The Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.

Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional, sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaran.
1: Laporan khusus. Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Asit Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hapits menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
4: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan menguji 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
2: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia. Sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaran, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
5: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu, terus terang saja minta adik. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP, soal itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan harus cepat-cepat dapat.
6: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian dengan bahasa spontan pun kasar gitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
8: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Kiroat Mujawat Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
10: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Kiroat Mujawat golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Kiroat Mujawat dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
11: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
10: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
11: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru lokal.
10: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
12: Kiroah Mujawat Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi.
10: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Kiroah Mujawat Golongan Dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1, Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Kiroah Mujawat Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
13: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik,

0: yaitu pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabako cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, timnas hoki lapangan putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah timnas putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, timnas putra berada di grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parangtritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arus baliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Duo Parangtritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parangtritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar. Penghematan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa, nanti kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Pagi yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 ke 24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Masih tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid. Tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamith shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian tadi kami hadirkan warta berita dari Pro 3. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI, memujukan alih informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju. RRI.co.id.
1: Pregier, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan kami hadirkan untuk Anda untuk informasi perakiran cuaca hari ini.
0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Kita terhubung dengan rekan Arman dari BMKG Tampa Padang akan menginformasikan bagaimana perakiran cuaca hari ini. Selamat pagi rekan Arman.
2: Selamat pagi rekan-rekan RRI di studio.
1: Baik, silakan informasi Anda.
2: Baik, terima kasih. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali langsung dari kantor BMKG Tampa Padang Mamuju. Kami akan memberikan informasi perakhiran cuaca untuk hari ini, hari Kamis tanggal 17 September tahun 2026, yang mana perakhiran ini mulai berlaku dari pagi ini hingga dini hari nanti. Kita awali dengan potensi cuaca pada pagi hari ini. Untuk pagi hari ini secara umum wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan. Kemudian kita lanjut pada potensi cuaca pada siang hingga sore hari nanti. Sebagian wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan, namun ada beberapa wilayah yang berpotensi hujan ringan. Wilayah yang berpotensi hujan ringan di antaranya adalah di wilayah Kabupaten Mamuju, yaitu di Kecamatan Kaluku, Mamuju, Tapalang, Kalumpang, Bonehau, Tomo, kemudian juga di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di wilayah Topoyo, Karosa, Pedongga, kemudian juga di Kabupaten Pasangkayu, yaitu di wilayah Bulutaba, Dapurang, Duripoku, Baras, Pasangkayu, Bambalamotu, kemudian juga di Kabupaten Mamasa, yaitu di wilayah Tabulahan dan Mamasa. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada malam hari nanti. Beberapa wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan. Kemudian ada beberapa wilayah yang juga berpotensi hujan ringan. Wilayah yang berpotensi hujan ringan diantaranya adalah di Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Bonehau, Kalumpang, Kaluku, Sampaga, dan Tomo. Kemudian juga di Kabupaten Pasangkayu, yaitu di wilayah Bulutaba, Duripoku, Baras, dan Dapurang. Dan di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di wilayah Pangale, Topoyo, Tobadak, dan Karosa. Kemudian kita lanjut pada potensi cuaca pada dini hari nanti. Sebagian besar wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan, namun ada beberapa wilayah yang berpotensi hujan ringan. Wilayah yang berpotensi hujan ringan diantaranya adalah di Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Tomo, kemudian di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di wilayah Topoyo dan Tobadak. Kemudian di Kabupaten Pasangkayu, yaitu di wilayah Pasangkayu dan Bambaira. Suhu udara antara 15 sampai 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 sampai 92%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 2 sampai 37 km per jam. Peringatan dini dari kami, potensi angin kencang di wilayah

0: Ya, pesisir Kabupaten Majene, yaitu di wilayah Banggai Timur dan Pambuang, serta di pesisir Kabupaten Poleuli Mandar, yaitu di pesisir Tinambung, Balanipa, Cempalagian, dan Mapili. Informasi tinggi gelombang untuk perairan Selat Makassar, yaitu diperkirakan tinggi gelombang mencapai 0,5 sampai 2 meter. Demikian informasi perkembangan cuaca untuk hari ini. Saya Arman melaporkan dari kantor BMKG Tempat Padang Mamuju. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke rekan-rekan RRI di studio untuk melanjutkan acara selanjutnya. Terima kasih. Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Arman dari BMKG Tanpa Padang menginformasikan bagaimana perakiraan cuaca hari ini. Dan pendengar, tetaplah bersama kami kembali di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan. Baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, jadi kita bicara perlindungan hukum, dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa
2: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Talk Show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426 23 22 443, SMS atau WhatsApp di 0822 9609 0996.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Halo Sulawesi Barat. Kami hadirkan untuk Anda untuk edisi hari ini 17 September 2026. Pada pembahasan dialog interaktif Halo Sulbar, membahas bantuan beasiswa Sulbar, komitmen tekan angka putus sekolah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Kita kehadiran narasumber Rosmini Eso selaku fungsional analisis kebijakan ahli muda dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat ya?
4: Alhamdulillah Ibu.
1: Ceria-ceria saya lihatnya pagi ini. Alhamdulillah. Dipanggilnya Ibu Rosmini, Ros atau siapa ini biasanya akrab?
4: Enaknya aja biasa dipanggil Ibu Mini.
1: Oh, Ibu Mini. Ya, oke Ibu Mini. Baik, pendengar sebentar juga kami membuka interaktif untuk Anda di 0822 9609 0996 atau di 426 23 22 443. Dan tentunya persoalan pendidikan bukan hanya tentang bagaimana anak bisa masuk sekolah, tapi juga bagaimana mereka bisa bertahan dan juga menyelesaikan pendidikannya. Nah, di Sulawesi Barat, persoalan anak tidak sekolah dan resiko putus sekolah juga menjadi perhatian pemerintah. Berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi, anak harus bekerja, menikah, hingga persoalan akses dan juga lingkungan. Karena itu, bantuan pendidikan dan beasiswa menjadi salah satu instrumen yang diharapkan dapat membantu anak-anak tetap bersekolah atau kembali bersekolah. Terlebih lagi di tahun 2026, pemerintah Provinsi Sulbar telah memiliki regulasi juga mengenai pemberian beasiswa dan juga menetapkan penerima beasiswa bagi anak tidak sekolah dari kategori yang kurang mampu. Nanti kita akan bahas lebih jauh bersama Ibu Mini tentunya terkait dengan pembahasan kita, bantuan beasiswa Sulbar, komitmen tekan angka putus sekolah untuk mewujudkan SDM yang unggul. Ibu Mini, ini terkait dengan mungkin gambaran-gambaran dulu anak-anak yang putus sekolah atau mungkin gambaran yang beresiko putus sekolah ini bagaimana di Sulawesi Barat?
4: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada Dinas Pendidikan. Baik, kami akan menggambarkan bagaimana anak yang tidak sekolah. Definisi anak tidak sekolah di sini ada 3 kategori, yaitu belum pernah sekolah, putus sekolah, lulus tidak lanjut. gitu, Mbak.
1: Oke, belum pernah sekolah, putus sekolah, kemudian juga lulus
4: tidak lanjut.
1: Oke, itu bagaimana itu dia? Kalau datanya ada di Ibu Mini sendiri, data-datanya yang mungkin tidak sekolah, anak tidak sekolah kita sebutnya tadi ya?
4: Oh iya.
1: Iya, iya.
4: Kami punya data anak yang tidak sekolah ini. Untuk Mamuju itu 141 anak. Majene di sebaran di Sulawesi Barat ini kan Majene 102 anak, Polewali Mandar 119 anak, Mamasa 92 anak, Pasangkayu 69 anak, Mamuju Tengah 27 anak, dan totalnya itu 557. Dan itu kami sudah berhasil menyekolahkan kembali.
1: Oke, menyekolahkan kembali.
4: Kembali, ya. Ya, kembali ke sekolah.
1: Kembali ke sekolah, iya. Ya. Berarti dari data itu, oh paling banyak ini saya tadi catatnya Mamuju ya, 146.
4: 41 anak.
1: 41 iya. Anak. Ini yang putus sekolah atau kembali bersekolah, Ibu Mini?
4: Ini yang kembali sekolah, anak putus sekolah kembali ke sekolah.
1: Kembali ke sekolah, iya. Ya. Itu iya. Tentunya menjadi tantangan juga, Ibu Mini ya.
4: Iya.
1: Oke, ini persoalan putus sekolah. Tentunya banyak hal-hal yang harus diperhatikan juga ya, karena anak-anak yang mungkin berbagai faktor, Ibu Mini, rata-rata faktornya apa ini? Kenapa putus sekolah ini?
4: Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak yang tidak sekolah ini, dari faktor ekonomi.
1: Ekonomi.
4: Faktor sosial. Terus faktor kurangnya transportasi.
1: Itu juga iya, menjadi permasalahan.
4: Itu menjadi faktor itu. Dan anak kadang ada juga anak-anak yang pernikahan dini.
1: Pernikahan dini. Iya. Ekonomi, pernikahan dini, apa tadi transportasi.
4: Iya.
1: Jadi dengan itu semua yang tidak sekolah tapi alasannya bisa kembali sekolah ini bagaimana ceritanya? Mereka yang mungkin sudah putus sekolah bisa kembali bersekolah?
4: Ya, kami melakukan pendekatan-pendekatan secara secara sosial. Dengan melibatkan psikolog, ada beberapa stakeholder, PKK, Ibu Dharma Wanita, dan bahkan ada relawan yang membantu kami.
1: Membantu ya. Jadi pendekatannya apa yang dilakukan di sana?
4: Salah satu yang pernah kami lakukan itu meninjau langsung, langsung ke lapangan bersama guru dan yang tadi itu yang saya sebutkan tadi itu BPKK dan Dharma Wanita, melakukan pendekatan secara emosional, bertanya kenapa ini putus sekolah karena ya jadi kami membujuk bahkan mereka sangat semangat karena didatangi oleh ibu-ibu beranggapan bahwa dia benar-benar diharapkan untuk sekolah kembali dan orang tuanya pun menyambut kami
1: dengan baik juga
4: dengan baik bahkan ibu-ibu PKK menganggap mereka anak asuh, mengangkat mereka sebagai anak asuh dalam hal ini setiap hari mereka memantau apakah ini anak masih sekolah, kembali ke sekolah atau gimana.
1: Oh jadi perjalanannya panjang ya, misalnya tadi dilibatkan ada sampai psikolog juga, psikolog. Kemudian juga ibu-ibu Dharma Wanita PKK, kemudian juga para relawan-relawan. Berarti sebelum pergi sudah ada datanya dong, Bu?
4: Iya, kami punya data. Data yang kami punya itu kami kunjungan langsung ke lokasi, melihat langsung keadaannya seperti apa, membujuk dengan membawa perlengkapan sekolah supaya mereka tidak berpikir lagi nanti kita beli baju sekolah pakai apa, jadi pake kita bawa kita bawa perlengkapan sekolah, itu bantuan pemerintah juga.
1: Iya, bantuan pemerintah. Iya,
4: selain itu juga kami juga memberikan ini tadi yang beasiswa biar lebih semangat lagi memberikan.
1: Oke, baik. Jadi kunjungan ke sekolah bersama tadi para tim-tim berarti kita sebutnya para tim ya.
4: Kita membentuk tim dulu, baru kita turun ke lapangan.
1: Oke, turun ke lapangan, akhirnya mungkin yang awalnya karena sempat ada yang sudah menikah juga tadi, yang putus sekolah, kemudian juga ada faktor ekonomi. Dengan didatangi langsung, bagaimana respon mereka? Apakah mereka kembali bersekolah?
4: Alhamdulillah, mereka sampai sekarang ini sudah masuk sekolah.
1: Sudah masuk sekolah ya? Kalau dibanding tahun-tahun sebelumnya, Ibu Mini di 2025 sampai sekarang berarti banyak anak-anak yang sudah kembali bersekolah ya?
4: Iya.
1: Sudah kembali, alhamdulillah kembali bersekolah kembali ya. Oke, tadi ada disinggung terkait dengan beasiswa. Bisa dijelaskan dulu Ibu Mini terkait dengan beasiswa yang diberikan seperti apa?
4: Oh iya, kami akan memberikan gambaran itu tentang beasiswa. Ini bantuan pemerintah murni dari Provinsi Sulawesi Barat. Itu punya dua kategori, prestasi kurang mampu dan prestasi beasiswa prestasi dan beasiswa prestasi dan beasiswa kurang mampu.
1: Ya, iya. Ada, jadi ada dua kategori yang diberikan, kurang mampu dan juga berprestasi. Itu berapa dia? Berapa misalnya dalam satu sekolah berapa orang?
4: Ini ada gambaran untuk tahun 2026, beasiswa prestasi itu untuk SMA itu 160 kota, untuk SMK 90 kota, SLB 100 kota. Terus beasiswa kurang mampu itu untuk SMA 240 kota, SMK 230, SLB 130.
1: Oke, berarti lebih banyak kurang mampu dibandingkan berprestasi ya. Kalau saya tadi dengar yang Ibu disampaikan, beasiswa berprestasi dan juga kurang mampu. Ini Sesulbar berarti, Bu?
4: Iya.
1: Sesulawesi Barat ya?
4: Sesulawesi Barat.
1: Ini bagaimana kita mengusulkan sekolah-sekolahnya? Apakah sekolah mengusulkan atau bagaimana?
4: Tahapannya itu begini, Bu. Pertama kita melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah.
1: Jadi semua sekolah yang ada di
4: sekolah kami biasa melakukan secara Zoom, menyampaikan ke sekolah-sekolah bahwa pemerintah Sulawesi Barat akan memberikan beasiswa untuk kategori prestasi dan kurang mampu. Nah, setelah itu sekolah yang memberikan data ke Dinas Pendidikan untuk dievaluasi. Untuk dievaluasi baik prestasinya maupun kurang mampunya. Dan kami punya kriteria untuk beasiswa prestasi. Kita lihat dari prestasi-prestasi siswa itu di tingkat kabupaten, provinsi, nasional. Kita menghitung
1: Prestasinya usahanya,
4: iya, kita punya juknis. Nilai dari prestasi kabupaten berapa, terus provinsi, nasional. Itu kita ranking, kita melakukan perankingan.
1: Iya.
4: Nanti dan untuk beasiswa afirmasi dalam hal ini kurang mampu. Kriterianya itu kita meminta anak ini terdaftar sebagai masih aktif dalam sekolah, masih aktif di sekolah.
1: Di sekolah.
4: Terus memberikan surat keterangan kurang mampu. Terus meminta foto-foto rumah sebagai bukti. Kakak, dan itu diusulkan oleh sekolah masing-masing karena sekolah yang mengetahui kondisi siswanya seperti apa. Tapi dalam hal ini tetap kita melakukan evaluasi faktual. Setelah kepala sekolah memberikan data ke kami, kami turun melakukan evaluasi faktual, melihat kenyataan di lapangan seperti apa.
1: Oke, baik. Kita satu-satu dulu ya. Kita mungkin dulu yang berprestasi dulu. Jadi berprestasi tadi di ranking ya. Tadi ada di ranking dari provinsi, kabupaten sama nasional tadi ya, Bu.
4: Juara.
1: Juaranya ya. Ini yang dihitung apanya saja, Bu? Apakah nilai-nilainya di sekolah atau lomba-lomba yang diikuti atau apa?
4: Lomba yang diikuti, poinnya. Kan beda poin itu, ada poin di juknis itu kami atur untuk ke tingkat, untuk tingkat kabupaten, juara di tingkat kabupaten, ada provinsi dan nasional.
1: Oh, masing-masing ada poinnya ya.
4: Jadi kami hitung berdasarkan yang paling tinggi kami ambil.
1: Itu. Berarti kan, berarti tidak memungkinkan satu sekolah ada yang dapat, ada yang tidak berarti?
4: Iya.
1: Oh, iya. Oke.
4: Karena berdasarkan perankingan.
1: Perankingan ya. Oke. Ini yang mengusulkan ininya, yang mengisi datanya dari sekolah berarti.
4: Sekolah.
1: Sekolah ya. Oh, jadi awal, jadi mula-mulanya misalnya dari pemerintah provinsi dulu memberikan informasi bahwa akan ada pemberian beasiswa kepada yang berprestasi, nanti pihak sekolah yang mendata. Mendata masing-masing siswanya berapa ini ya. Berapa kejuaraan yang diikuti dan sebagainya. Oh, berarti yang meranking dari Dinas Pendidikan ya.
4: Mereka mengirim data saja. Karena kan terkadang juga ada dari siswa dalam satu siswa itu dia berprestasi, berprestasi di bidang lain, misalnya olahraga, terus di
1: seni,
4: Itu kan memenuhi syarat semua, kita hitung semua. Tetapi lombanya bukan di tingkat sekolah, di tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan nasional.
1: Oh, berarti Bu, dalam artian tidak harus akademik ya, seperti kayak sains, matematika dan sebagainya.
4: Itu
1: tidak,
4: termasuk juga sains.
1: Tapi tidak olahraga. Maksudnya tidak harus itu, bisa olahraga dan seni juga. Oke, okay. Apapun prestasi anak-anak.
4: Yang penting lombanya di tingkat kabupaten, nasional dan provinsi juga.
1: Oke, baik, itu menarik ya. Jadi semuanya data-datanya dikumpulkan, berarti yang memilih Dinas Pendidikan ya menentukan ya.
4: Dia kan mengirim sertifikat.
1: Mengirim sertifikat ya.
4: Terus kami cocokkan dengan juknisnya kami.
1: Itu diverifikasi enggak sertifikasi?
4: Itu melalui verifikasi itu.
1: Iya.
4: Dari hasil verifikasi yang tertinggi kami ambil.
1: Iya. Karena kan ditakutkannya juga bukan negatif, tapi ditakutkan juga jangan sampai misalnya ada yang scan punya temannya, itu kan berarti harus diverifikasi lebih lanjut.
4: Kita lihat keabsahannya, nomor-nomornya dari sertifikat itu.
1: Oh, itu berarti benar-benar teliti ya.
4: Iya. Kita lihat nomornya, terus siapa yang menyelenggarakan lomba itu.
1: Jadi saya tangkapnya di dalam setiap sekolah tidak harus misalnya ada perwakilan yang mendapatkan, tidak harus ya.
4: Iya.
1: Tapi siapa yang berprestasi?
4: Baik. Namanya saja berprestasi, kita hargai ya teman anak-anak yang berprestasi supaya mereka bisa lebih semangat lagi.
1: Lebih semangat lagi untuk tentunya mereka belajar ya. Beasiswanya itu berupa apa kalau berprestasi dia?
4: Beasiswa berupa uang juga.
1: Iya, uang ya. Uang
4: sama dengan sama dengan kurang mampu.
1: Sama ya. Berarti di tahun ini sudah direalisasikan, Bu?
4: Masih proses.
1: Iya.
4: Maksudnya
1: masih pendataan.
4: Masih pendataan. Pendataan, penginputan. Verifikasi.
1: Oke.
4: Terus nanti penyalurannya itu melalui POSPAI. Masing-masing anak yang menerima itu langsung ke rekening yang masing-masing.
1: Oh, jadi anaknya yang terima?
4: Iya. Didampingi oleh orang tua.
1: Iya, sih, karena kan sudah SMA ya.
4: Iya,
1: sudah SMA.
4: Kalau yang kategori SMA kan SLB ada juga.
1: Ada SLB, iya. SLB, SMK. Oh, berarti SMP, SD enggak?
4: Itu kewenangan di kabupaten.
1: Oh iya.
4: Iya, karena kami di provinsi itu kewenangannya SMA, SMK dan SLB.
1: SMA, SMK sama SLB.
4: Tapi kalau SLB kan semua jenjang, kan semua SLB, SD, SMP, SMA.
1: Oke. Waduh, ini kayaknya enak ya, karena zaman-zaman kita dulu banyak sertifikat tapi bukan tidak dihargai, tapi maksudnya sekarang kan enak kita anak-anak dalam artian kan banyak juga Bu anak-anak berprestasi di luar kan bisa dibilang karena perjuangan ini juga ya, belum tentu sekolah juga mensupport 100% ya.
4: Iya,
1: makanya dibantu dihargai, ini salah satunya adalah pemberian beasiswa ya melalui Dinas Pendidikan, tentunya pasti anak-anak kayaknya akan semakin semangat
4: terpacu tuh.
1: Iya betul, untuk ikut-ikut lomba, apalagi kalau misalnya lomba-lombanya tingkat nasional, provinsi. Yang penting bukan tingkat sekolah ya tadi dicapkannya kabupaten, provinsi sama nasional. Berarti poinnya beda.
4: Beda. Semakin tinggi prestasinya, misalnya semakin tinggi prestasi semakin tinggi juga nilainya.
1: Misalnya
4: ke tingkat nasional pasti lebih tinggi daripada provinsi. Begitupun di kabupaten.
1: Oke, baik. Nah, ini kalau misalnya tadi yang kurang mampu bagaimana dia, Bu?
4: Kalau kurang mampu itu syaratnya itu seperti yang tadi juga tetap melakukan sosialisasi, terus menyampaikan syarat-syarat yang tadi yang saya sebutkan itu, syaratnya itu punya surat keterangan kurang mampu dari kelurahan, dia terdaftar di sekolah, masih terdaftar aktif di sekolah, kakak dengan foto rumah,
1: aktif di itu sekolah. Jadi kalau yang
4: terus ada lagi satu surat pernyataan dari kepala sekolah bahwa siswa tersebut memang benar-benar miskin.
1: Oke. Jadi yang mengirim data juga dari sekolah?
4: Dari sekolah.
1: Yang lihat bahwa dia, yang tahu ini sekolahnya bahwa dia memang kurang mampu ya?
4: Iya, tapi terlepas dari itu tetap kita melakukan evaluasi faktual ya Bu.
1: Kayak bagaimana
4: memastikan
1: itu?
4: Memastikan aja. Kita melakukan langsung, melihat langsung ke lapangan kondisi rumah siswa yang sudah kami didata, sudah kami input. Apakah benar-benar memenuhi syarat yang seperti yang ada dalam juknis? Kalau memang tidak, bahkan ada beberapa yang tidak memenuhi syarat, kami pending, kami cancel, dialihkan ke yang lebih mampu.
1: Okay.
4: Kalau memang tidak sesuai dengan kriterianya kami, kami cancel.
1: Iya, berarti ada kriteria khususnya tadi yang
4: ada,
1: disebut ya?
4: Yang saya sebutkan
1: yang
4: tadi
1: tidak
4: itu.
1: Tidak mampu.
4: Iya, kan dilihat dari kondisi ekonominya, kondisi rumahnya seperti apa.
1: Iya, betul.
4: Iya, terus penghasilannya. Banyak sih dari faktornya. Bahkan ada yang kondisi rumah baik tetapi mereka tinggal di rumah
1: orang tua.
4: Nah, itu kami melakukan pertimbangan-pertimbangan khusus juga.
1: Oh, berarti diwawancara Bu di sana?
4: Iya, kami wawancara langsung dengan orang tua siswa yang menerima.
1: Iya,
4: kami
1: iya.
4: datangi
1: Jadi kita tahu kesehariannya, pendapatannya berapa dan sebagainya ya. Itu bisa menjadi bahan pertimbangan.
4: Bahan pertimbangan bagi kami, iya.
1: Oke, baik, ini menarik. Pendengar, kami juga mengajak Anda dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Masih menemani kebersamaan kita di pagi hari ini dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Tentunya pendengar bisa bergabung di 0822-9609-0996. Dan kami juga siaran langsung di Facebook kami dan juga kanal YouTube kami di RRI Mamuju. Kita masih membahas terkait dengan bantuan beasiswa Sulbar, komitmen tekan angka putus sekolah untuk mewujudkan SDM unggul bersama dengan Ibu Rosmini. Berarti syaratnya itu saja Bu ya, berarti tidak mampu dan sebagainya ya, kalau misalnya untuk yang beasiswa tidak mampu.
4: Iya.
1: Oke. Nah, ini bagaimana dengan yang apa tadi? Kan tadi diucapkan bahwa syaratnya juga aktif di sekolah tersebut.
4: Iya.
1: Ada juga diungkapkan. Kalau misalnya mereka yang sudah putus sekolah bagaimana?
4: Yang putus sekolah tadi ya kita kembalikan dulu, kita daftar dulu ke sekolahnya, apakah dia, kita kerjasama dengan tentu saja ini dari sekolahnya ya, memasukkan datanya ke Dapodik kembali.
1: Oke. Okay. Ya. Jadi yang putus sekolah harus kembali sekolah dulu ya. Iya. Nanti berarti ada proses, tidak langsung mereka mendapatkan beasiswa ya, berarti harus didata dulu dari sekolah dan sebagainya. Berarti harus didampingi seperti itu Bu ya.
4: Iya, apalagi kalau anak SLB kan begitu, harus didampingi.
1: Kalau yang tidak mampu, kuotanya per sekolah ada tidak? Misalnya satu sekolah dapatnya berapa jatah dan sebagainya?
4: Kami sebarkan dari kriteria dari jumlah siswa, berapa jumlah siswa kami berikan kuota dari berapa jumlah, berdasarkan jumlah siswa. Jadi kuotanya itu semakin banyak siswanya, semakin banyak kuotanya.
1: Ya, kayak bagaimana misalnya dalam satu sekolah ada
4: dihitung persennya.
1: Oh, persennya
4: iya.
1: Ya.
4: Berapa persen dari dihitung persen Ibu? Iya. Berapa dari jumlah sekolah? Semakin banyak siswa, semakin banyak kuota.
1: Oh iya, itu adil sebenarnya.
4: Iya, adil, iya.
1: Betul, betul.
4: Berdasarkan kuotanya.
1: Berarti ada misalnya kalau dia sekolah A lebih banyak ya peluangnya untuk mendapatkan banyak juga.
4: Iya.
1: Tapi kalau di sekolahnya banyak yang mampu, berarti bagaimana?
4: Kita alihkan ke sekolah yang lain.
1: Oh, sekolah yang lain ya. Oke, baik.
4: Itu kan relatif juga dari kondisi. Nah, yang saya sudah sebutkan tadi itu untuk beasiswa kurang mampu itu kan untuk SMA 240 untuk tahun ini, SMA itu 240, SMK 230, SMB 130.
1: Apa itu beasiswa?
4: Beasiswa kurang mampunya.
1: Kurang mampu.
4: Iya.
1: Itu banyak ya?
4: Iya.
1: Tentunya. Berapa tadi 240 untuk yang SMA? SMK 230, kemudian SLB
4: 130.
1: Karena kan SLB kayaknya agak kurang,
4: sih. Iya. Dari seluruh provinsi Sulawesi Barat disebaran di itu 25 sekolah. Hanya 25 sekolah yang ada untuk SLB.
1: Oke. Ya. Ini sudah berapa tahun jalan Bu pemberian beasiswa?
4: Pemberian beasiswa ini dari 2024.
1: 2024 ya. Oke, dan masih terus berjalan.
4: Insya Allah akan berjalan. Tahun depan insya Allah ada lagi.
1: Iya. Harapannya tahun depan bertambah ya, bertambah kuotanya ya. Iya, semakin banyak anak-anak yang berpeluang mendapatkan ya.
4: Iya, insya Allah. Tapi ini kan juga untuk mendukung pancadaya dari pencapaian dari misi 23. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat itu mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terus membangun SDM yang unggul dan berkarakter.
1: Iya. Jadi dianggapnya kemiskinan bisa diantas ini dengan cara pendidikan Bu ya?
4: Salah satunya
1: ya?
4: Iya, salah satu pengembangan SDM. Semakin daerah banyak yang cerdas, akan semakin makmur masyarakatnya.
1: Iya, betul.
4: Untuk mencari itu.
1: Jadi kalau misalnya dengan ada beasiswa, anak-anak bisa semakin rajin belajar.
4: Semangat,
1: ya.
4: Semangat, iya. Itu bisa memberikan semangat kepada
1: karena
4: kita benar-benar diperhatikan oleh pemerintah.
1: Betul.
4: Dikasih bantuan perlengkapan sekolah, dikasih uang. Terus apalagi ya yang ininya.
1: Oke. Okay. Oh, itu yang perlengkapan sekolah berarti yang tidak mampu ya?
4: Ada ATS juga.
1: ATS ya? Untuk khusus ATS berarti?
4: Tidak juga, anak yang kurang mampu juga. Kan gurunya yang menentukan, yang tahu kondisi siswa.
1: Kalau berprestasi tidak ya?
4: Iya.
1: Yang tidak mampu saja, yang mungkin kayaknya malu ke sekolah karena sudah tidak punya sepatu atau mungkin tidak punya alat tulis, makanya diberikan. Betul. Oh, berarti lengkap Bu ya?
4: Lengkap. okay, seluruh perlengkapan dari kaki sampai kepala itu.
1: Jadi tinggal
4: baju
1: sekolah,
4: seragam, sepatu, ya semuanya lengkap.
1: Ditunjang buku. Dengan beasiswa sudah ada uang transport untuk pergi sekolah, tidak ada alasan lagi sebenarnya ya.
4: Semoga ya.
1: Iya, dengan harapan itu. Tapi dari tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang berkurang Bu yang putus sekolah?
4: Alhamdulillah angkanya ini kan sudah sampai yang tadinya rata-rata berapa, ini sudah kami kembalikan ke 550 anak tahun 2026 ini.
1: Oke. Okay.
4: Hasil dari rekonfirmasi ATS tahun 2026.
1: Iya, saya penasaran juga Bu kalau misalnya pendataannya dari sekolah apakah itu dikonfirmasi ke orang tuanya terlebih dahulu atau jangan sampai ada orang tua yang bertanya-tanya. Saya sampai sekarang belum ditanya-tanya terkait dengan pemberian beasiswa atau bagaimana?
4: Ini kan bertahap. Kalau misalnya kuotanya, kalau misalnya tahun ini dia tidak dapat, tahun depan bisa.
1: Oh bisa ya.
4: Iya, bisa dikasih lagi giliran kalau kuotanya terbatas. Kan kuota terbatas sih, bukan? Kalau misalnya tahun ini dia tidak dapat, bisa untuk tahun depan dia dapat.
1: Karena dia merasa nanti saya tidak didata, seperti itu kan? Oke, kalau misalnya kuotanya memungkinkan tahun depan, oh bisa bergiliran berarti ya?
4: Bergiliran
1: untuk mendapatkannya.
4: Bisa lah, akan dapat semua kalau.
1: Oke, baik. Pendengar bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Ini caranya untuk merangkul kembali ke sekolah, apalagi mungkin kalau ada yang beberapa tahun berhenti kembali lagi Bu?
4: Iya.
1: Itu caranya bisa kembali bagaimana? Apakah misalnya mereka mengejar ketertinggalan belajar itu bagaimana ya?
4: Kami bekerja sama dengan guru sekolahnya, guru pembimbing, memberikan pendekatan-pendekatan secara khusus kalau di sekolah, mengajak teman-temannya, menyampaikan ke teman-teman sekolahnya bahwa temannya jangan dibully, dikasih dukungan. Jadi gurunya berperan, sangat berperan dalam hal ini. Karena keseharian gurunya menghadapi siswa yang kembali ke sekolah ini.
1: Berarti kalau misalnya dia putus sekolah di sekolah A, kembalinya di sana juga atau ada yang beda?
4: Tapi yang kami dapat yang kemarin itu kembali ke sekolah. Ke sekolahnya
1: di sekolahnya yang sebelumnya?
4: Tepatnya, iya. Yang sudah menikah itu bahkan sudah punya anak, dia kembali ke sekolah.
1: Kembali
4: itu.
1: Ke sekolah ya?
4: Karena semangatnya.
1: Karena kan banyak yang di luar sana, misalnya informasi yang beredar kalau misalnya sudah punya anak tidak boleh sekolah lagi. Atau memang itu stigma di masyarakat saja Bu, biar tidak sekolah lagi.
4: Iya, padahal sebenarnya kan bisa.
1: Bisa ya.
4: Iya, untuk meningkatkan SDM kan tidak pakai batas.
1: Iya.
4: Bahkan sampai bisa sampai ke perguruan tinggi.
1: Lalu bagaimana yang misalnya mungkin usianya sudah ini, sudah lewat?
4: Anak usia sekolah kan itu dari umur sampai 18 tahun itu. Umur ini ada anak usia sekolah
1: dari yang untuk SMA dan SMK dan SLB berarti ya.
4: Iya. Dari untuk SMP itu 13 sampai 15. Terus 15 sampai 18 tahun itu SMA. Itu kategori pendidikan yang harus dijalankan.
1: Iya. Kalau misalnya dia putus sekolah kemudian sekarang usianya sudah 20, bagaimana dia?
4: Ada batas juga, dari umur 23 kalau tidak salah.
1: Oh, jadi itu sudah tidak diajak kembali untuk bersekolah berarti ya.
4: Oke. Ada batas umur juga ya.
1: Ada batas umurnya ya. Jadi ada kan biasanya jarak-jarak kalau orang putus sekolah bertahun-tahun Bu biasa. Kurang lebih seperti itu ya.
4: Kurang lebih seperti itu. Kemarin tuh ada yang berhenti di kelas 2.
1: Di kelas 2?
4: Iya. Kembali lagi ke sekolah.
1: Kembali lagi di sekolah ya, baik. Ini kayaknya ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mega.
1: Iya, halo Sulbar, dengan siapa di mana?
5: Halo Sulbar, dengan Pak Sidan di Polman, Mbak.
1: Pak Sidan di Polman, silakan, ada Ibu Rosmini di sini.
5: Oke, Assalamualaikum narasumber.
1: Iya, Waalaikumsalam, Bapak.
5: Iya, ini saya punya ponakan ini, Bu ini putus sekolah karena tidak punya biaya orang tuanya. Karena gajinya kasihan itu bapaknya itu setiap hari kerja cuma 40-50 ribu itu gajinya per hari. Jadi dia putus sekolah, memang itu di sekolah itu gratis Bu, tapi kan perlu biaya transportasi seperti jajan juga di sekolah. Itu biayanya dan bapaknya itu tidak mampu dan sehingga dia sekarang tidak lanjut sekolah. Dia dia cuma tamatan SMP saja. Dulu juga karena punya sekolah di SMP kelas 1, akhirnya tidak punya biaya, dia putus sekolah. Mm-hmm. Tapi setelah lama kemudian dipanggil gurunya, bilang masuk ke sekolah. Dia masuk lagi dan sekarang sudah selesai SMP. Mm-hmm. Tapi dia tidak lanjut lagi SMA karena tidak punya biaya, Bu.
1: Yeah,
5: yeah. Memang ada dibilang sekolah rakyat, tapi itu kan terbatas murid masuk. Mm-hmm. Itu masuk di situ karena ada jumlahnya sekian, 200 yeah, yeah, atau ke 100 itu jumlahnya sekian. Dan dia itu tidak terdaftar sebagai di sekolah rakyat. Yeah, itu yeah saja, Bu. Terima kasih.
1: Oke, okay, Sidan, di mana Ki? Di Polman, Sidan?
5: Di Desa Botto, Kecamatan Campalikan, Kabupaten Polman.
1: Ah, iya. Desa Botto, di...
5: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Yeah, terima kasih.
4: Desa Botto ya, Pak.
5: Oke, okay, yeah, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, okay. Di Desa Botto langsung ditanggapi, Bu. Silakan.
4: Terima kasih, Bapak, atas informasinya. Kalau misalnya anak Bapak, kemanakan Bapak mau sekolah kembali, bisa membuka link, ada hotline aduan, namanya aduan ATS Masiga.
1: Mm-mm. ATS Masiga, Di?
4: Iya, hotline aduan ATS Masiga. Itu kita masukkan data-data di situ, bisa lewat situ, bisa juga ini melapor ke, nanti kita akan melakukan pendataan, Pak. Kita mengisi link itu, terus nanti kita ada tahapannya ini sampai anak ponakan Bapak bisa bersekolah kembali.
1: Ya, ya, ya.
4: Didata dulu, Pak. Terus mengenai bantuan biaya siswanya itu, kami tidak bisa memberikan, Pak, kalau belum terdaftar sebagai siswa.
1: Oke. Okay.
4: Jadi harus sekolah dulu, kembali ke sekolah dulu. Dengan cara mengisi itu, Pak, hotline, nanti kami sampaikan ke tim relawan agar mendata ponakannya Bapak. Yang kasih alamat lengkapnya, Pak, nanti kami sampaikan.
1: Oke, baik, iya, ya. Jadi nanti bisa dikunjungi tadi hotline-nya di ATS Masiga, Bu, ya.
4: Iya.
1: Nanti disampaikan. Nah, kalau katanya Ibu, kalau misalnya keponakannya mau dapat beasiswa, ya syaratnya harus kembali sekolah dulu, iya, ya. Berarti pendaftarannya dibantu dari pihak sekolah lagi ya?
4: Iya.
1: Oh, ya. Nanti berarti nanti koordinasinya Dinas Pendidikan kepada sekolah,
4: iya,
1: lagi, sekolah, Bu, ya?
4: Iya.
1: Ya, itu ada koordinasi
4: nanti
1: di sana.
4: Nanti ada tim relawan juga yang ditunjuk
1: sana. Oh iya, ada di sana, ya. Iya. Oke. Ini kan memang dalam artian benar-benar menjadi perhatian pemerintah Sulbar juga, Bu, iya, ya. Bahwa kita harapkan kalau tidak di tahun ini, ya di tahun depan tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah seperti itu, ya, iya, Bu, ya, selama dia masih usia sekolah.
4: Iya, ini kami juga mau menyampaikan ke publik, masyarakat, bahwa ketika ada seperti ini tadi contohnya keluarga, tetangga, siapapun orang di sekitarnya bisa mengisi hotline ini.
1: Ya.

0: Bisa ya. Jadi dihubungi saja hotline-nya tadi ya.
1: Hubungi hotline ini.
0: Oke, ATS Masiga, ada link-nya di sana ya, Bu ya. Oke, ada penelpon lainnya. Assalamualaikum. Halo Sulber.
2: Waalaikumsalam. Saya kembali ini Mbak Mega ini.
0: Oh iya. Yeah.
2: Kalau mengakses itu ada Masiga itu, Bu, di mana kah itu, di Google Chrome kah atau di mana?
0: Iya, di Google, di Google.
2: Di Google Chrome deh.
0: Iya, iya, iya. Dicari ya, mikir saja ATS Masiga.
2: Oh, ATS Masiga
1: deh. Hotline, hotline-nya iya, ATS Masiga. Yeah.
2: Terus di sini alamatnya Bu, Dusun Jape, Desa Boto, Kecamatan Campaligang, Kabupaten Pulau Limandar.
0: Oh iya, yeah. Desa.
2: Iya, yeah, iya, yeah. Oke Pak. Terima kasih banyak.
0: Halo Pak. Halo, sekolah yang terdekat dari sana sekolah apa Pak ya?
2: Kalau ya ditempatin dulu sekolah yaitu di SMP di anu namanya ini, siapa namanya ini? Panyingkul.
0: Sudah tamat Pak ya?
2: Iya sudah tamat SMP tapi terus, tidak lanjut ke SMA.
0: Ya sekolah SMA-nya itu yang terdekat dari situ sekolah apa Pak?
2: SMA Campalagian Bu.
0: SMA Campalagian.
1: Oh SMA Campalagian.
2: Iya.
1: Oh,
2: iya.
0: Iya. Iya. Iya. Kalau Bapak isi aduan ini di hotline langsung kami bisa deteksi pakai iya. Peta ini.
1: Lebih bagus iya. Memang diisi sih dan biar Ibu nanti lihat langsung datanya toh di mana keponakan
2: iya, iya. Tak, iya. Nanti saya coba tanya-tanya itu keponakan saya itu apakah betul-betul mau lanjut atau bagaimana.
1: Iya, harus disuruh kalau lanjut. Dia, harus lanjut iya, Pak, harus
2: kalau
1: sekolah.
2: Dia, kalau dia betul seru.
1: Siapa tahu dia jadi bupati nanti Pak.
0: Tahan, iya, iya.
2: Oke. Okay,
1: terima kasih.
2: Iya, sama-sama. Oke, okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Jadi memang harus lanjut ya Bu ya kalau misalnya masih usia sekolah ya.
0: Iya.
1: Kayaknya kita peran kita sebagai dinas juga kalau misalnya mendengar itu dan diabaikan juga pasti ada sesal juga Bu ya. Iya. Jadi harapannya ya kalau masyarakat apalagi mungkin setelah mendengar ini ada masyarakat di luar sana yang memang tidak melanjutkan sekolah Bu. Itu bisa diajukan tadi di hotline-nya
0: bisa,
1: ya.
0: Bisa diajukan di hotline.
1: Di ATS Masiga. Iya. Jadi
0: otomatis semua terdata langsung ke okay. Dinas Pendidikan.
1: Dan itu langsung direspon ya?
0: Iya. Ini ada langsung minta apa?
1: Oke, okay. Itu menarik tadi karena banyak yang didapatkan misalnya dari timnya Ibu datang langsung, kemudian juga mengajak tadi orang tua untuk bisa kembali bersekolah anak-anaknya Bu ya, kemudian yeah. Juga tadi selain daripada diberikan bantuan alat-alat sekolah dan sebagainya lengkap tadi yeah. Bu, kemudian juga ada yang sampai menjadi orang tua asuh itu bagaimana dia?
0: Setiap saat memantau apakah ini anak-anak hari ini sekolah atau
1: mana.
0: Ada
1: okay.
0: Kemarin itu pengalaman kami waktu turun ke lapangan ada ibu-ibu PKK menyampaikan ke si anak ini saya pantau setiap hari
1: yeah.
0: Sekolah atau tidak.
1: Sekolah atau tidak.
0: Saya, kalau perlu saya yang kasih bangunkan sekolah.
1: Iya iya iya.
0: Begitu anunya.
1: Berarti ada kontekan yang rutin Bu ya?
0: Iya, dia sampai ambil nomornya ini.
1: Oh iya, itu menarik ya. Karena dengan begitu anak-anak bisa kembali bersekolah semangat.
0: Iya, semangat.
1: Ya. Sebenarnya juga selain daripada dari pihak dinas, perannya itu guru-guru. Bagaimana mereka, karena kan kalau misalnya kayak, misalnya kita saja yang kembali ke diri kita lama putus sekolah kemudian untuk kembali ke sekolah itu kan berat Bu ya.
0: Iya.
1: Apalagi misalnya ketemu teman-teman kita kayaknya sudah lulus, kita baru masuk kembali atau mungkin kita yang tua di antara teman-teman, itu kan tidak mudah. Jadi dari pihak sekolah yang harus ini Bu ya.
0: Sebelum itu kan kami menyampaikan kami sudah antisipasi yang hal-hal seperti
1: iya,
0: itu.
1: Iya, betul.
0: Jadi ada orang psikolog yang menyampaikannya, jadi semangat.
1: Iya.
0: Yang dari tadi itu memberikan motivasi.
1: Ya,
0: jangan ada namanya merasa di ini tidak diabaikan sama teman-temannya. Jangan, harus pede
1: ya.
0: Iya.
1: Karena kan kita datangnya belajar ya, bukan mau apa ya. Itu gitu. Kenapa tidak menjadi alasan lagi, karena kan misalnya mungkin dari segi transportasi kurang ya ada beasiswa yang bisa dibantu Bu, yang penting masuk dulu.
0: Iya.
1: Nanti persoalan data dan sebagainya insya Allah nanti akan
0: iya. Bagaimana solusinya.
1: Karena pasti dari pihak dinas selalu saja ada solusi Bu ya.
0: Iya.
1: Jadi didatangi saja hotline-nya ATS Masiga Bu ya.
0: Masiga.
1: Oke okay, baik, Bu kita break dulu sejenak, nanti kita akan kembali lagi di Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat.
3: Mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
4: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dampingi adik kerja.
3: Ini mama yang kerja semua saja. kok ada

0: Bermain.
1: Mama dan Ade sama-sama kerja, ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke, mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, Ade pasti bisa.

Saya Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.
2: Pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yang membuka semua yang tertutup dalam diri kita, juga membuat kita tidak takut untuk melangkah, menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Pendidikan sejatinya tercermin dalam perilaku diri, tak peduli seberapa kertas angka yang dimiliki. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami siap mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang akan melahirkan generasi unggul meneruskan perjuanganmu. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

0: Terima kasih masih menemani kebersamaan kita dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Penikiara masih membahas bantuan beasiswa Sulbera, komitmen tekan angka putus sekolah untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul bersama dengan Ibu Rosmini Esos. Dan pendengar, kami masih membuka interaktif untuk Anda dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Tadi kan sudah dijelaskan ya Ibu Mini ya, bahwa untuk anak-anak putus sekolah, kemudian juga tim relawan dan juga tim-tim dari dinas turun untuk bisa kembali bersekolah. Ini tahapannya bagaimana Bu?
1: Tahapan penanganan anak tidak sekolah ini, pertama kita melakukan analis data dashboard ATS dan penetapan sasaran di desa, kecamatan dan lain-lain. Terus melakukan rakor bersama di enam kabupaten, dari enam kabupaten itu. Terus melakukan perekrutan petugas rekonfirmasi data. Selanjutnya petugas ini kami memberikan melakukan bintek petugas rekonfirmasi data dan operator sekolah, melibatkan operator sekolah. Terus setelah data rekonfirmasi terrekonfirmasi, selanjutnya kita melakukan pengolahan data hasil rekonfirmasi tadi. Setelah itu melakukan rakor bersama satuan pendidikan formal dan non formal, persiapan untuk kembali bersekolah dari data tadi, anak atas tadi itu. Terus sekolah melakukan penginputan data untuk memasukkan nama-nama ke Dapodik. Setelah itu kami membuat SK, SK Gubernur tentang ATS yang kembali ke sekolah. Alhamdulillah tanggal 2 Mei kemarin secara seremoni melakukan pengembalian ATS lengkap dengan memberikan perlengkapan sekolahnya dan beasiswa. Alhamdulillah terdata 550 anak yang kembali ke sekolah.
0: Berarti kembalinya serentak atau bagaimana?
1: Iya, karena di SK kan.
0: Oh, di SK kan ya.
1: Dari hasil informasi tadi.
0: Baik. Ini tadi tahapannya yang menarik juga Bu, yang saya tangkap bahwa terkait dengan tim rekrutmen rekonfirmasi. Nah, ini timnya apakah dari dinas saja atau bagaimana?
1: Selain itu kami juga melibatkan mahasiswa. Mahasiswa ini membantu merekonfirmasi data ATS dari rumah ke rumah, memetakan alasan tidak sekolah dan ingin sekolah di mana. Itu sangat membantu kami untuk melakukan tadi.
0: Jadi itu proses rekonfirmasinya apa saja Bu dilakukan? Datanya masuk, diapain itu data? Di input.
1: Dimasukkan ke Dapodik.
0: Terus
1: melakukan pendekatan-pendekatan apa betul si anak ini mau kembali ke sekolah.
0: Tapi ada yang tidak mau kembali ke sekolah juga ada ya di lapangan?
1: Ada tapi tetap berusaha.
0: Berarti kalau misalnya tidak tidak kembali itu menjadi PR-nya ya.
1: Kan ada sekolah yang formal, ada juga non formal.
0: Iya. Itu mereka kok misalnya bisa kembali di sekolah yang non-formal.
1: Iya, non-formal bisa, yang paket-paket C itu
0: Yang
1: sekali-sekali yang bekerja sambil sekolah gitu.
0: Ya kan ada yang begitu juga ada. Mereka kan tidak semua tidak sekolah karena keinginan, tapi ada juga yang karena memang butuh biaya.
1: Kan di sini ada sekolah formal dan non-formalnya. Jadi terserah dia yang mau beli yang mana, yang penting sekolah.
0: Kembali ke sekolah Berarti nanti juga akan tetap dibantu dari pemerintah Bu ya. Tadi ini banyak ya, ada 550 kembali ke sekolah. Itu banyak. Berarti di Sulawesi Barat kemarin-kemarin banyak yang putus sekolah Bu ya.
1: Iya.
0: Banyak ya.
1: Sampai sekarang ini kami punya data berapa ini?
0: Kembali ke sekolah itu ada 550. Tadi ada pelatihan rekonfirmasi, berarti tim-timnya dilatih dulu.
1: Dilatih dulu, melakukan bintek dulu.
0: Karena untuk melakukan
1: pembekalan,
0: memberikan penginputan itu kan tidak mudah Bu ya, jangan sampai datanya salah. Karena kalau datanya salah anak-anak bisa tidak mendapatkan beasiswa berarti, Dik.
1: Kan harus terdaftar di dapur. Karena itu syarat Bu, syarat untuk mendapatkan beasiswa itu kan harus terdapat Dapodik, berarti siswa masih aktif gitu.
0: Nah, mungkin yang menjadi muncul pertanyaan di pendengar ketika misalnya mengikuti tadi bahwa pemberian beasiswa, kemudian juga mengajak kembali sekolah. Nah, ini yang bisa memicu pertanyaan bahwa bagaimana caranya memastikan tepat sasaran, kan seperti itu Bu, itu bagaimana?
1: Untuk pemberian beasiswa ini kan ya kami yakin soalnya itu karena kami melakukan evaluasi faktual Ibu. Kami melakukan evaluasi faktual walaupun sekolah memberikan, tetap kami turun ke lapangan untuk memastikan apa benar-benar siswa yang datanya terkirim ke kami benar-benar memenuhi syarat atau kriteria dengan yang kami sesuai dengan juknis yang kami punya.
0: Oke, baik ya. Jadi tidak hanya mengambil data, menarik data dari sekolah, tapi dari tim sendiri melakukan
1: Tim verifikasi di Dinas Pendidikan turun ke lapangan melakukan evaluasi faktual, melihat langsung kondisinya, kondisi rumah yang calon penerima ini apa betul bersyarat atau tidak.
0: Itu tahapan kurang mampunya Bu, bagaimana kita mengukurnya, apakah hanya karena dari rumahnya saja atau bagaimana?
1: Ada beberapa kriteria. Selain dari lihat kondisi rumah, kita lihat dari kondisi pekerjaannya juga, ekonomi, sumber penghasilannya dari mana. Itu sangat nyata sekali.
0: Ada rata-rata pendapatan berarti dihitung?
1: Dari hasil wawancara kami, ada yang berpenghasilannya tidak tetap juga.
0: Oh iya.
1: Iya, tidak tetap, relatif. Yang kayak yang mencari, yang
0: bisa sehari dapat, besoknya tidak dapat.
1: Iya. Dia buru-buru-buru. Ini orang tuanya mengolah kebun orang-orang lain.
0: Yang
1: begitu-begitu kan. Itu ada, bahkan ada yang nelayan juga. Itu kan tidak menentu.
0: Pendapatannya tidak tetap ya.
1: Iya.
0: Bisa jadi hari ini ada uang, tapi bisa jadi sebulan baru ada uang lagi ya. Ada yang seperti itu Bu ya. Jadi tidak ada rata-rata misalnya penghasilannya berapa sebulan, tidak ada. Oke. Tapi bagaimana kita melihat kondisinya langsung, dan kalau Dinas Pendidikan yakin bahwa memang harus tepat sasaran Bu ya.
1: Iya.
0: Harus tepat sasaran. Oke. Kemudian juga
1: selain itu kan juga ada surat keterangan kurang mampu dari kelurahan desa.
0: Iya. Iya. Karena orang desa dan kelurahannya pasti tahu
1: kondisinya. Iya. Nggak mungkin juga Pak lurahnya mau memberikan surat keterangan kurang mampu kalau
0: dia mampu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Kalau dia mampu.
0: Karena kan kadang masyarakat juga agak kadang biasanya suka ada negatif juga, misalnya jangan sampai keluarganya Pak lurah.
1: Ya sebagainya. Itu lagi. Nah untuk mengantisipasi itu kan kita langsung turun ke lapangan.
0: Iya iya.
1: Setelah kami melakukan pendataan, terus ada di antara data siswa yang menimbulkan kecurigaan, misalnya kondisi rumahnya bagus. Nah itu yang kami perlu lihat langsung. Apa benar? Nah setelah kami turun, banyak persoalan-persoalan. Ada yang cuma tinggal di rumah mertua, ada yang benar-benar juga rumah, jadi kami cancel. Kalau seperti itu kami cancel, kami ganti.
0: Baik. Ini Bu, kalau terkait dengan pemberian beasiswa itu ada, misalnya kalau sudah diberikan ada monitoring nggak? Jangan sampai misalnya ada orang yang hanya mengejar beasiswanya, nanti setelah dapat berhenti sekolah lagi.
1: Berhenti sekolah. Ya kami melakukan itu monitoring setelah memberikan itu. Kami pantau terus.
0: Dipantau ini. Terus ya. Jangan sampai itu tidak digunakan dengan baik ya. Oke. Berarti pemberian beasiswanya langsung diterima ke siswa tadi melalui pospay tadi diucapkan.
1: Langsung ke siswanya.
0: Bagaimana Bu yang mungkin setelah mendengar ini merasa kenapa tidak ada sampai di saya beasiswa padahal saya tidak mampu? Atau siswakah sendiri yang harus cari tahu informasi atau bagaimana?
1: Itu guru yang menentukan.
0: Guru ya.
1: Guru, kalau misalnya tahun ini ya bisa kan melapor ke guru bagi masyarakat. Kebetulan di kesempatan kali ini kami menginformasikan bagi siswa, orang tua siswa yang sempat mendengar bisa menyampaikan ke guru atau kepala sekolahnya. Kalau benar-benar kurang mampu, sampaikan.
0: Jadi jangan sampai nanti dicarinya Dinas Pendidikan Bu ya.
1: Karena guru yang bertanggung jawab, guru yang tahu kondisi siswanya seperti apa. Kita sisa memastikan aja, melakukan evaluasi faktual. Dibuktikan dengan kondisi itu tadi, syarat itu tadi.
0: Karena kan ibu hanya menerima data dari sekolah ya. Dan itu kita verifikasi. Jadi bukan Dinas Pendidikan yang menentukan siapa yang masuk seperti itu ya.
1: Tetap kita verifikasi, walaupun guru yang mengirim data, tetap kita melakukan verifikasi dan evaluasi faktual di lapangan.
0: Karena jangan sampai masyarakat merasa sejak awal tidak ada namanya di data guru. Itu yang menjadi persoalan ya. Itu berarti orang tua yang aktif untuk menanyakan ke gurunya ya, yeah. apakah sudah masuk ke dalam data yeah. untuk dikirim di dinas pendidikan seperti yeah. itu Bu ya. Oke, okay. Sepertinya ada penelpon kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa namanya? Coba lihat di WA.
0: Iya.
2: Coba lihat chatku di WA. Mbak Mika ada chatku di
0: WA. Oh iya, mungkin tim operator bisa dibantu, katanya ada chat Sidan di WA. Apa chatnya?
2: Oke. Terima kasih.
0: Oh iya. Minta linknya nanti kita bantu Bu.
1: Oh iya, nanti kami bantu Pak. Setelah ini kami kami ambil nomornya kami kirimkan Pak.
0: Oh iya, nanti kita share.
1: Tunggu
0: ya.
1: Pak ya.
0: Iya. Terima kasih. Kayaknya ini Pak Sidan semangat untuk menyekolahkan kembali keponakannya ya.
1: Oh iya.
0: Itu sebenarnya semangat yang positif Bu ya. Bagaimana mungkin kita terkait dengan kepedulian orang sekitar merasa bahwa kasihan juga ini anak-anak kalau tidak melanjutkan pendidikan. Iya, betul. Sebenarnya ini menarik juga seperti yang dikatakan Ibu Mini bahwa ketika misalnya ada tetangga-tetangganya yang Anda lihat atau mungkin orang sekitar yang tidak melanjutkan sekolah itu bisa Bu ya.
1: Iya pasti Pak yang omnya Pak Sidan tadi Pak siapa namanya?
0: Pak Sidan
1: itu? Pak Sidan selain ponakannya bisa juga siapa tahu ada tetangga, keluarga yang lain bisa.
0: Bisa untuk dibantu
1: bisa
0: ya?
1: Bisa untuk dibantu, masukkan datanya ke hotline aduan ATS.
0: Oke, baik. Jadi kalau kita menarik kesimpulan dari pembahasan kita sejak awal Bu, bahwa bantuan beasiswa Sulbar untuk menekan angka putus sekolah dan wujudkan SDM unggul. Jadi dia anggapnya bahwa ketika ada bantuan dari pemerintah dari segi beasiswa dan juga bantuan alat sekolah, ini bisa membantu untuk menekan angka putus sekolah Bu ya?
1: Sangat bisa, ya. Itu karena salah satu faktor kan dari faktor ekonomi.
0: Iya, faktor ekonomi ya. Oke, jadi banyak anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya.
1: Iya,
0: gitu. Misalnya transportasi Bu ya, tidak ada biaya beli sepatu, beli tas dan sebagainya, buku sebagainya. Iya. Nah, dengan hadirnya pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan memberikan bantuan itu ya harusnya lebih semangat untuk belajar lagi ya.
1: Iya. Anak-anak. Karena sudah lengkap, sudah ada biayanya, sudah ada perlengkapan sekolah. Tetap kami melakukan pendampingan.
0: Iya. Ya. Dan juga tadi menarik juga tidak hanya sekedar itu bahwa ada juga pendampingan psikologi yang dimana mereka kalau misalnya kurang motivasi ya didampingi Bu,
1: lagi ya.
0: Diingatkan untuk pergi ke sekolah, masalah-masalah yang di sekolah bisa dibantu juga.
1: Perannya ibu PKK dan pemerintah juga sangat besar dalam hal ini.
0: Iya. Tentunya ya mungkin sebagai ibu-ibu yang hebat ya pastinya tidak ingin melihat anak-anak di Sulawesi Barat tidak unggul secara SDM Bu ya.
1: Iya.
0: Iya, jadi memang kalau kita bicara terkait dengan pendidikan ya kayaknya memang ibu-ibu yang
1: lebih semangat.
0: Buktinya
1: kemarin ya.
0: Iya. Karena kita sebagai ibu, orang tua tentunya tidak ingin anak-anak kita yang ada di Sulawesi Barat tertinggal dari segi sisi sumber daya manusia Bu ya. Oke, ini menarik pembahasan kita di Halo Sulbar di pagi hari ini. Banyak kita bahas tadi ya Bu, mulai daripada mungkin syarat-syarat untuk mendapatkannya ya. Kembali lagi bukan langsung ke dinas pendidikan Bu ya, tapi kita melalui sekolah. Jadi kalau misalnya merasa belum mendapatkan ya bisa dihubungi sekolahnya dulu, apakah sudah masuk datanya berarti Bu ya.
1: Betul.
0: Nanti datanya yang akan diteruskan di dinas pendidikan ya, seperti itu. Kemudian juga terkait dengan putus sekolah, kalau misalnya tadi ada yang tahu ada yang tidak sekolah, menghubungi di mana tadi Bu? Hotline-nya di mana tadi? ATS Masiga. ATS Masiga ya. ATS Masiga itu dikunjungi Bu ya.
1: Iya. Terus ada lagi yang perlu saya sampaikan, jangan sampai di masyarakat ini berpikir bahwa kalau kita sudah memasukkan data berarti kita dapat.
0: Iya.
1: Tidak. Tetap kita memasukkan tapi melalui seleksi. Dan karena kami punya kuota terbatas. Pun kalau misalnya benar-benar kurang mampu terus tahun ini tidak dapat, bisa tahun depannya bergilir.
0: Iya betul.
1: Iya, karena terbatas
0: ya.
1: Kuotanya.
0: Tapi yang penting itu Bu, kembali ke sekolah dulu.
1: Kembali ke sekolah dulu. Sekolah. Syaratnya dulu harus terdaftar jadi sekolah.
0: Siswa aktif
1: di sekolah.
0: Oke, jadi yang penting itu kembali ke sekolah dulu.
1: Iya.
0: Nanti kalau misalnya ditanya-tanya ada permasalahan biaya dan sebagainya ya pasti dinas tidak mungkin lihat-lihat saja Bu ya.
1: Iya.
0: Pasti ada penyelesaian di sana ya Bu. Ini menarik Bu, mungkin sebagai penutup bantuan beasiswa Sulbar komitmen tekan angka putus sekolah untuk wujudkan SDM unggul, apa yang mau disampaikan Ibu Rosmini sebagai closing statement, silakan.
1: Kami sampaikan kepada masyarakat khususnya yang mempunyai, misalnya mempunyai keluarga, tetangga yang benar-benar sudah putus sekolah bisa mengisi hotline tadi di Masiga. Terus untuk mengenai beasiswa yang pemerintah memberikan bantuan ke masyarakat itu bisa melalui di sekolah masing-masing menyampaikan data-datanya. Begitu saja. Semoga pemberian beasiswa ini dapat memberikan motivasi kepada siswa-siswa yang kurang mampu untuk lebih bersemangat lagi untuk melanjutkan pendidikannya.
0: Oke, baik. Ya. Dengan harapan seperti itu ya, Bu ya, dengan adanya beasiswa, anak-anak tentunya lebih semangat lagi untuk kembali
1: melanjutkan pendidikan.
0: Ya, melanjutkan pendidikan. Jadi persoalan pendidikan pendengar bukan hanya tentang bagaimana anak bisa masuk sekolah, tapi bagaimana mereka bisa bertahan untuk menyelesaikan pendidikannya, pokoknya sampai mereka lulus ya, sampai tamat SMA. Nah, beasiswa dan juga bantuan pendidikan ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam hal ini. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat untuk upaya menekan angka anak tidak sekolah dan juga putus sekolah. Dan tentunya juga kenapa itu penting pendengar, karena ketika misalnya anak-anak melanjutkan pendidikan, sumber daya kita semakin unggul, dan juga nanti ke depannya ketika lapangan kerja itu ada, ya orang-orang Sulawesi Barat lah yang akan mengisi ya Bu ya. Kita tidak ingin tentunya bagaimana justru anak-anak yang ada di Sulawesi Barat tidak berdaya. Ya tidak berdaya seperti itu. Oke, demikian dialog kita dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat, bantuan beasiswa Sulbar, komitmen tekan angka putus sekolah untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul, bersama dengan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat, Ibu Rosmini Esa. Saya bersama narasumber pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat.
3: Assalamualaikum. Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cicak Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
10: Lita Zen.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mega Pika masih menemani Anda di pagi menjelang siang hari ini, menemani kita beraktivitas dengan cuaca yang cerah ceria di luar sana, walaupun sekarang terasa kemarau sangat panjang ya. Halo RRI, menemani kebersamaan Anda untuk edisi hari ini 17 September 2026. Pendengar, barangkali punya keluhan atau masalah apapun itu terkait dengan layanan publik, bisa Anda ajukan di Halo RRI. Ini berapa hari ini ya, akibat kemarau. Karena kemarau itu pendengar salah satu peristiwa alam yang tidak bisa kita tolak. Sudah takdirnya memang ada musim hujan, musim kemarau, ada La Nina, El Nino. Mungkin kalau di luar negeri banyak musim-musim lainnya ya. Dan ini adalah kondisi keadaan yang ada di sini yang memang tidak bisa kita tolak. Tapi bagaimana cara kita menanggapi, menyikapi, atau mungkin mensyukuri ya pendengar. Karena kemarau yang panjang belakangan ini semakin hari saya rasa semakin terasa. Yang mungkin dulu awal-awal bulan kemarin masih terasa kemaraunya, tapi tidak terlalu ya. Tapi sekarang ini sudah begitu terasa pendengar. Atau mungkin saya saja yang merasakan. Nah, salah satunya kenapa saya bilang demikian, karena saya juga cukup merasakan ya, ketika kemarau datang, selain daripada tidak pernah hujan, itu dampaknya air sering-sering mati atau tidak aktif mengalir. Makanya saya merasakannya demikian, karena di awal-awal tahun kan kayaknya air begitu melimpah ya. Makanya di akhir-akhir tahun ini saya merasakan, apalagi di bulan September ini, kayaknya rasa-rasanya air itu semakin sulit lah. Demikian juga yang mungkin ada beberapa pendengar di mana saja merasakan juga kesulitan mendapatkan akses air, atau mungkin ada dampak pendengar yang rasakan lagi akibat daripada kemarau ini. Nah, kenapa demikian? Ternyata persoalan air bukan cuma saya rasakan sendiri ya. Dan ini saya rasakan bukan hanya di rumah, tapi di kantor juga air jarang mengalir, tidak begitu aktif mengalir. Ini juga dirasakan oleh para pedagang-pedagang tempat pelelangan ikan atau TPI kita sebutnya, yang ada di Kasiwa. Karena katanya menghadapi kondisi ini sangat sulit bagi pedagang, karena kalau keterbatasan pasokan air, mereka apa ya, sulit juga untuk menjual, karena kan ikannya dibutuhkan, membutuhkan air untuk dibersihkan. Kalau mau bersihkan ikan kan butuh air. Kemudian yang paling terasa signifikan adalah pasokan es batu, karena kan es batu itu dibuat dari air ya. Jadi kalau misalnya airnya kurang kurang nyala, aktif mengalir, ya pasti butuh air untuk bisa membuat es batu. Nah, kalau misalnya ikan tidak ada es batunya, ya bisa busuk, bisa amis dan sebagainya. Ini dirasakan juga para pedagang, tentunya membuat para pedagang yang ada di Mamuju khususnya di Kasiwa atau tempat pelelangan ikan merasa khawatir mengambil stok ikan dalam jumlah banyak karena ikan berisiko tidak terjual dan juga sulit disimpan karena katanya kita mau mengambil ikan banyak di nelayan kalau misalnya tidak kita simpan dengan baik ya rugi juga kan pendengarnya, bikin busuk juga. Makanya hal-hal ini yang menjadi perhatian, makanya banyak yang bilang kenapa ada beberapa anggapan ikan langka, kemudian juga agak harganya agak naik dibandingkan biasanya karena salah satunya adalah kelangkaan es batu. Nah, ini dipengaruhi oleh kondisi kemarau yang menyebabkan sulitnya mendapatkan air bersih. Air kan sebenarnya banyak, tapi kalau kita untuk dimakan ya pastinya walaupun memang belum keadaan masak, tapi limbahnya minimal airnya itu harus bersih. Nah, ditambah dengan katanya juga pemadaman listrik yang bergilir. Ini kan tidak hanya di Mamuju dirasakan ya, saya rasa juga pendengar kalau saya sering ajak Anda interaksi banyak mengatakan bahwa banyak air yang maksud saya listrik yang kadangkala padam di malam hari, di siang hari atau di pagi hari. Karena ini memang kondisi yang bergilir yang terjadi dalam 2 pekan terakhir yang menghambat produksi es. Jadi selain airnya sulit untuk didapatkan, juga pemadaman listrik, makanya combo itu susah untuk membuat es batu. Karena kan ini adalah 2 yang paling dibutuhkan. Nah, mengatakan bahwa kondisi ini membuat pedagang memilih menjual ikan dengan harga modal agar stok tidak terlalu lama tersimpan. Selain itu juga stok ikan yang masih tersisa, proses pengeringan menjadi satu-satunya jalan yang diambil para pedagang demi menghindari kerugian. Makanya banyak kan orang-orang yang apalagi kemarau ini sangat cocok sebenarnya menjual ikan kering ya. Ikannya dikeringkan karena susah es batu juga dan kemudian juga cuaca mendukung karena panas. Nah, ini menjadi kreativitasnya para masyarakat. Dan tentunya masyarakat berharap pendengar bahwa bahan bakar minyak, kemudian juga listrik dan juga sebagainya ini kembali normal dan sehingga produksi es batu untuk kebutuhan pedagang dapat kembali lancar. Nah, kalau pendengar juga punya masalah yang sama selain daripada itu, apapun itu bisa Anda ajukan di Halo RRI, dapat bergabung di 0822 9609 0996 atau di 4262324 43. Megapika masih menantikan Anda di Halo RRI.

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polma. Ini Pak, iya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya yang ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu, dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong, dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Masih bersama kami di Halo RRI ya. Selain daripada tadi dampak kemarau, airnya stok air kurang, kemudian juga terdampak pada listrik bergiliran, akibatnya tadi banyak aduan dari masyarakat bahwa mereka sulit menjual ikan karena kekurangan pasokan es batu. Itu disampaikan dalam berita yang diangkat oleh reporter RRI Mamuju. Nah, selain itu juga pendengar, dampak yang terjadi terasa ketika terjadi kemarau adalah harga cabai rawit. Ini bisa dibayangkan 1 kilo 100.000. Jadi kayaknya pedasnya lebih terasa ya ketika dimakan karena ingat harganya, pendengar. Jadi pedagang itu menyebut bahwa kenaikan ini terjadi akibat daripada kemarau dan membuat sejumlah tanaman cabai mati sehingga pasokan cabai rawit menjadi terbatas. Bahkan ada pedagang yang mengaku sudah beberapa hari belum mendapatkan pasokan cabai rawit. Dan pendengar, bagaimana dengan Anda? Apakah juga di tempat Anda mengalami kenaikan signifikan sampai dengan harga 100.000 atau justru di sana lebih terkendali, pendengar? Karena kemarau yang semakin terasa, yang salah satunya tadi ada dampak air dan juga pemadaman listrik dan juga terdampak pada kebutuhan pokok seperti cabai yang tembus sampai 100.000 di pasar yang juga ikutan naik. Atau mungkin ada bahan kebutuhan lain yang harganya ikut berubah karena kondisi kemarau. Anda juga bisa mengadukan bersama kami di Halo RRI, dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Jadi nanti keluhan Anda itu akan kita tampung dan juga bisa menghubungi pihak berwenang untuk menyampaikannya. Pendengar, Anda masih menemani kebersamaan kita di pagi ini dalam Halo RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar, kita mengakhirkan perjumpaan kita di Halo RRI di siang hari ini. Terima kasih, dan mungkin juga pendengar, jika misalnya setelah acara ini Anda punya aduan, Anda bisa nanti menyampaikan di 0822-9609-0996, dikirim saja melalui WhatsApp. Saya pamit pendengar di Halo RRI, sekaligus juga menutup perjumpaan kita di siang hari ini. Terima kasih sudah menemani Mega Pika sejak subuh tadi dengan beragam informasi program yang kita ikuti bersama. Sebentar akan ada rekan saya Rani menemani Anda di siang hingga sore hari. Saya pamit pendengar di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Yeah.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Maju terus aja, biar cepet.
4: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
3: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
4: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
3: Alah, cuma sebentar aja kok.
4: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
3: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
4: Yang gak sabaran itu kita.
5: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi.

0: bagi dong.
1: Yang bagi dong.
2: Apakah gawai yang mereka gunakan tersebut sudah aman dari ancaman konten negatif di internet? Menghindarkan anak dari semua hal buruk itu seharusnya bisa dengan mengaktifkan fitur kendali orang tua pada perangkat telepon pintar mereka. Dengan fitur parental control, maka kita dapat mengatur waktu penggunaan smartphone anak, memblokir aplikasi tertentu, dan memantau aktivitas online anak. Saatnya lindungi anak-anak kita dari konten tidak pantas di internet seperti konten kekerasan, pornografi, dan kecanduan terhadap game online.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Halo adek, siapa yang jemput?
4: Kenapa kamu nanya?
3: Rumahnya di mana?
4: Kamu nanya.
3: Sini sama om, kamu mau es krim nggak?
4: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya, pesan ibu dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Mamuju siang ini. Kami hadirkan informasi dari rri.co.id. Pendengar, Presiden Prabowo buka peluang reshuffle jelang 2 tahun pemerintahan. Ya, Presiden Prabowo membuka peluang melakukan perombakan atau reshuffle kabinet menjelang 2 tahun masa pemerintahannya. Presiden mengatakan setiap anggota kabinet telah memiliki waktu untuk membuktikan kemampuan dan kinerjanya. Pernyataan tersebut dikatakan Presiden dalam program Prabowo menjawab wawancara dengan para pimpinan redaksi media di Hambalang pada Rabu 16 September kemarin. Presiden menjawab pertanyaan mengenai evaluasi terhadap kinerja anggota kabinet dan kemungkinan reshuffle. Presiden kemudian mengibaratkan kabinet sebagai sebuah kesebelasan sepak bola. Menurutnya terdapat pemain inti, penyerang hingga pemain cadangan dalam sebuah tim. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih berfokus menangani persoalan mendasar karena kompleksitas masalah yang dihadapi Indonesia. Sejumlah kementerian juga disebut tidak berada di garis depan dalam pelaksanaan prioritas pemerintah. Dan Presiden mengatakan reshuffle dapat dilakukan untuk menempatkan seseorang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Pergantian juga dapat dilakukan apabila terdapat pejabat yang dinilai tidak sesuai dengan posisi yang ditempatinya. Selain pertimbangan kompetensi, Presiden mengatakan masalah yang melibatkan pejabat juga dapat menjadi alasan pergantian. Ia mencontohkan apabila terdapat pejabat yang menghadapi persoalan hukum dan telah memiliki bukti. Pendengar, informasi ini bisa juga Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id.

0: Rusak sangku ni.
1: Aduh. Eh.
0: Duit hantaran. Jadi nikah anakku.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
4: Pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, segera kami hadirkan dinamika olahraga disiarkan Pro 3 RRI.
5: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Lukebakio, lots of white shirts forward. Lukebakio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satu pun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya. Namun, tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karawuni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna. Ini adalah malam yang sangat bagus, meski belum sempurna. Menurut saya, masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan, kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua, mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun, saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami.
3: Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini.
2: Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Shaqiri dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim De Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama, dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya, kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat empat kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa sudah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, Alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain kita punya target sendiri, yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Dinamik Olahraga Siang RRI, dari ajang AFC Champions League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champions League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Klok dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy Bernardi.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC, bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketiga langkah tampak akan berakhir imbang. Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Coach Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga kandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Coach Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatan yang lebih ketika berjuang di lapangan. Dan Nani menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun Coach Osmar menyampaikan hal yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktikal dan strategi.
2: Sementara itu back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini. Bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya walaupun sampai menit hari kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound, wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hoki Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hoki Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seribatan palangnya reku yang asena ya. Mana kami ngasih kini hari tampak ini siar kembaturi jalan R.E. Marta Dinata Simboro Mamuju. Apa kare pakai neloa? Apa kabar ke semuanya di hari Kamis 17 September 2026 menjumpai ki lagi di cobek-cobek namang kasar hari ini. Semoga sehat-sehat ngasih ki seribat teman lab diriku ya. Jari neloa sanggen nasinam PTT Rua sampai jam 2 siang kita hadirkan kelong-kelong Mangkasar untuk Anda. Jadi tentu berharap semua hari ini tetap sehat, tetap juga bahagia. Yang sementara santap siang, yang lagi makan siang ini sekarang ya, jangan dihabiskan ikannya, simpangkan yang di belakang. Ya, dibagi-bagi kalau ada ya. Oke deh, baik. Nah, keren di Tenguraga akan temani Ki dengan lagu-lagu daerah Makassar. Jadi kita yang ditanyain telepon tak boleh Ki gabung ya, lewat telepon bisa ataupun juga boleh tongin lewat WhatsApp 0822 96 09 0996, juga boleh di 0426 23 22 443.

0: Iya, Sari Batangko yang asalnya dari Pulau Sapuli ini, satu pulau kecil ya, yang berpenghuni, yang tepatnya itu ada di gugusan Kepulauan Spermonde di perairan Selat Makassar. Kalau secara administratif masuk di wilayah Desa Matirobaji, Kecamatan Liukan Tupak Biring Utara ya, di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Secara astronomis ini pulaunya terletak tidak jauh dari kawasan konservasi perairan daerah Kabupaten Pangkep, dengan dasar hukumnya itu tentu keputusan Bupati Pangkep tahun 2015. Jadi lagu ini bercerita tentang itu ya, indahnya Pulau Sapuli, pemandangannya, kemudian juga perjalanan menuju ke sana juga cukup mengesankan. Iya, ya mau gabung langsung saja, kita tunggu untuk dicubit-cubit namang kasara. Silakan masuk, boleh langsung dari ringkan telepon atau boleh kirimkan pesan tak. Saya mau langsung terima untuk yang siang hari ini sudah gabung. Halo, selamat tanggal lo.
1: Halo, selamat tanggal lo. Coba-coba ini memang kasara, Bun Rendi.
0: Iya, dari Campalagian.
1: Iya.
0: Cocok, Midi?
1: Iya, cocok.
0: Ah, deh. Apa kare, Ba?
1: Alhamdulillah.
0: Baji-baji, Jeki?
1: Iya lah.
0: Oh, syukurlah. Makan siang bagaimana? Aman? Sudah, Mi?
1: Telepon dulu.
0: Oh, baru lanjut makan siang.
1: Iya.
0: Oh, begitu. Oke, iya. Deh, luar biasa. Bagaimana siaran di sana, aman Ji? Lancar?
1: Alhamdulillah, aman.
0: Oke, mantap, mantap. Iya. Oke, lu apa, Bang Bobby?
1: Kalimun Naraka.
0: Disiapkan ya, dari Udin Leaders.
1: Oke, menyapa. Iya. Buat Rizky Amalia, ada Tidan, kemudian Kainet, Atriani, Alia, ada Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Norma, Darmawati, Wangiran Kodok, ada Johairuddin, Papa Ulan, ada Ani Boteng, Ibu Mida, kemudian Pak Syukur, Abdul Rahim, Pak Bang Kumis, Pak Salman, Mbak Tiara, Purnama Sari, dan semuanya tanpa dan terkecuali berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bobby di mana? Di Campalagian, Polman. Saya terima lagi yang berikutnya, kita ke WhatsApp dulu. Halo, selamat tanggal lo.
2: Halo, assalamualaikum, selamat tanggal lo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mateng.
2: Iya, Bun Rendi.
0: Iya, siapa di sana gerangan? Bu Lia?
2: Lia, di Mujutengah.
0: Eh, mantap sekali. Ngapain tuh mai karya bayi ya? Baji-baji, Bu Lia.
2: Alhamdulillah, baji-baji.
0: Sehat-sehat.
2: Ke Bambang lo, Rendi mai.
0: Oh, baji gitu pun ada Bambang lo. Tena kibasa.
2: Iya, tapi salom ini nanti nenek bos ya.
0: Iya di, hampir iya. Beda itu katanya.
2: Oh, alhamdulillah.
0: Nah, karena BMKG beda karena bulan Maret.
2: Alele.
0: Iya, semoga.
2: Salom itu ke bulan Maret.
0: Iya di, semoga apa? Semoga salah prediksi. Nah, jadi teteter kita cepat-cepat ki.
2: Iya, mudah terpeleset itu iya, prediksi.
0: Semoga terpeleset makin maju toh. Iya, iya, iya. Berdoa saja semua.
2: Bisa request lagu?
0: Teruskan. Kalau ngapa?
2: Enggak tahu siapa penyanyinya itu, Bun Randi. Judulnya Bisa yang Keke.
0: Bisa yang Keke. Oh, Ilya iya. Sabar itu. Nah, sudah menyanyi Ilya Sabar ini.
2: Oh, sudah, Mi.
0: Iya.
2: Ya, anu mau Udin siapa lagi tuh?
0: Udin Leaders.
2: Iya.
0: Nah, itu minta dia minta Bang Bobby Salimut Naraka.
2: Ai.
0: Ngapa ikut magi saja kapan? Tidak mau tong ikut.
2: Ai ten aja ikut deh.
0: Oh, teh aja ki. Apa ji pale?
2: Kelona.
0: Inai.
2: Sitau milampanu.
0: Sitau menjolampanu.
2: Iya.
0: Siapa?
2: Kalau milampanu na tina kabaraan na?
0: Widi ini, Widi di. Ya. Widi palak nanya wanu.
2: Oh.
0: Mm-mm. Oke deh.
2: Dicatat. Ya, kirim salam. Ada tadi Bobby, ada Acore, ada Sidan, ada juga Mama Nanda, Pak Salman, ada Gibrang, Alex, Dina, ada juga Kenny Janggo, Pak Syukur di Kutai bareng Pak Rahim, ada juga Asri Lilu Timur, Ante Liduri, Ibu Nurma di Wawana, ada Mama Mida, Bapak Ulang, ada juga Ani di Beteng, Pak Mahir, ada juga Ibu Dharma di Pulau Karampuang, Ibu Murni di Kalimamuju, Pangeran Kodok di Rawa Indah, dan semuanya saja pendengar tanpa terkecuali.
0: Ya nggak senang, Mori.
2: Iya, buat Bun Randi lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih, Lompo.
2: Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diterima lagi yang berikutnya. Kan ini sudah gabung tahu ah. Kita terima yang ada di line telepon tak. Halo, selamat tanggal lo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat tanggal lo.
3: Selamat tanggal lo.
0: Dari
3: Taludu, Pak Rizal, barusan gabung lagi.
0: Bapak Rizal Taludu. Berapa lama lagi tidak gabung, Bapak Rizal?
3: Ada mikapang 2 minggu karena sibuk sekali kali ini.
0: Oh begitu.
3: Terus hari-hari.
0: Oh iya. Tidak apa-apa. Kerjaan nomor 1 dulu.
3: Iya, tapi kalau radio saya tidak pernah mati.
0: Oh begitu. Iya. Oh tidak gabung jadi saja dulu, cuma didengar terus monitor ji. Terima kasih di Pak Rizal. Sehat jika kabar di sana.
3: Ya alhamdulillah sehat.
0: Sehat ji, syukurlah. Sudah istirahat ini makan siang? Ada kopi-kopi begitu?
3: Ya, kalau kopi-kopinya
0: lancar.
3: Banyak.
0: Oi, lancar betul. Ya, sehat-sehat terus Bapak Rizal. Iya. Kelong apa kah?
3: Ikut sama saya lagunya Ibu Murni tadi.
0: Ibu Murni belum masuk Ibu Murni.
3: Oh, yang siapa paling baru lewat?
0: Oh, Ibu Lia.
3: Oh, Ibu Lia.
0: Di Mamuju Tengah, iya.
3: Tengah, iya.
0: Iya, baiklah.
3: Nah, salam-salam dulu.
0: Langsung.
3: Ada ibu ya, tadi. Ada Mas Salman. Ada Mulana. Ibu Murni. Pemahir, Pemulang, Pemulang juga. Jadi Adi, Ani. Dan semuanya saya Pak Randi.
0: Terkecuali. Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rizal di Taludu. Yang lain masih ditunggu ya. Kalau tidak mau kita telepon, boleh kirimkan saja pesan WhatsApp tak di nomor yang sama di 0822 9609 0996.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Berdua. Kita pulang.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: rri.co.id
6: rri.co.id
5: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
6: rri.co.id.
7: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Ya, terima kasih masih bersama kita di Cobek-Cobek Na Mangkasar. Dari Jum Ciladah, Repek Kaca Balasana sudah kita hadirkan kita di siang hari ini. Terima kasih juga yang saat ini masih mendengarkan siaran RRI Mamuju, baik itu di 97,6, 96 FM, juga di 100,2, ataupun juga lewat aplikasi RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id. Nah, kira ini dengur agak masih temani di sini, jadi masih kita tunggu ki dengan telepon tak. Silakan boleh langsung untuk gabung lagi ya. Diteruskan di 0822-9609-0996. Nomor telepon apa yang seri hari 0426-2322-443. Langsung diterima dulu balik. Halo, selamat tanggal lo. Iya. Dari siapa di mana ki?
1: Dari Ibu Mida di Adi-Adi.
0: Ibu Mida di Adi-Adi. Apa kabar Ibu Mida?
1: Ya, alhamdulillah baju-baju.
0: Baju-baju ya kini. Bagaimana siang ini, sudah santap siang?
1: Iya, sudah.
0: Sudah mi. Oh, mantap. Masih ada durian di sana kah, Ibu Mida?
1: Durian baru berbunga pun ranting.
0: Oh, baru berbunga ini kalau saat-saat begini.
1: Iya.
0: Oh, iya. Nanti ada pi lagi, baru saya pergi cari-cari. Mau saya mau beli yang besar-besar.
1: Iya. Mudah-mudahan ada hujannya supaya tidak gugur bunganya durian.
0: Oh begitu. Iya. Kalau lama hujan, gugur ki.
1: Gugur juga.
0: Oh, harus ini hujan cepat datang begitu.
1: Iya.
0: Begitu ya. Kalau nggak apa Pak, bisa dikasihkan ki.
1: Pilih sama kak lagunya.
0: Pilihkan.
1: Iya.
0: Oke lah.
1: Iya, kirim salam dulu ada Ibu Iya, ada juga Ibu Murni, Ibu Termawati, Ibu Tahara, Ibu Jalan Pangkati, ada juga Asri Lubuk Timur, Ibu Amar, ada juga Pak Juhairuddin, anak Ibu Teng, Papa Ulan Jadiadi, Papa Rizal Italidi, Pak Maher, Pak Palang, ada juga Pak Tulsam, Pak Ini, Pak Sidang, Anto Jendrecang, ada juga Bobby, Pak Panes, Acore, Maulana, Pito, Abraham, Ibrang, Pak Salma, ada juga Pak Rahim di situ, Pak Panecara.
0: Banyaknya. Yang terakhir mau, iya.
1: Semua ya pendengar.
0: Baik.
1: Terima
0: kasih. Oke lah.
1: Semoga
0: sehat
1: selalu.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Mida ya. Di Adi-Adi Rende Denguraga di sini di Cewek-cewek Namang Kasar temaniki sampai nanti jam 2 siang ya. Kita terima lagi untuk yang berikutnya yang mau gabung di siang hari ini, silakan. Saya bacakan dulu untuk yang berikutnya tahu. Ini lagi Pak Tahir Janggo. Nah, kan assalamualaikum, cobek-cobek nama Mangkasara. Tahir Janggo di Kambe Polman minta kikelona Ridwan Sau, Erup Mak Bunting. Nah, oke, ditunggu nanti lagunya ya. Kita coba hadirkan ki Pak Tahir yang ada di Kambe Polman.

Saya kasih dulu ada satu informasi nih yang kita terima. Sarabat Tangku yang ngasih. Ini ada kabar duka ya, kabar dinas, kapal dinas milik Kecamatan Kepulauan Bala Balakang, Mamuju, Sulawesi Barat, tenggelam di perairan Selat Makassar saat bersiap mendistribusikan bantuan beras dari Kementerian Bapanas. Jadi meski tidak ada korban jiwa, insiden ini mengakibatkan kerugian material hingga ratusan juta rupiah. Camat Kepulauan Bala Balakang Sunarjo menceritakan bahwa ini kapal yang ditumpangi bersama 5 anggotanya dari kecamatan mengalami musibah saat mendekati daratan. Jadi kapal sempat dipaksakan melaju sampai akhirnya karam sekitar 10 hingga 15 meter dari tepi pantai. Ini dikonfirmasi Pak Sunarjo bahwa seluruh penumpang selamat. Bantuan beras utama dari pusat juga berada dalam kondisi aman karena dikirim menggunakan kapal perintis, bukan kapal dinas. Ya, namun 3 unit mesin kapal dinas terendam air laut dan belum dipastikan apakah armada ini masih dapat diperbaiki atau seperti apa nantinya. Jadi awalnya ini saat rombongan kecamatan mau menjemput bantuan beras Bapanas di Pulau Ambo. Ini bantuan beras yang sebelumnya itu telah habis disalurkan, sehingga agenda kali ini berfokus distribusi bantuan dari pusat yang butuh verifikasi aplikasi oleh petugas kecamatan. Nah, sesuai rencana awal, beras yang diangkut kapal perintis ke Pulau Ambo akan dijemput menggunakan kapal dinas untuk disalurkan di wilayah-wilayah yang tidak disinggahi kapal perintis, yaitu di Pulau Labia, Pulau Lamudaan, Pulau Malamber, Pulau Seloan, Pulau Samataha, dan Saboyang yang diturunkan sementara di Popongan sebelum dijemput di Pulau Ambo. Sementara itu, jalur utama kapal perintis mencakup 4 pulau besar di Kepulauan Bala Balakang, yakni Pulau Popongan, Pulau Salisingan, Pulau Sabakatang, Pulau Malamber Besar. Jadi untuk memastikan logistik pangan ini tetap sampai ke masyarakat, skema penyalurannya langsung dialihkan. Kapal perintis yang awalnya hanya bertugas mengantar beras ke titik kumpul utama dikerahkan langsung untuk meneruskan penyaluran ke 4 pulau terluar yang terdampak. Jadi pemerintah Kecamatan Kepulauan Bala Balakang juga tengah berkoordinasi untuk mencari kapal alternatif yang memadai demi melanjutkan sisa distribusi dengan tetap mengutamakan keselamatan pelayaran.

0: Iya, selamat datang malam ini ya. Pendengar cobek-cobek nembang kasar, masih kita buka ruang telepon ya. Silakan untuk yang mau gabung langsung kita tunggu. Silakan dideringkan telepon 0822 9609 0996, juga di 0426 2322 443. Saya terima untuk yang ada di WhatsApp dulu tahu. Halo, selamat tangan lo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat tangan lo.
1: Dari Sahara.
0: Didengar jika suara aku ini. Halo. Selamat tangan lo. Halo.
1: Pilih kamu ke saya lagu.
0: Kayaknya tidak dengar suara aku Sahara ya. Jadi boleh diperbaiki dulu sinyalnya supaya komunikasi juga bagus ya. Saya ke yang berikutnya tahu. Halo. Selamat tanggal lo.
2: Selamat tanggal lo.
0: Iya.
2: Cewek-cewek
0: nama Kasara. Baturi.
2: Dari Polman.
0: Polman. Pak Salman kah?
2: Alhamdulillah.
0: Salman di mana lagi itu tempat tak? Galuh Lombok.
2: Pertanyaan ini memang ada yang sama suaranya Manradi ini?
0: Ada.
2: Serupa tapi sama.
0: Iya. Kan ada juga pendengar yang mungkin baru dengar, siapa ini, Di?
2: Iya.
0: Jadi perlu saya tanyakan.
2: Iya.
0: Siapa tahu ada yang bagusnya ini suara. Siapa ya? Kalau tidak kenal ki orang. Kareba ki.
2: Kalau suara itu merendah, jangan sampai melayang kalau anda dengar suara bahaya.
0: Oh iya. Banyak yang tertipu karena suara.
2: Iya jangan.
0: Oh. Iya oke deh. Ngapain tuh Kareba Pak Salman? Bagaimana kabar Taka?
2: Baju-baju sih.
0: Alhamdulillah. Makan siang aman mi, sudah mi?
2: Alhamdulillah aman.
0: Aman mi, baiklah. Kalau nggak apa palek sih?
2: Panas.
0: Panas ki matahari kah?
2: Iya. Mendung ada kegiatan, mendung awang berarak itu ya.
0: Iya.
2: Bertanda juga hujan, karena selalu hilang begitu saja.
0: Oh begitu.
2: Yang kita tunggu-tunggu itu ya supaya bisa turun hujan.
0: Nah kasih turun airnya. Ternyata apa nap?
2: Iya.
0: Apa nap? Prank jadi? Lewat
2: begitu saja.
0: Lewat saja. Berarti belum rezeki.
2: Ya mudah-mudahan. Dia singkat di studio itu hujan lebat di sana supaya tidak kepanasan.
0: Iya betul, di sini juga lewat-lewat begitu juga awan-awannya. Kalau nggak apa Pak Salman?
2: Jadi kemarinnya Iwan Tompo.
0: Iwan Tompo, baiklah, ditunggu ya.
2: Iya. Salam dulu.
0: Lanjut ki.
2: Ya, buat teman-teman tadi ya, sama ketemu dan. Ada Sidan,
0: ya.
2: Ada Maulana, ada Abrahan, Arga, Albar, kemudian Tanda Jago, Anto, Tanda Sasi, kemudian KMS. Apa kabar semuanya? Ada Asriani, kemudian Alia di Majene, ada Erwin sama Sapi, Pak Mahir, kemudian ada Mida, Ani, Bapak Ulam, Pak Rizal, Haji Jamili, Mulia, Bu Nurma, Bu Dar, Murni, apa kabar semuanya? Bu Javandini, kemudian Mbak Tiara, kabar, sehat semua.
0: Amin.
2: Ya, buat yang lagi cuap-cuap, Barandi.
0: Iya, terima kasih. Iya.
2: Sehat. Makasih Adinda.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga dikembalikan. Sehat-sehat terus ki. Siagang sari-sari batanta dengan Sena Pak Salman ya. Di Galuh Lombok Polman. Ada juga tawan ya ki Mbak Tiara nakana eroki Kelona siapa ini yang nyanyi ya. Nakana kelong karu atingku. Oke sebentar dihadirkan ki lagunya ya. Ada dulu dari Ronsa untuk semuanya. Eroma Bunting.

0: Sa posting dulu ah. Eh, ku coba lihat nih. Dia so cantik sekali.
1: Is hiu nih, biasa saja baru. Ku balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.
4: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
5: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
6: A few moments later.
5: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
7: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
5: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
4: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

Ucapannya selamat beraktivitas, semoga rezeki kita semua dilancarkan. Penyiarnya juga ucapannya selamat bertugas, sehat selalu. Amin. Terima kasih. Saya terima yang berikut. Kita sapa yang ada di ujung.

0: rencana juga mau tanam padi gunung ini, tapi kan tidak ada hujan, jadi ya gagal, benda gagal tapi lambat ini.
1: Tunggu dulu hujan ya.
0: Iya, kita tunggu mami siapa tahu bisa.
1: Iya. Lancar-lancar, sehat-sehat terus. Kelon apa yang bisa kita kasih nih?
0: Kelon Acila Ricci kalau masih belum diputar.
1: Iya, yang mana ya itu?
0: Ya pokoknya pilihkan mas saja.
1: Oh, pilihkan saja, Dik. Iya, siap. Iya. Tunggu ki nanti. Terus kami.
0: Iya, jumpa-jumpa tadi ada Bapak Pak Salman, ada juga Bobby, ada Bansidan.

0: Informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming RRI.co.id.

Pendengar coba-coba memang kasar sampai di sini dulu jumpa kita untuk hari ini Kamis 17 September 2026. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih yang sudah telepon juga kirim pesan yang belum sempat gabung. Semoga di lain kesempatan ya. Nake Randy Dengkuraga pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, segera kami hadirkan Kilas Sulbar.

Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar. Hari ini Kamis 17 September 2026 bersama saya Randy. Pendengar, kami hadirkan informasi yang pertama. Terjadi banyak antrian BBM. Bupati Mamuju minta polisi tindak SPBU nakal. Menanggapi antrean BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Mamuju, Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi meminta kepolisian menindak SPBU yang tidak mematuhi ketentuan dalam penyaluran BBM subsidi. Dalam wawancaranya, Sutina menilai antrean terjadi karena meningkatnya permintaan terhadap BBM bersubsidi setelah sebagian masyarakat beralih dari BBM non-subsidi akibat kenaikan harga. Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah bersama kepolisian akan melakukan pengawasan terhadap SPBU yang diduga tidak mematuhi aturan, termasuk yang melayani pembelian menggunakan jerigen maupun kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi. Selain itu, Pemkab Mamuju juga rutin memberikan rekomendasi kepada SPBU untuk mengusulkan penambahan kuota BBM. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi kelangkaan BBM di Kabupaten Mamuju. Dampak kekeringan 200 hektar jagung gagal panen di Kabupaten Mamuju. Kekeringan mulai berdampak serius terhadap produksi jagung di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sekitar 200 hektar lahan jagung dilaporkan mengalami gagal panen akibat minimnya ketersediaan air. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju, Sofian, mengatakan dampak kekeringan dirasakan sejumlah wilayah sentra pertanian, di antaranya Kecamatan Tapalang, Tapalang Barat, Simborok, Mamuju, hingga Kaluku. Menghadapi kondisi tersebut, Pemkab Mamuju menyiapkan intervensi untuk membantu petani yang terdampak, salah satunya melalui penyaluran bantuan benih jagung untuk sekitar 3.000 hektar lahan. Menurut Sofian, bantuan tidak hanya diberikan kepada petani jagung, pemerintah juga menyiapkan bantuan benih padi untuk sekitar 3.000 hektar sebagai langkah antisipasi dampak kekeringan terhadap tanaman pangan. Bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban petani, terutama dari sisi biaya produksi, sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan di tengah ancaman kekeringan. Ia menambahkan intervensi pemerintah diarahkan untuk mengurangi biaya yang terus ditanggung petani setelah mengalami dampak kekeringan. Dengan demikian, petani tetap memiliki kesempatan untuk kembali menanam dan mempertahankan produksi pangan. Serahkan lulusan IPDN, Sekda Sulbar minta tidak pilih lokasi tugas. Sekretaris Daerah Sulawesi Barat Junda Maulana secara resmi menyerahkan lulusan IPDN atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan 33 kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi pada Rabu 16 September kemarin. Dalam arahannya, Junda Maulana menekankan agar para praja yang kini resmi menjadi aparatur tidak memilih-milih lokasi penempatan. Ia menegaskan keberhasilan di lapangan ditentukan oleh kemampuan membawa diri. Kepada para lulusan, Junda Maulana menitipkan beberapa kunci sukses sebagai alumni IPDN. Yang pertama adalah disiplin. Dikatakan bahwa jika ada alumni IPDN yang tidak disiplin, itu bukan alumni, hanya numpang sekolah saja. Kemudian yang kedua adalah loyalitas. Dan menurut Junda Maulana, loyalitas dibentuk melalui proses panjang selama pendidikan 4 tahun di IPDN. Yang ketiga adalah dedikasi, yakni memberikan lebih dari batas standar yang ada. Junda Maulana meminta para lulusan untuk tampil berbeda dan mewarnai tempat tugas, bukan malah diwarnai. Ia menegaskan, di era manajemen talenta saat ini, penilaian didasarkan pada kinerja, bukan kedekatan. Dan pada kesempatan itu, Junda Maulana juga berpesan kepada pemerintah kabupaten agar membimbing para lulusan yang baru dan masih teoritis.

Pendengar, demikian kilas Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju untuk hari ini, Kamis 17 September 2026. Berita dan laporan lengkapnya dapat Anda dengarkan di Warta Sulbar pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Mewakili tim yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun berada. Jumpa lagi dengan saya Randy di sini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Menemani Anda di sore hari ini hingga pukul 4 sore nanti dengan lagu-lagu dangdut favorit Anda. Dan hari ini hari Kamis ya, di tanggal 17 September 2026. Berharap untuk semuanya tetap sehat dan makin semangat lagi, ditambah dengan alunan musik dangdut favorit Anda. Siapa nih yang sore hari ini mungkin semangatnya sudah mulai pudar ya? Karena Pro Dangdut akan selalu menyapa Anda di setiap sorenya, di saat mungkin mood Anda sudah hilang, sudah pudar gitu ya. Pro Dangdut hadir untuk mengembalikan semangat Anda, mood Anda juga. Baik, untuk yang monitor juga terima kasih masih bersama kami. Dan yang mau gabung boleh, kita langsung tunggu untuk deringan telepon Anda. Boleh lewat telepon, boleh juga berkirim pesan di WhatsApp kami ya, di 0822 96 09 09 96, ataupun juga boleh di 0426 2322 443. Oh ya, ingatkan juga untuk Anda ya, boleh yang mungkin saat ini punya jagoan di Bintang Radio bisa disaksikan ya di live streaming di Facebook RRI Mamuju, juga di YouTube. Anda bisa saksikan sekarang secara live. Oke, dan baik pendengar, kita langsung buka ruang telepon di Pro Dangdut. Silakan dideringkan telepon kita. Saya mau langsung untuk

0: fita. Oh, andaikan. Oke deh, baik. Kita coba hadirkan nanti ya. Ya. Iya, betul. Iya.
1: Pak Mahi, Mas Riani, Dina Oni, ada juga Seriana, Dahlia Pandini, ada juga Bobby, Amber Bobby, ada juga Ipatu, Ibu Lia, semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Baiklah, terima kasih.
1: Ya, buat yang lagi nih, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Piko Di Polman. Kita ke yang berikut, yang ada di ujung telepon lainnya. Halo, Pro Dangdut. Pro Dangdut. Baik, dari Sidrap ya. Waalaikumsalam. Di Sidrap ada siapa di sana gerangan? Iya, yang lain juga perlu tahu.
2: Tondeng.
0: Ah, Tondeng. Gimana kabar? Sehat kah?
2: Alhamdulillah.
0: Seperti biasa. Ada acara apa ini di belakang, ribut-ribut ini, bising-bising?
2: Ibu.
0: Begitu. Baiklah, Tondeng, teruskan. Yang mana?
2: Ku sayang padamu.
0: Ku sayang padamu. Disiapkan. Lanjut.
2: Ku sayang padamu.
0: Iya. Iya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga dari Mamuju, sang penguasa hati, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata penguasa hati ini mau dengar lagu Camelia Malik featuring Aksai, judulnya Aki Aki Alay. Buat Randy, terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Kita coba nanti carikan lagunya ya. Saya sapa untuk yang berikutnya juga berkirim pesan. Ada Mbak Tiara yang lagi monitor juga ya. Katanya mau lagu dari Lesti dan Vildan, atau featuring Vildan, Lebih Dari Selamanya. Baik, ditunggu, kita hadirkan nanti. Saya sapa yang lainnya kembali lewat line telepon kita. Selamat sore, Pro Dangdut.
3: Selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Baik, dari Polman kah?
3: Betul sekali, dari Bansi dan dicampur lagi yang Polman.
0: Woi, sehat kabarnya, Ki?
3: Apa kabar, Putra D?
0: Iya, saya juga tanya itu. Tidak didengar, suara saya tidak didengar ya? Kurang jelas
3: tidak
0: kah?
3: Tidak kudengar.
0: Oh, begitu.
3: Jelas sih, tapi siapa terputus satunya tanya tentang kabar. Tidak ada kedengaran.
0: Kalau begini bagus. Aman.
3: Ay, ke linggimas saja kalau begitu.
0: Oh, begitu.
3: Tadi seperti tadi lah bagus.
0: Oh, begitu. Oke deh.
3: Ya, seperti ini ya.
0: Kalau Bang Sidan kabarnya sehat juga karena di sini sehat.
3: Alhamdulillah, saya juga kabar baik, Bu Randy.
0: Kabar baik, syukurlah. Makasih sudah hadir ke Prodangdut lagi. Lagu apa buat Bang Sidan?
3: Lagunya Imam S. Arifin, Semakin Cinta.
0: Semakin Cinta dari Imam S. Arifin. Disiapkan.
3: Iya, terus salam buat Anto dan Tekan Duri, terus ada Oni, ada Dina, terus ada Piko Sarip, terus ada Pak Erwin di Jalan Taman Sapi, ada Sri di Lumut Timur, ada Adi di Boteng, ada Mama Mida di Adi-Adi, ada Sarah di Galuh Lengke, ada Papa Ulang, ada Farisal, kemudian ada Bu Jadi Mate, Bu Norma di Babana, si Fatuo, terus ada juga siapa lagi ini?
0: Siapa lagi ya?
3: Mama Ananda, Pak Salmang, kemudian ada juga Dahlia Pandini di Bala, terus ada juga Rizky Almelia, terus ada Pak Coridin, Pak Mahir, kemudian Bunda Adi, terus ada Paralel Besar, Putra Mandar, Sandi Balonipa, Medi, Mada, terus ada juga Gunawan di Salari.

0: Dan semuanya saja tanpa terkecuali buat Sultan di Galuh Tulus. Semuanya saja
1: Oke,
0: tanpa
1: siap-siap.
0: terkecuali.
1: Terima kasih.
0: Buat Bung Radi lanjut waski, sehat selalu. Terima kasih banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk yang lain masih kita tunggu tentunya ya, dan masih panjang kebersamaan kita di sini di Pro Dangdut. Jadi untuk yang berikutnya nanti kita sapa kembali. Kita hadirkan dulu ada dari Vita Alfia, Terdiam Sepi.

0: lulus SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/PMBUNSUMA2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui panitia PMB di 08124134 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tech-Faktor.
1: Anda mendengarkan Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi tentang penamaan vaksin Mflusiva buatan Moderna. Vaksin itu adalah vaksin flu berbasis mRNA pertama di dunia. Dalam narasi yang beredar, nama Mflusiva diklaim berasal dari Shiva atau Siwa yang merupakan dewa penghancur dalam agama Hindu. Faktanya klaim ini adalah tidak benar. Pendengar, dilansir dari situs Komdigi, tidak ada bukti Mflusiva buatan Moderna dinamai berdasarkan Dewa Siwa. Narasi ini memberikan kesan negatif karena kedudukan Siwa sebagai dewa penghancur. Adapun penamaan Mflusiva merujuk teknologi vaksin berbasis mRNA untuk mengatasi virus yang mengakibatkan influenza atau flu. Cek fakta berikutnya, pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim bahwa cek kesehatan gratis merupakan agenda pandemi jilid kedua. Faktanya klaim ini tidak benar, pendengar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan narasi mengenai agenda pandemi jilid 2 dengan program cek kesehatan gratis. Melansir kemenkes.go.id, Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa program pemeriksaan atau cek kesehatan gratis merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan melalui deteksi dini dan pencegahan penyakit. Demikian Cek Fakta, nantikan Cek Fakta selanjutnya.
0: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmatullah, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silakan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, masih bersama di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan saya Randy masih menemani di sore hari ini, pendengar, 3 menit berlalu dari pukul 15. Jadi terima kasih untuk yang masih bersama kami di sore hari ini. Kita bacakan untuk yang sudah berkirim pesan juga di WhatsApp. Langsung kita sapa, dapat Tahir Janggo di Kambe Polman. Mau dengar lagu dari siapa ini? MSC, judulnya Kita Semua Sama. Oke, terima kasih Pak Tahir ya. Nanti dicarikan dulu lagunya, nanti kita coba hadirkan. Kemudian juga ada Pak Salman ya. Pak Salman di Galung Lombok yang berkirim pesan. Ini tidak ada namanya, tapi kalau tidak salah ini Pak Salman ya. Ya boleh diketikkan namanya kalau gabung ya. Katanya minta diputarkan Ancila Ricci Pantang Bicara Dua Kali. Salam. Oh, Pak Salman, ada namanya di tengah. Makasih ya. Katanya salam buat Tiara di sudut kota. Selamat, apa ini? Simak lagunya, balas sapaannya. Baik, terima kasih Pak Salman di Galung Lombok Polman. Berikutnya kita terima yang gabung lewat line telepon. Selamat sore, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dari siapa, di mana?
4: Iya, dari Erwin di Jalan Taman Sapi.
1: Oh, Bang Erwin di Jalan Taman Sapi. Ya. Kabarnya sehat?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Kabar baik, syukurlah.
4: Iya, iya.
1: Lagi apa ini, Bang Erwin?
4: Ma, lagi duduk-duduk ini, Bang.
1: Iya. Oh, tidak ada aktivitas sore-sore kayak biasanya.
4: Iya, iya. Cuma duduk-duduk saja ini.
1: Ya. Baiklah, baik. Lagu apa yang bisa kita hadirkan?
4: Iya, terpilihkanlah lagunya Maggie Said.
1: Iya, terus Judulnya apa?
4: Iya, kalau ada cinta hitam.
1: Cinta hitam, oke deh, ya, diteruskan.
4: Kalau masih bisa, ya. Ya, kirim salam untuknya Anik di Boteng, apa kabar? Ada Mida Dia di bersama Bapak Ulat. Terus ada juga Acik Hairudin, ada Bapak Rizal, ada Pak Mahir di Tapalan. Terus ada juga Sri Andi Manyet bersama Alia. Ada Lesardino, Fadila. Terus ada juga Dina. Ada Pak Salman di Galuh Lombok bersama Bang Sidan. Ada Pak Sultan di Galuh Tulu, ada Maulana. Ada Antuk Dendreka bersama Sri di Luh Timur. Ada Bapak Yoli di Lombok. Saya Bulia di Memuji Tengah sana bersama Amar.
1: Dan ada semuanya?
4: Murni. Ya, pokoknya sama-sama.
1: Ya, baiklah.
4: Terkecuali.
1: Iya, iya.
4: Acaraan diselamat menjalankan tugas, mudah-mudahan Anda selalu bersama.
1: Amin, makasih, siap.
4: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa yang berikutnya ya, yang berkirim salam mungkin singkat saja karena yang antri juga banyak ini. Saya sapa yang berikutnya lagi. Selamat sore, Pro Dangdut.
5: Sore Dangdut adalah kita.
1: Baik, dari mana ini? Kayaknya Tepalang ini. Oke deh, Pak Mahir ya.
5: Iya, betul sekali Bu Randi.
1: Kenapa lewat sekali Pak Mahir?
5: Begini Bu Randi.
1: Apa itu?
5: Baru sampai di rumah ini, baru buka sepatu.
1: Oh, begitu.
5: Karena saya pulang di sekolah. 2.30 Bu Randi.
1: Bertambah jam pulangnya begitu?
5: Bertambah kita.
1: Oh.
5: Juga itu. Mana lagi perjalanan. Maksudnya jam 7.30. Pulangnya biasa jam 3 saya sampai di rumah Bu.
1: Oh, makin ini makin panjang ya.
5: Iya, ASN ini semakin di anu.
1: Berarti kerjanya ini. Berarti semangat juga harus diperbanyak.
5: Tapi kalau saya tetap semangat demi anak bangsa yang ada di sana.
1: Iya, yang sebelumnya sudah semangat harus ditambah semangat lagi karena jam pelajarannya juga ditambah.
5: Iya.
1: Oke deh. Baik, Pak Mahir lagu apa?
5: Ya, saya ikutan lagunya Bang Erwin Jalan Taman Sati karena kebetulan Cinta Hitam.
1: Cinta Hitam.
5: Nah, pilih ya, saya ikutan saja.
1: Baiklah. Lanjut.
5: Ini baru sempat dibuka ininya.
1: Iya, lanjut Pak Mahir, silakan.
5: Salam-salam dulu, selamat siang menjelang sore ada Bang Erwin Jalan Taman Sati, alhamdulillah. Tiba dengan selamat di rumah dari tempat tugas yang cukup melelahkan tapi tetap semangat demi anak-anak di sana, 6 kilo dari ibu kota Tapalang.
1: Iya.
5: Ada Pak Sultan juga, ada Mbak Dian di Rangas, ada Pak Syukur, Bapak Rizal di Tagudu, ada Bapak Ulang bersama Ibu Mida, Ani, Norma, Lia, Tahara, Chore, Zidan, Kaimes, Dina, Dharma, Ibu Murid di Kelima Muju, dan semuanya pendengar Pro Dangdut di sore hari ini.
1: Baik, terima kasih.
5: Untuk Bun Randi, salam sehat selalu dalam menjalankan aktivitasnya bersama keluarganya.
1: Amin, makasih Pak Mahir.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sesaat lagi juga kita memasuki waktu asar ya untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya, yaitu pada pukul 15 lebih 10 menit.

syahwati tamma wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wabathu maqaman mahmudan lilladhi wa'adda innaka la tuflihul mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Semakin Cinta dari Imam S. Arifin featuring Nana Mardiana, ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang saat ini juga masih terus bersama kami di 97,6, 100,2 dan juga 96 FM dan RRI Digital. Baik, untuk sore hari ini kita lanjut lagi untuk bacakan pesan yang masuk. Ini ada dari Ibu Norma di Budong-Budong ya, di Mamuju Tengah. Mau dengar dari Sri Devi, Mataharimu. Salam untuk semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih. Kemudian yang berikut juga yang berkirim pesan, saya sapa, ada dari siapa ini? Oh, Ibu Reski Amalia. Katanya, Assalamualaikum Dangdut adalah kita, mau dengar lagu Bukan Yang Pertama. Mega Mustika kirim salam untuk Gibran di Bunga-Bunga, Maulana, Ifdalia, Viko, Bang Kumis, Asriani, Alia, Bobby, Sidan, Oni, Dina, Mama Nanda, dan untuk semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih. Kita lanjut untuk terima yang gabung lewat line telepon kita. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Campalagian.
1: Sampai lagi Bang Bobby.
0: Baik Bang Bobby, terima kasih sudah hadir ke Pro Dangdut. Lagunya sore hari ini kita mau kasih siapa?
1: Lagunya Nasar.
0: Nasar.
1: Iya.
0: Teruskan.
1: Astaga Naga.
0: Astaga Naga. Ada naga ini maksudnya. Astaga Naga, baiklah baik. Nanti kita coba cek ya.
1: Ya.
0: Lanjut, teruskan Bang Bobby.
1: Iya, karena itu lagu baru.
0: Betul.
1: Iya, betul. Ya, langsung saja kirim salam ini. Ada Ibu Lia, Ibu Nurma, Darmawati, Ibu Murni, ada Pak Tuhairudin, Pangeran Kodok, ada Ibu Mida, Ani Boteng, Pak Ulang, ada Rizky Amalia, Sidan, ada Piko dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Baiklah.
1: Selamat sore. Oke,
0: siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Polman, ada Bang Bobby ya di Campalagian. Berikutnya saya sapa yang juga menderingkan telepon kita di WhatsApp. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, dari siapa di mana, Ki?
2: Dengan Ibu Mida, Diadi.
0: Ibu Mida, Diadi. Baik, makasih sudah gabung ke Pro Dangdut kembali.
2: Iya, masih bisa, Kak?
0: Masih bisa, tapi kayaknya sudah banyak. Tapi ya nanti kita coba ya. Kalau
2: iya,
0: waktunya
2: kalau
0: cukup.
2: Bisa. Lagunya Ayu Seraya. Cinta Berpayung Bulan.
0: Baik.
2: Iya, kirim salam.
0: Iya.
2: Ada yang baru lewat, ada Bobby, ada Pak KMS, Maulana, Pak Abraham, Pak Sidang, Pak Acore, ada juga Pak Salman, Pak Sultan, Pak Yuni. Ada juga Pak Mahrita Palang, ada juga Rizky Amalia, Ifdalia Pandini. Ada juga Asri Luhut Timur, ada juga Erwin Jalan Tamasabi, terus ada Ibu Lia, Ibu Dharma, Ibu Murni, ada juga Ani di Boteng, ada juga Papa Rizal Italuduk, Papa Ulan, dan semuanya pendengar Pro Dangdut tanpa terkecuali.
0: Baik. Terima kasih.
2: Buat Bung Randi, lanjut tugas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mida di Adi-Adi. Berikutnya kita sapa lagi yang mau gabung di line telepon kita. Selamat sore. Baik, terputus ya. Boleh dicoba kembali di nomor yang sama, 0426232443. Kini cintaku. Ada satu tembang juga ya dari bintang-bintang MSC yang akan kita hadirkan berikutnya. Ini judulnya Kita Semua Sama. Yang minta tadi ada Pak Tahir Janggo di Polman. Langsung kita hadirkan.

Baik pendengar, terima kasih untuk saat ini Pro Dangdut tidak bisa lagi lama-lama dengan Anda ya. Cukup sampai di sini, kita temani dulu Anda di hari ini Kamis 17 September 2026. Terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung, yang belum sempat mohon maaf karena waktu yang membatasi jumpa kita. Dan terima kasih juga yang sudah gabung, yang belum sempat mau, semoga di lain kesempatan ya. Dan saya Randi undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama di Pro 1 RRI Mamuju. Dan baik, untuk sore hari ini kami hadirkan untuk Anda seperti biasa di setiap hari Kamis, Beranda Asta Cita Berjaringan secara nasional disiarkan dari RRI Pro 1 Jakarta dan juga ikut disiarkan di RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Selamat mengikuti.

0: Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Ada Andi Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayan. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Yang juga ingin bergabung silakan mendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
0: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita bersama saya Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
3: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini. Dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18 2008 itu, untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi, yang satu kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola, karena di dalam Undang-Undang 18 2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
2: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
3: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua, untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana, begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini, dari dampak limbah organik maupun non-organik ini, tentunya butuh kolaborasi bersama.
2: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah, dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan.

Sampah mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar, dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Corelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan bye.

0: Anda Asta Cita.
1: Ya, mendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik, Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa Buat 1. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
0: dari sampah ini. Jadi
1: ya,
0: nilai ya,
1: nilai sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah, sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Ya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di ya, Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi ya, 10, ya, 10 sekolah yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Induk.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan adalah untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama, kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
0: yang apa. Yang memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
0: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
0: Jadi
1: begitu.
0: Itu yang harus disampaikan ya, ke
1: disosialisasi seperti itu.
0: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, tuh. Memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah,
0: yeah.
1: Karena dari sisi sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
0: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa pada khususnya, bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya. Kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan. Di bawah punya nilai ekonomis, kemudian ya kita punya lingkungan yang bersih. Karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup. Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Astacita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos, dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto, yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan Bank Sampah, dan saya juga bertugas sebagai penarik di Bank Sampah Desa Mudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank Sampah Sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013, di mana kita menampung tabungan sampah dari warga. Selain tabungan, kita juga ada sodakoh sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami tarik di minggu.
3: Oh, di akhir pekan ya, Pak ya.
4: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga, karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya. Iya. Pendengar semua, di bank sampah kami warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya, yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya, Pak ya.
4: Iya,
3: plastik, betul. Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang, karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya, Pak Agus?
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya?
4: Iya, betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian dalam hal ini tabungan emas.
3: Tabungan emasnya, kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia yang di di bawah naungan Pegadaian.
4: Iya.
3: Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampah nggih.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, wisata edukasi. Iya.
4: Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Di wisata edukasi.
4: Iya, di wisata edukasinya itu kami memberikan
3: edukasi.
4: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan-pelatihan, mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa? Pengelolaan sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA, perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi. Apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Iya, itu di sana banyak sekali Bu. Antara lainnya ya, ada bunga dari plastik, sepatu dari plastik,
3: sepatu dari kresek, ya,
4: terus tempat minum juga ada, tempat tisu itu juga ada di sana,
3: tempat gelas mungkin ya Pak,
4: tempat
3: minum ya,
4: tempat gelas
3: atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
4: Iya.
3: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC. Iya. Kemudian kita ada ekoenzim.
4: Iya.
3: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah, olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aromaterapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot.
4: Ada.
3: Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
4: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu sendiri.
3: Karena ini di perumahan sih ya, Pak ya.
4: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
3: bersih
4: dan tidak bau.
3: Tidak bau. Iya.
4: Dan untuk maggotnya nanti bisa untuk pakan ternak.
3: Berarti ekonomi sirkuler ya. Dari ayam kembali ke ayam lagi.
4: Iya, betul.
3: Nggak, jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik

0: sampai ke Perpustakaan Nasional dengan inovasi kami Limbah Pustaka.
1: Pendengar Pro 1, Bank Sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto, saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Sore pendengar Pro 1, berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif. Salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Menariknya, sampah yang dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik,

0: Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim turunannya ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis, ya semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
1: Nah pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
0: Jenis-jenis yang terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
1: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
0: Selain tas belanja, tas kantor, dompet itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim turunannya ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis, ya semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
1: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
0: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan, itu peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki, tanpa teknologi ya yang modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
1: Balik tantangan tersebut, ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
0: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
1: Nah pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Epi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
4: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Mamuju sore ini. Jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan segera ajak Anda untuk mengikuti Gema Saripati Maju. Untuk edisi hari ini, Kamis 17 September 2026.

0: Nema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program acara Gema Saripati Maju edisi 17 September 2026 bersama saya Dwi Kartika Sari. Untuk informasi pertama, kami akan menyapa rekan kami dari RRI Toli-Toli. Baik, rekan kami dari RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih rekan kami dari RRI Makassar. Informasi di RRI Toli-Toli, DPRD Kabupaten Toli-Toli menilai persoalan panjangnya antrian masyarakat saat ini untuk mendapatkan bahan bakar minyak BBM berbagai jenis hendaknya tidak hanya melihat skala lokal atau daerah semata, melainkan persoalan ini terjadi secara nasional. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.

0: yang terjadi secara nasional. Ketua Komisi ADPRD Kabupaten Tolu Toli Amrullah pada program Dialog Pagi mengungkapkan kondisi panjangnya antrian BBM saat ini yang terjadi di wilayah Kabupaten Tolu Toli hendak tidak hanya dilihat dari satu sisi semata, melainkan dari berbagai sudut pandang, diantaranya ketersediaan stok secara nasional apakah menemui kendala atau tidak. Selain itu, rantai pasok yang ada saat ini baik kendaraan maupun pendistribusiannya ke wilayah menemui kendala atau tidak. Di samping memerlukan komunikasi dan koordinasi lintas sektor agar titik permasalahan antrian BBM yang cukup panjang dapat diketahui serta memiliki solusi.
1: Hingga titiknya ini, saya kira komunikasinya ini harus kita cari tahu di mana titik persoalannya sehingga terjadi kelangkaan. Apakah stok nasional yang bermasalah ataukah stok rantai pasoknya yang bermasalah atau seperti apa?
0: Menyikapi persoalan atau fenomena panjangnya antrian BBM di setiap SPBU yang ada di wilayah ini, DPRD Kabupaten Tolu Toli akan mengambil langkah untuk berkoordinasi ke Full Pertamina Lalos sebagai penyedia sekaligus penyuplai BBM di daerah ini guna mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kelangkaan yang menyebabkan panjangnya antrian BBM di tengah masyarakat saat ini.
1: Mencermati persoalan ini, kami dari pihak DPRD kira akan mengambil langkah untuk berkoordinasi ke Depo Pertamina. Kami mungkin akan memanggil atau kami akan kunjungan ke Depo Pertamina. Persoalannya kenapa terjadi kelangkaan. Dan seharusnya mungkin dialog pada pagi hari ini mestinya pihak Depo Pertamina itu harusnya hadir. Nah, yang bisa menjawab persoalan ini secara detail, secara ini adalah pihak Depo Pertamina.
0: Untuk itu, Ketua Komisi BDPRD Kabupaten Tolu Toli berharap kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Tolu Toli tidak panik dengan kelangkaan BBM saat ini serta tidak panik buying guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Tolu Toli. Kembali ke rekan kami yang ada di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih informasi ada dari RRI Tolu Toli. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju.
4: Harga sejumlah jenis cabai di Pasar Baru Mamuju terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan tertinggi, yakni menembus hingga Rp100.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Baru Mamuju, Jamal, mengatakan kenaikan harga terjadi pada sejumlah jenis cabai. Cabai keriting yang normalnya dijual seharga Rp45.000 per kilogram saat ini dibanderol Rp60.000 per kilogram. Sementara cabai besar naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Adapun cabai rawit mengalami kenaikan yang paling signifikan. Dalam dua pekan terakhir, komoditas tersebut dijual seharga Rp100.000 per kilogram. Jamal mengatakan kenaikan harga cabai dipengaruhi menipisnya stok dikarenakan musim kemarau yang menyebabkan sejumlah tanaman cabai mati. Khusus cabai rawit, kenaikan harga telah terjadi dalam dua pekan terakhir seiring terbatasnya pasokan.
5: Cabai keriting dari harga Rp45 menjadi Rp60.000. Cabai besar biasanya Rp40.000, sekarang Rp50.000. Dan yang paling mahal, lombok kecil. Dari harga Rp40.000 sekarang sudah menjadi Rp100.000. Kalau untuk cabai, kena musim kemarau tuh banyak pohon lombok yang mati.
6: Sudah berapa lama ini, Pak, tembus Rp100.000 ini, Pak?
5: Kalau untuk komunitas cabai rawit, sudah 2 minggu terakhir ini.
4: Jamal berharap pasokan aneka cabai, khususnya cabai rawit, kembali normal. Pasalnya dalam 5 hari terakhir, dirinya belum mendapatkan pasokan komunitas tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sedang melaporkan.
3: Dari RRI Mamuju, selanjutnya kami mengajak Anda menuju RRI Ampana bersama rekan kami Novian. Silakan informasi Anda.
7: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, optimalkan pencegahan pernikahan anak di bawah umur. Fatayat Nahdlatul Ulama Tojo Una-Una gencarkan sosialisasi pentingnya pencatatan nikah.
8: Catatan pernikahan menjadi isu penting di tengah masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Banyak pasangan yang menikah secara agama namun belum memiliki dokumen resmi dari negara. Menyikapi hal ini, Fatayat Nahdlatul Ulama NU Tojo Una-Una menggencarkan edukasi meliputi pencegahan pernikahan dini serta pentingnya pencatatan peristiwa nikah. Ketua Inklusi Fatayat NU Tuna Salwa Salsabila menyebut Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi di lembaga terkait.
9: Tidak mudah memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat luas tentang pentingnya pencegahan perkawinan anak. Salah satunya yaitu dengan pencatatan perkawinan yang terjadi di desa. Masyarakat punya alasan-alasan tersendiri kenapa mereka tidak melaporkan, mendaftarkan pernikahan melalui tahapan-tahapan yang seharusnya. Ada beberapa yang mengatakan walaupun dilaporkan tidak punya jalan keluar, tetap tidak akan tercatat karena perkawinan yang terjadi itu di bawah umur.
8: Melalui edukasi aktif, Fatayat NU Touna berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur pencatatan pernikahan serta dampak hukum bagi pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya. Fatayat NU juga berkolaborasi dengan pihak terkait seperti kantor urusan agama, pemerintah desa, unsur penegak hukum, membangun kesadaran masyarakat soal dampak dari pernikahan anak di bawah umur. Ibnu Abbas melaporkan.
7: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke RRI Makassar.
3: Terima kasih rekan Novian dari RRI Ampana. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bau-Bau. Silakan informasi Anda.
10: Terima kasih rekan Dwi Kartika Sari di program 1 Makassar. Berdengar dari Kota Bau-Bau, razia mendadak di Lapas Bau-Bau, petugas gabungan TNI, Polri, dan BNNK temukan silet, paku, hingga balok kayu. Terkait hal ini, Wauden Nuryani menurunkan laporannya.
11: Dan hasil yang kita temukan, yang seperti ada sekarang ini, di depan kita bersama.
12: Kamar hunian narapidana dan tahanan di Lapas Bau-Bau Kamis 17 September pagi mendadak dirazia sejumlah aparat gabungan TNI, Polri, BNNK serta pegawai lapas. Penggeledahan ini merupakan upaya lapas menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang seperti handphone dan narkoba ke dalam blok hunian warga binaan. Dalam pelaksanaannya, ratusan personil dibagi dalam 4 tim melakukan pemeriksaan badan terhadap narapidana dan tahanan serta menggeledah sejumlah sudut kamar dan tas warga binaan secara teliti. Selama kurang dari 1 jam penggeledahan, petugas tidak menemukan HP dan narkoba. Selama waktu razia tidak ada perlawanan dari para narapidana. Kepala Lapas Bau-Bau melalui Kasimin Katib Nur Aksa mengatakan penggeledahan tersebut merupakan agenda rutin dan insidentil yang dilakukan pihak lapas untuk mencegah peredaran barang terlarang seperti narkoba, HP dan juga senjata tajam yang kerap menjadi biang kerok gangguan keamanan di berbagai lapas di Indonesia. Meskipun tidak menemukan barang yang menjadi target utama, namun sejumlah barang terlarang turut diamankan petugas diantaranya balok kayu, paku, silet, korek api, wadah kaca, parfum, hingga sendok.
11: Dan hasil yang kita temukan, yang seperti ada sekarang ini, di depan kita bersama, alhamdulillah kita tidak temukan barang-barang seperti handphone dan narkoba. Jadi yang ada di depan ini sebenarnya bukan kategori bahan terlarang sih, cuma karena bisa saja dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan menjadi barang-barang yang bisa menjadi apa namanya, hal-hal yang tidak diinginkan, makanya tetap kami sedang.
12: Untuk mengantisipasi masuknya barang terlarang, Nur Aksa menegaskan akan terus memperketat pengawasan terhadap barang bawaan para pembesuk untuk mencegah penyeludupan. Nur Aksa juga menegaskan tidak akan mentolerir keterlibatan petugas dalam penyeludupan barang-barang terlarang, khususnya handphone, narkoba, hingga senjata tajam. Selain penggeledahan, kegiatan sidak di Lapas Bau-Bau juga dirangkaikan dengan tes urin terhadap puluhan narapidana dan juga petugas lapas. Kasir Rehabilitasi BNNK Bau-Bau, Juryadin, mengatakan hasil pemeriksaan urin tak satu pun napi dan petugas lapas ditemukan positif narkoba. Jika ditemukan, kata Juryadin, akan langsung direhabilitasi dan pihak lapas akan melanjutkan proses hukum.
13: Tadi itu semua itu yang kasus-kasus narkoba itu.
12: Iya.
13: 20 orang, dari 20 orang itu negatif sih. Negatif, okay. Negatif. Okay. Jadi, kalau ada yang positif, saya langsung ambil, saya rehabilitasi. Kemudian mungkin di samping dikasih tegakan penegakan hukum, ya seharusnya itu saya rehabilitasi baju.
12: Juliadin berharap warga binaan tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang, mengingat napi kasus narkoba menjadi urutan kedua terbanyak di Lapas Bau-Bau setelah kasus perlindungan perempuan dan anak. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
10: Pendengar, laporan dari reporter RRI Bau-Bau, Wadi Nurliani, mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kami kembali bersama Dwi Kartika Sari di Program 1 Makassar.
3: Baik, terima kasih informasi Anda. Dan dari RRI Makassar, kami hadirkan informasi terkait dengan peluang P3K untuk ikut seleksi CPNS 2027 bersama Edwin Masud.
14: Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu berpeluang mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS apabila pemerintah kembali membuka rekrutmen CPNS pada tahun depan. Peluang tersebut ditegaskan pemerintah Kota Makassar sebagai kesempatan yang terbuka secara umum. P3K paruh waktu yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti tahapan seleksi dan bersaing bersama peserta lainnya. Kepala BKPSDMD Kota Makassar Kamilia Tamrin Tantu menyebut seleksi CPNS tidak mengenal sistem penjabatan khusus bagi P3K, termasuk P3K paruh waktu. Peserta yang memenuhi persyaratan harus mengikuti mekanisme seleksi dan memperoleh hasil sesuai kemampuan masing-masing.
15: Ini kan terbuka umum. Jadi mereka yang kita minta ke mereka itu adalah belajar untuk tesnya. Karena tidak bisa kita akal-akali kalau tes CPNS, dia kelihatan. Ibu juga bisa ikut, kami juga bisa ikut. Nama usia masih tidak 35 tahun ya, 35 tahun. Bukan jatah-jatahan ini, bukan jatahnya P3K, semua ikut berkompetisi.
14: Ia menambahkan P3K tetap diperbolehkan mengikuti seleksi CPNS sepanjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, termasuk ketentuan usia. Kesempatan yang sama juga berlaku bagi P3K paruh waktu yang berprofesi sebagai guru. Mereka tetap harus mengikuti proses seleksi dan berkompetisi secara terbuka dengan peserta lainnya.
3: Dari RRI Makassar, kami mengajak Anda menuju ke RRI Kendari. Silakan informasi Anda.
16: Ya, dari RRI Kendari, yaitu mengikuti wawancara bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari tentang pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau GPM dalam rangkaian RRI Fest 2026 di RRI Kendari yang menjadi wujud nyata sinergi bersama pemerintah Kota Kendari untuk masyarakat. Bersama dengan reporter Laras Ayuning Tias.
17: Pelaksanaan RRI Fest di RRI Kendari akan diramaikan dengan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan Gerakan Pangan Murah yang didukung penuh oleh pemerintah Kota Kendari dan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pengunjung dari RRI Fest untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Abdul Rauf selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari. Lalu Bapak, komoditas pangan apa saja Pak yang besok ini akan dihadirkan dalam pelaksanaan RRI Fest dan juga berapa perkiraan stoknya Pak yang akan dilaksanakan di halaman kantor RRI Kendari?
18: Ya, terima kasih. Tentu pertama kita harus apresiasi dulu ya RRI Kendari karena dengan kegiatan ini melibatkan pemerintah kota khususnya Dinas Ketahanan Pangan dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah. Kita akan membawa besok ya beras SPHP kurang lebih selama 3 hari itu kita akan bawa ya kurang lebih 3 ton atau 600 sak ya. Kemudian juga gula ya kita akan bawa ya kurang lebih 200 sak ya. Kemudian juga minyak goreng ya seperti itu ya 200 kilo ya. Kemudian juga ada penyedia telur ya, kita juga akan besok membawa telur ya untuk dipasarkan kepada masyarakat yang akan hadir di RRI Fest ya.
17: Lalu Pak, sejauh ini Pak untuk di Kota Kendari sendiri sepanjang tahun 2026 sudah berapa kali Pak pelaksanaan dari Gerakan Pangan Murah dan seperti apa Pak untuk dampaknya di masyarakat?
18: Ya, jadi pertama alhamdulillah untuk dari Januari sampai di September ini ya memang kita bahkan di seluruh kabupaten kota yang sudah Kota Kendari yang indeks melakukan Gerakan Pangan Murah baik ada event maupun kami jemput bola mandiri, artinya kami turun ke kelurahan-kelurahan membawa pangan khusus yang beras ya untuk memudahkan masyarakat mendapatkan beras murah ini. Dan sampai hari ini kurang lebih 110 kali. Dengan adanya kegiatan pangan murah ini, masyarakat selalu mendapatkan harga-harga yang memang dijangkau oleh masyarakat karena beras khususnya beras SPHP ini yang per 5 kilo itu kami hanya jual 58.000 per 5 kilo. Yang kita tahu persis bahwa head
19: dari SPHP ini adalah 62.500. Jadi dampaknya benar-benar masyarakat kita ini sangat terbantukan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, khususnya beras.
17: Oke. Lalu Pak, seperti apa sih pemerintah Kota Kendari Pak melihat kegiatan RRI Fest yang juga memberikan manfaat langsung pada masyarakat melalui gerakan pangan murah?
19: Jadi tentu kita ya melalui Ibu Wali Kota ya, perintah beliau, kalau ada teman-teman atau pihak lain yang ingin melakukan pangan murah, tentu kita fasilitasi. Artinya dukungan pemerintah kota malah harus kita berterima kasih, karena urusan pangan juga ini kan tidak bisa hanya dinas pangan atau pemerintah kota sendiri, tapi berkat kita sinergi, kolaborasi dan inovasi yang kita lakukan dengan RRI ini, ya tentu pemerintah kota mengapresiasi kegiatan ini. Karena mengapa? Kegiatan pangan murah ini yang ada di kegiatan RRI Fest ini, kan intinya kita ingin membantu saudara kita. Nah di saat sekarang ini, ya apalagi kita masih masuk pada situasi iklim yang kurang bagus, tentu kan pangan ada pengaruhnya. Dengan kehadiran pangan murah besok di RRI Fest ini, saya pikir ini cukup besar manfaatnya bagi masyarakat. Ya karena kita membantu masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Ya seperti itu.
17: Yang terakhir Pak, imbauan untuk masyarakat hadir dan juga memanfaatkan gerakan pangan murah yang dilaksanakan dalam rangkaian RRI Fest di kantor RRI Kendari.
19: Ya tentu mewakili pemerintah kota, saya menghimbau kepada masyarakat Kota Kendari, ya silakan saja masyarakat kalangan apa saja silakan memanfaatkan gerakan pangan murah ini. Nah, dengan adanya gerakan pangan murah ini setidaknya tujuannya ya kita ingin menstabilkan harga. Artinya posisi inflasi kita selalu dalam kondisi yang aman, moderat. Artinya harga-harga itu selalu terjangkau dengan adanya gerakan pangan murah itu. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan kepada masyarakat untuk benar-benar mari kita berbelanja di kegiatan pangan murah ini. Mari kita manfaatkan sehingga kebutuhan pangan masyarakat itu benar-benar bisa senantiasa terpenuhi.
17: Demikian wawancara kami dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Bapak Abdul Rauf, terkait dengan kegiatan gerakan pangan murah di RRI Fest RRI Kendari.
16: Demikian informasi dari RRI Kendari. Dan kembali kita bersama dengan rekan Dwi Kartika Sari di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan kami yang ada di RRI Kendari. Anda masih bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan RRI Wilayah 4, Guma Saripati Maju.
20: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Selanjutnya kami ajak Anda menuju ke RRI Bone bersama rekan Sri Ulfa, silakan informasi Anda.
21: Baik, terima kasih rekan Dwi. Untuk informasi dari RRI Bone hari ini terkait kuota jemaah haji Kabupaten Bone tahun 2027 turun jadi 1.470 jemaah. Selengkapnya akan dilaporkan Ayunia Nindiati.
3: Kuota haji Kabupaten Bone tahun 2027 turun menjadi 1.470 jemaah dari 23 jemaah pada musim haji 2026. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bone Muhammad Rafi Asad menyebut kuota tersebut termasuk 70 jemaah lanjut usia. Jumlah ini menjadi salah satu hal yang perlu dipersiapkan sejak dini, terutama terkait kondisi kesehatan jemaah. Muhammad Rafi menyebut jemaah haji perlu memeriksakan kondisi kesehatannya sejak dini karena pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu syarat sebelum pelunasan biaya haji. Sementara itu, tahapan persiapan haji 2027 yang telah berlangsung diantaranya pembuatan paspor dan proses biovisa.
22: Untuk tahun ini kami dapatkan jamaah haji kurang dari tahun 2026. Insyaallah kami dapat kuota 1.470 dan diantaranya ada 70 orang lansia. Ya mungkin bisa diberikan edukasi mengenai kesehatan dini untuk mencegah bagaimana caranya untuk melewati tahap kesehatan atau istiqomah.
3: Diketahui mulai pekan ini, jemaah calon haji dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat pelunasan haji 2027. Tes kebugaran akan dilaksanakan pada Jumat 18 September 2026 mulai pukul 6.30 hingga 9 waktu Indonesia Tengah di alun-alun depan BTC.
21: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Dwi di RRI Makassar.
3: Baik, selanjutnya kita ke RRI Palu bersama dengan rekan Joko Nur Cahyo. Silakan rekan Joko.
0: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti paket feature produksi RRI Palu dengan topik radio di era digital, bertahan atau berubah. Kita akan bersama rekan Muhammad Sidik.
1: Di tengah derasnya arus informasi digital, radio mungkin terlihat seperti media dari masa lalu. Ketika masyarakat kini lebih mudah mendapatkan informasi melalui telepon genggam, media sosial, YouTube, hingga berbagai platform digital, radio masih terdengar dari balik suara kendaraan, rumah, warung, hingga sudut-sudut kebun. Pertanyaannya, kini bukan hanya apakah radio masih didengarkan, tetapi bagaimana radio mampu menemukan kembali tempatnya di tengah perubahan cara masyarakat menerima informasi. 81 tahun perjalanan Radio Republik Indonesia menjadi bukti bahwa radio bukan sekadar media yang bertahan karena usia, namun karena nilai sejarah dan nostalgia para pendengarnya. Namun pengamat media Ahmad Herman menilai, keberadaan radio tidak dapat hanya dipertahankan dengan mengandalkan romantisme sejarah. Radio harus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan karakter yang membuatnya berbeda dari media digital lainnya.
2: Ya, radio sebetulnya itu punya kedekatan khusus dengan masyarakat. Itu ada keintiman yang dibangun. Kalau dalam beberapa literatur itu disebutkan bahwa radio itu mampu membangun theater of mind. Itu mampu membangun suasana psikologis di alam pendengar itu, ya, sehingga keintiman itu terbangun.
1: Karakter tersebut menjadi penting karena masyarakat menghadapi banjir informasi yang tidak seluruhnya dapat dipastikan kebenarannya. Di tengah banyaknya informasi yang beredar melalui media sosial, radio masih memiliki proses jurnalistik dan verifikasi sebelum informasi disampaikan kepada publik. Bagi RRI, tantangannya kemudian bukan memilih antara siaran terestrial atau platform digital. Keduanya harus berjalan bersama tanpa membuat radio kehilangan identitas dan kualitas siaran yang selama ini telah menjadi kekuatan. Pandangan tersebut sejalan dengan pengalaman penyiaran di Sulawesi Tengah. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah, Andi Kaimudin, menilai radio masih memiliki fungsi yang tidak mudah digantikan oleh media digital, terlebih bagi daerah seperti Sulawesi Tengah yang memiliki kerawanan bencana. Pengalaman gempa, tsunami, dan likuifaksi Pasigala tahun 2018 menjadi salah satu bukti bahwa radio tetap dibutuhkan ketika jaringan komunikasi lainnya tidak dapat diakses.
23: Seperti yang banyak orang bilang sebenarnya bahwa sudah tidak ada yang mendengarkan radio, tapi bagi kami tidak. Orang masih mendengarkan radio hingga saat ini. Meskipun secara kasat mata kita bisa melihat bahwa memang hanya di situasi-situasi tertentu, misalnya ketika orang berkendara itu mendengarkan radio. Tapi saya melihat sampai saat ini itu tidak, karena kita bisa melihat contohnya di tahun 2018 kemarin kita mengalami bencana di daerah, khususnya di daerah Pasigala ini. Ketika semuanya rontok, internet rontok, jaringan rontok, jaringan telepon rontok, yang bertahan pada saat itu adalah frekuensi. Kita bisa melihat bagaimana RRI kemarin menyiarkan siaran tentang kebencanaan itu sampai 24 jam.
1: Pada situasi seperti itu, radio bukan hanya menjadi media penyampai informasi. Radio juga dapat berfungsi sebagai penghubung masyarakat dan bagian dari sistem peringatan dini ketika infrastruktur komunikasi terganggu. Dari perspektif penyiaran, radio masa kini bukan lagi sekadar persoalan mempertahankan pendengar. Tantangannya adalah memahami apa yang dibutuhkan masyarakat dan menjawab kebutuhan itu melalui konten yang relevan, cepat, dan dapat dipercaya. Tetapi bagaimana perubahan itu dirasakan oleh mereka yang masih memilih radio? Bagi sebagian pendengar, radio bukan sekadar perangkat untuk mendapatkan informasi. Radio telah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari, bahkan menemani aktivitas yang tidak memungkinkan seseorang untuk terus menatap layar. Salah satunya Muklis, di usia 69 tahun. Radio telah menemaninya sejak masa sekolah hingga kini menjalani aktivitas sehari-hari sebagai pensiunan yang banyak menghabiskan waktu di kebun dan mengurus ternak. Bagi Muklis, salah satu alasan radio tetap dipilih adalah persoalan kepercayaan. Informasi dari media sosial dan internet menurutnya tidak selalu dapat langsung dipercaya. Sementara informasi yang disampaikan RRI dirasakan lebih jelas dan terverifikasi.
2: Saya kira kalau media online yang menggunakan informasi HP dan lain sebagainya, informasi itu kebanyakan itu informasi yang kita ragukan kebenarannya. Kenapa? Ya terkadang yang belum terjadi disampaikan di situ, apa diambil dari mana informasinya sehingga tidak menarik. Menariknya di melalui radio, melalui RRI khususnya, itu kira akurasi datanya itu jelas di sana. Dia tidak akan mau menyiarkan informasi yang belum jelas datanya.
1: Di era saat ini, siaran radio mungkin telah berubah bentuk. Suaranya kini tidak hanya datang melalui frekuensi, tetapi juga dapat hadir melalui streaming, podcast, dan berbagai platform digital. Namun, perubahan zaman tidak harus membuat radio kehilangan jati dirinya. Justru di tengah derasnya informasi digital, radio dituntut untuk semakin kuat menjaga kepercayaan, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin relevan dengan kebutuhan pendengarnya. Karena pada akhirnya, radio tidak hanya berbicara tentang teknologi, berbicara tentang suara, kedekatan, kepercayaan, dan ruang bagi masyarakat untuk didengar. Dan bagi mereka yang masih setia mendengarkan, radio bukan sekadar media yang bertahan. Radio adalah media yang terus berubah agar tetap dibutuhkan.
0: Demikian paket feature persembahan dari RRI Palu untuk program Gemas Sari Pati Maju hari ini. Dari RRI Palu, kami yang bertugas, saya Joko Nurcahyo Sujari bersama Teknik Studio Edi Firmansyah. Kembali ke rekan di RRI Makassar, Dwi.
3: Terima kasih rekan Joko untuk informasi Anda dari RRI Palu. Dan demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4, Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gemas Sari Pati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Kartika dan juga Zed, mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
20: Demikian telah Anda ikuti Gemas Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana kebakaran hutan. 1. Pemantauan risiko. Pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini tentang kebakaran hutan dari sumber yang dapat dipercaya. Pahami faktor-faktor seperti kekeringan dan angin yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. 2. Rencana evakuasi. Siapkan rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman dan rute evakuasi.

kondisi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Informasikan lokasi Anda kepada orang terdekat dan tetap update situasi. 6. Penguatan bangunan. Bersihkan vegetasi kering di sekitar rumah atau bangunan untuk mengurangi resiko api menyebar. Periksa dan perkuat struktur bangunan serta pastikan atap tahan api. 7. Edukasi lingkungan. Sosialisasikan pencegahan kebakaran hutan di komunitas Anda. Ajak masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan atau melakukan aktivitas berpotensi menciptakan api di hutan. 8. Penggunaan api dengan bijak. Hindari pembakaran sampah atau aktivitas dengan api terbuka di musim kering atau daerah rawan kebakaran. Ikuti aturan dan peraturan terkait penggunaan api di wilayah Anda. 9. Kewaspadaan terhadap tanda awal. Perhatikan tanda-tanda awal kebakaran seperti bau asap atau peningkatan suhu udara. Segera laporkan kebakaran kepada pihak berwenang setempat. 10. Bantuan darurat. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi pemadam kebakaran atau berikan informasi yang jelas. Bantu sesama dan berpartisipasi dalam upaya pemadaman kebakaran sesuai petunjuk pihak yang berwenang.

tips tanggap bencana gempa bumi. 1. Pemahaman zona gempa. Ketahui apakah Anda berada di zona gempa dan pahami resiko potensial di wilayah Anda. Identifikasi struktur bangunan dan tempat aman di sekitar Anda. 2. Rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman di luar gedung atau rumah. Latih dengan anggota keluarga atau rekan kerja secara rutin. 3. Pemeliharaan bangunan. Pastikan bangunan memenuhi standar konstruksi gempa dan perkuat struktur yang mungkin rentan. Periksa dan perbaiki kerusakan bangunan secara berkala. 4. Identifikasi titik pengepungan. Kenali titik terbuka di luar ruangan yang bisa digunakan sebagai tempat pengungsian setelah gempa. Hindari tempat-tempat yang berpotensi berbahaya seperti bangunan yang retak atau tiang listrik yang roboh. 5. Perlengkapan darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, selimut, pakaian cadangan, obat-obatan, dan senter. Letakkan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 6. Latihan drop, cover, dan hold on. Latihan teknik drop, cover, dan hold on untuk melindungi diri saat gempa terjadi. Ingat, hindari tempat yang dapat roboh seperti kaca jendela atau perabotan berat. 7. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan anggota keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik pertemuan setelah gempa untuk memastikan keamanan semua orang. 8. Pertolongan pertama. Pelajari teknik pertolongan pertama untuk cedera ringan atau luka yang mungkin terjadi selama gempa. Sertakan perlengkapan pertolongan pertama dalam tas darurat. 9. Kewaspadaan setelah gempa. Hati-hati terhadap potensi gempa susulan, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman jika diperlukan.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana abrasi pantai. Pertama, pemantauan perubahan pantai. Pantau perubahan kondisi pantai secara berkala untuk mendeteksi tanda-tanda awal abrasi. Pahami faktor-faktor seperti gelombang tinggi dan tingkat pasang surut yang dapat mempercepat abrasi. Kedua, rencana evakuasi awal. Buat rencana evakuasi yang mencakup langkah-langkah awal jika terjadi abrasi pantai. Tentukan jalur evakuasi dan titik-titik pertemuan yang aman. Ketiga, identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat-tempat tinggi atau bangunan yang dapat digunakan sebagai tempat perlindungan saat terjadi abrasi. Pastikan anggota keluarga atau tim kerja mengetahui lokasi-lokasi tersebut. Keempat, pengamanan barang berharga. Amankan barang-barang berharga dan dokumen penting di tempat yang aman dan tahan air. Pastikan perlengkapan darurat seperti makanan ringan dan air minum tetap siap di tempat yang mudah dijangkau. Kelima, penguatan struktur pantai. Dukung program pengelolaan pantai yang mencakup penguatan struktur pantai untuk mengurangi resiko abrasi. Partisipasi dalam kegiatan penanaman vegetasi pantai yang dapat memperkuat tanah. Keenam, informasi masyarakat. Sosialisasikan informasi mengenai abrasi pantai dan tindakan pencegahan kepada masyarakat setempat. Tingkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya pantai. Ketujuh, tanggap cepat terhadap perubahan. Tanggapi cepat terhadap perubahan kondisi pantai dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh otoritas setempat. Ikuti petunjuk evakuasi dan hindari risiko tinggi di daerah yang terkena abrasi. 8. Sistem peringatan dini. Dukung pengembangan dan implementasi sistem peringatan dini untuk abrasi pantai. Berpartisipasi dalam pelatihan dan simulasi untuk merespon peringatan dini dengan cepat dan efektif. 9. Bantuan sosial dan evakuasi. Koordinasikan dengan pihak berwenang dan lembaga kemanusiaan untuk mendapatkan bantuan sosial dan evakuasi jika diperlukan. Berikan bantuan kepada mereka yang terdampak secara langsung. 10. Pemulihan dan rehabilitasi. Setelah abrasi, ikuti langkah-langkah pemulihan dan rehabilitasi yang direkomendasikan oleh otoritas setempat. Dukung upaya untuk membangun kembali daerah yang terkena dampak dengan mempertimbangkan solusi yang berkelanjutan.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

kehidupan Sufi dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfa menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfa menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, kelompok pertama yang akan memasuki surga adalah mereka yang rupanya laksana bulan purnama. Rupa mereka itu diiringi oleh cahaya bintang di langit. Hati mereka adalah satu. Tak ada perselisihan di antara mereka, dan mereka tidak saling benci dan tidak saling iri hati. Ternyata rasa persatuan, rasa kasih sayang, dan tidak saling iri di kalangan kaum mukmin akan mengantar mereka menjadi kelompok pertama yang memasuki surga. Maka berbahagialah mereka yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan sifat-sifat itu dalam kehidupan.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta.

Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rebut, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

Dalam surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah melihat siapa yang berkata." Nasihat ini sangat relevan dengan kisah seorang penjahat yang menasihati seorang anak muda agar lebih sering membaca bila ingin menjadi orang besar. Sang pemuda menuruti anjuran itu dan di kemudian hari, dia menjadi orang yang berpengaruh karena tinggi ilmunya. Memang, nasihat dari orang yang ia sendiri tak melakukannya terkadang sangat berat untuk kita terima. Tetapi mengikuti nasihat yang baik dari manapun ia datang ternyata bermanfaat. Maka benarlah pesan Ali bin Abi Thalib agar kita mampu mengikuti nasihat baik dari manapun datangnya tanpa perlu melihat perbuatan buruk orang yang menasihati.

0: Astaga, nak, suara apa itu?
1: Lepas kau, ini menangku.
2: Ini punya aku. Lepas kau, yang kau tariki.
1: Aku raporku sama mamaku, nak.
0: Aduh, nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar siapa yang bilang kau?
1: Bukan saya, ma.
2: Bukan juga saya, ma.
0: Pokoknya mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata kau tidak baik, nak, tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki, bukan jangan kau.
3: Kata ki, cerminan budaya santun dalam bertutur kata.

pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulawesi Barat edisi Kamis 17 September 2026. Sari berita. Antrean BBM Bupati Mamuju Sutina Soehardi minta polisi tindak SPBU nakal. Sekitar 200 hektar lahan jagung dilaporkan mengalami gagal panen akibat minimnya ketersediaan air. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Fitriani Umar.

0: Kita awali informasi pertama pendengar, Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi meminta kepolisian menindak SPBU yang tidak mematuhi ketentuan dalam penyaluran BBM subsidi. Berikut laporan Ahyan Irsyadah.
1: Menanggapi antrian BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Mamuju, Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi meminta kepolisian untuk menindak SPBU yang tidak mematuhi ketentuan dalam penyaluran BBM subsidi. Dalam wawancaranya, Sutina menilai antrian terjadi karena meningkatnya permintaan terhadap BBM bersubsidi setelah sebagian masyarakat beralih dari BBM non-subsidi akibat kenaikan harga. Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah bersama kepolisian akan melakukan pengawasan terhadap SPBU yang diduga tidak mematuhi aturan, termasuk yang melayani pembelian menggunakan jerigen maupun kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi.
2: Kami, pemerintah, saya ya, itu sudah banyak menandatangani permohonan tambahan BBM dari SPBU-SPBU yang ada di Kabupaten Mamuju. Hanya mungkin memang karena kan harga Dexlite dan Pertamax yang semakin mahal, sehingga ini kemampuan masyarakat mungkin jadi mereka beralih ke yang subsidi, sehingga itulah mungkin yang mempengaruhi. Kalau sama ini pakai Pertamax tapi karena mahal, atau pakai Dexlite karena mahal, sehingga ya sudahlah kita pakai yang subsidi dulu gitu. Nah, itulah mungkin yang salah satu mempengaruhi antrian BBM yang ada di Kabupaten Mamuju.
1: Lebih lanjut, Pemkab Mamuju juga rutin memberikan rekomendasi kepada SPBU untuk mengusulkan penambahan kuota BBM. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi kelangkaan BBM di Kabupaten Mamuju. RRD Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
0: Pemprov Sulbar apresiasi pandangan fraksi DPRD atas kritik rancangan APBD perubahan 2026. Marhadi Umar melaporkan.
3: Dan fraksi hari ini ya normatif ya, ya mempertanyakan yang pertama.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengapresiasi masukan serta pandangan umum seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Sulawesi Barat terhadap rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana usai menghadiri rapat paripurna DPRD Sulbar di Gedung DPR pada Selasa 15 September 2026. Junda menilai sorotan dan pertanyaan yang disampaikan oleh tiap-tiap fraksi dewan masih berada dalam koridor normatif sebagai bagian dari fungsi pengawasan anggaran di tingkat legislatif. Junda menjelaskan bahwa mayoritas fraksi di DPRD pada prinsipnya memahami dan menilai penyesuaian dokumen RANPERDA perubahan APBD tahun 2026 sebagai langkah hukum yang sah serta wajar. Meski demikian, pihak legislatif memberikan catatan kritis agar pendistribusian alokasi anggaran perubahan benar-benar diarahkan untuk percepatan pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
3: Dan fraksi hari ini ya normatif ya, ya mempertanyakan yang pertama, mengapa ada rasionalisasi tentang pendapatan ya. Itu nanti kita jawab nanti malam. Kemudian dia kedua, mereka pada umumnya menekankan bahwa APBD perubahan itu sah wajar ya. Namun diharapkan bahwa nanti dalam pendistribusiannya ya perubahan itu betul-betul ya untuk memenuhi target-target yang sudah kita tetapkan. Nah, secara umum yang lainnya itu normatif dan insya Allah nanti malam kita akan jawab.
4: Pemprov Sulbar berkomitmen menyusun jawaban tanggapan eksekutif secara komprehensif guna memastikan proses pembahasan dan perda perubahan APBD tahun 2026 berjalan lancar dan tepat waktu. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: DPRD Sulawesi Barat menargetkan pembahasan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang APBD perubahan 2026 rampung pada September 2026. Kembali Marhadi Umar melaporkan.
5: Semoga pembahasannya tidak lama agar...
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Sulawesi Barat menargetkan pembahasan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang APBD perubahan 2026 rampung pada September ini setelah menerima penjelasan Gubernur Suhardi Duka dalam rapat paripurna pada Senin 15 September 2026. Wakil Ketua 1 DPRD Sulbar Surya Suhardi mengatakan bahwa tahapan pembahasan APBD perubahan sebenarnya sudah berjalan sejak beberapa hari lalu. Ia berharap pembahasan tidak berlarut-larut agar segera tercapai kesepakatan bersama bersama antara pemerintah provinsi dan DPRD Sulbar. Setelah disepakati, Ratperda tersebut akan segera dibawa ke Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri untuk proses penyesuaian.
5: Semoga pembahasannya tidak lama, agar segera kesepakatan bersama Gubernur dan DPR agar dibawa ke Mendagri lagi untuk penyesuaiannya. Tahapannya kan dari Agustus kemarin, jadi sudah berjalan, mudah-mudahan bisa selesai di September ini. Karena perubahan APBD ini kan tidak terlalu banyak, beda dengan APBD pokok tentunya kan.
4: Terkait target waktu pembahasan, Suraida menyebut prosesnya sudah dimulai sejak Agustus lalu. Ia optimis pembahasan dapat tuntas pada September 2026. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Bantuan dana alokasi khusus atau DAK literasi ke Sulawesi Barat mengalami penurunan di tahun 2027 akibat efisiensi. Muhammad Ilham melaporkan.
6: Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Profesor Aminuddin Asis mengumumkan dana alokasi khusus atau DAK non-fisik program literasi Sulawesi Barat akan dipangkas pada 2027. Aminuddin menegaskan pemangkasan anggaran tersebut murni imbas kebijakan efisiensi nasional bukan karena menurunnya komitmen Perpusnas terhadap literasi Sulawesi Barat. Ia menyampaikan DAK non-fisik untuk program literasi Sulawesi Barat akan turun dari Rp600 juta rupiah menjadi Rp510 juta rupiah pada tahun depan. Aminuddin menambahkan bahwa komitmen terhadap gerakan literasi khususnya di Sulawesi Barat akan terus berlanjut meski nilainya berkurang.
7: Tapi saya terus sampaikan di sini, perpustakaan nasional akan terus menolak kemungkinan ini supaya betul-betul terasa nanti ya, tahun yang akan datang juga berlanjut. Oleh karena itu, ketika Pak Musari tadi menyatakan tahun ini gerakan yang kebersamaan ini kami dorong melalui dana alokasi khusus. Tahun ini mendapatkan 600 juta rupiah. Tahun depan memang karena ada penurunan efisiensi, kita hanya bisa menyetujui sampai 510 juta rupiah, Pak Gubernur. Nah, tapi ini tetap lumayan dari ada tidak ada sama sekali daripada kita kabut gitu.
6: Lebih lanjut, ia menambahkan Perpusnas tidak mengalokasikan bantuan buku untuk Sulbar tahun ini, namun akan menyediakan kembali untuk 10.000 lokus se-Indonesia pada 2027. Aminuddin berharap pemerintah daerah tetap mengawal program Sulbar Mandaras meski anggaran pusat menyusut demi mewujudkan masyarakat yang cerdas. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Masih bersama kami pendengar. Sekitar 200 hektar lahan jagung di Mamuju dilaporkan mengalami gagal panen akibat minimnya ketersediaan air. Asmi Saleh melaporkan.
9: Banyak yang juga kegagalan panen, kurang lebih 200 hektar lah.
10: Kekeringan mulai berdampak serius terhadap produksi jagung di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Sekira 200 hektar lahan jagung dilaporkan mengalami gagal panen akibat minimnya ketersediaan air. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju, Sofian, saat diwawancara Kamis 17 September 2026 mengatakan, dampak kekeringan dirasakan sejumlah wilayah sentra pertanian, di antaranya Kecamatan Tapalang, Tapalang Barat, Simboro, Mamuju, hingga Kaluku. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Mamuju menyiapkan intervensi untuk membantu petani yang terdampak. Salah satunya melalui penyaluran bantuan benih jagung untuk sekira 3.000 hektar lahan. Menurut Sofian, bantuan tidak hanya diberikan kepada petani jagung. Pemerintah juga menyiapkan bantuan benih padi sekira 3.000 hektar sebagai langkah antisipasi dampak kekeringan terhadap tanaman pangan. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban petani, terutama dari sisi biaya produksi, sekaligus menjaga keberlanjutan produksi si pangan di tengah ancaman kekeringan.
9: Jagung memang sangat berdampak juga di wilayah misalnya Tapalang, Tapalang Barat, Simboro maupun Mamuju bahkan ke Kaluku, banyak yang juga kegagalan panen, kurang lebih 200 hektar lah. Tahun ini kita melakukan intervensi kurang lebih 3.000 hektar bantuan benih kepada petani-petani kita yang terdampak, termasuk juga bantuan benih padi kepada daerah-daerah yang terdampak, kurang lebih 3.000 hektar juga benih padi kita akan turunkan untuk mengantisipasi dampak kekeringan ini yang petani-petani yang terdampak, sehingga ada intervensi pemerintah ke sana untuk mengurangi biaya produksi mereka di musim tanam.
10: Dirinya menambahkan, intervensi pemerintah diarahkan untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung petani setelah mengalami dampak kekeringan. Dengan demikian, petani tetap memiliki kesempatan untuk kembali menanam dan mempertahankan produksi pangan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: pedagang ikan di tempat pelelangan ikan atau TPI Kasiwa Mamuju menghadapi kondisi sulit akibat menurunnya pembeli dan terbatasnya ketersediaan pasokan es batu. Ahyan Irsyada melaporkan.
11: Jangan sampai kita kasih naik, lebih-lebih tidak ada pembelinya.
1: Pedagang ikan di tempat pelelangan ikan atau TPI Kasiwa Mamuju menghadapi kondisi sulit akibat menurunnya pembeli dan terbatasnya ketersediaan pasokan es batu. Kondisi tersebut membuat pedagang khawatir mengambil stok ikan dalam jumlah banyak karena ikan beresiko tidak terjual dan sulit disimpan. Salah seorang pedagang ikan di TPI Kasiwa Mamuju, Murni, mengatakan kelangkaan es batu dipengaruhi kondisi kemarau yang menyebabkan sulitnya mendapatkan air bersih, ditambah pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam 2 pekan terakhir sehingga menghambat produksi es batu. Murni mengatakan kondisi tersebut membuat pedagang memilih menjual ikan dengan harga modal agar stok tidak terlalu lama disimpan. Selain itu, jika stok ikan juga masih tersisa, proses pengeringan menjadi satu-satunya jalan yang diambil para pedagang demi menghindari kerugian.
11: Ikan sekarang tidak mahal, tidak murah, cuman pembeli yang kurang. Terus komplingnya itu nelayan susah bahan bakar. Jadi kita juga sebagai penampung was-was ambil ikan karena ikan susah laku, terus es juga susah karena lampu sekarang mati-mati. Jangan sampai kita kasih naik, lebih-lebih tidak ada pembelinya. Ini saja kita tidak kasih naik, bahkan kita jual modal, pembeli masih kurang. Terus mau disimpan es susah, jadi satu-satunya jalan dikeringkan.
1: Murni berharap kondisi pasokan bahan bakar minyak dan listrik segera kembali normal sehingga produksi es batu untuk kebutuhan pedagang dapat kembali lancar. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mamuju menyalurkan bantuan beras ke Kepulauan Balabalakang untuk membantu warga terdampak kemarau panjang. Muhammad Ilham melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Mamuju menyalurkan beras cadangan pangan pemerintah ke Kepulauan Balabalakang untuk membantu warga terdampak kemarau panjang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Muhammad Akbar dalam dialog Suara Nusantara Rabu 16 September 2026 mengatakan penyaluran bersama Bulog dilakukan ketika warga menghadapi keterbatasan air bersih dan hambatan melaut. Bantuan pangan dibutuhkan karena sebagian besar warga Kepulauan Balabalakang menggantungkan penghasilan dan ketersediaan pangan dari hasil tangkapan laut. Ia mendorong warga dan pemerintah desa membangun lumbung pangan sebagai cadangan menghadapi kemarau, paceklik maupun gangguan cuaca berikutnya.
12: Kemarau yang ekstrim ini bukan saja mereka kasihan tidak mendapatkan air sebagai sumber kehidupan mereka, karena mereka kan biasanya menanda air hujan untuk jadikan sumber mata air, sumber air. Nah, ternyata juga tidak bisa mereka melaut karena gelombang besar ada sampai 4 meteran. Jadi memang perlu diberikan bantuan dalam bentuk seperti ini. Alhamdulillah kemarin juga pusat juga lewat Bulog penyaluran beras cadangan pangan pemerintah pusat. Jadi 2 kali ke sana. Ya alhamdulillah mungkin dalam 1 bulan ini, mudah-mudahan ini cepat berlalu. Mungkin mereka dan cabutnya cukup lah untuk itu. Dan kemarin juga air berapa tahun itu yang mungkin 50 tahun kalau tidak salah, itu sudah disalurkan ke sana untuk itu.
6: Lebih lanjut, Akbar mengatakan gelombang besar di perairan Balabalakang yang mencapai sekitar 4 meter membuat nelayan tidak dapat melaut dan berpotensi menurunkan pendapatan keluarga. Selain itu, kemarau panjang juga menyulitkan warga memperoleh air bersih karena masyarakat selama ini mengandalkan tampungan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Bulog Mamuju memastikan stok beras aman hingga panen tahun depan. Meski terjadi gagal panen akibat kemarau, Asmi Saleh melaporkan.
13: Untuk di Mamuju sendiri kami sebetulnya masih cukup besar ya stoknya, kita masih di sekitar 3.500an ton.
10: Gangguan produksi pangan akibat kondisi cuaca dan kekeringan tidak langsung mengancam ketersediaan beras di Kabupaten Mamuju. Perum Bulog memastikan stok beras masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun, bahkan diperkirakan mampu bertahan hingga musim panen tahun depan. Pimpinan cabang Perum Bulog Mamuju Norin Sama saat menjadi narasumber di dialog RRI Mamuju Rabu 16 September 2026 mengatakan, Bulog tidak hanya mengandalkan produksi beras dari daerah untuk memenuhi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Sebagai bagian dari jaringan pangan nasional, Bulog memiliki stok yang dapat didistribusikan ketika produksi di suatu daerah mengalami kendala. Menurutnya, gangguan produksi di daerah tetap berdampak terhadap penyerapan beras oleh Bulog. Namun, kondisi tersebut telah diantisipasi melalui penyediaan stok yang memadai. Khusus untuk Kabupaten Mamuju, Bulog saat ini masih memiliki stok sekira 3.500 ton beras. Stok tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP maupun bantuan pangan bagi masyarakat. Norin menegaskan, jumlah stok yang tersedia masih cukup untuk menjaga pasokan beras di Kabupaten Mamuju hingga penghujung tahun.
13: Bulog itu prinsipnya sebetulnya tidak hanya mengandalkan produksi dalam daerah itu sendiri sebetulnya. Karena kami secara nasional itu kita kan punya stok kurang lebih 5 juta ton ya. Ketika ada kendala seperti ini, bagaimanapun juga memang pengaruh ke kami dari sisi penyerapan, tetapi secara ini tentu kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa sudah kita antisipasi dengan adanya penyediaan stok yang cukup ya. Untuk di Mamuju sendiri kami sebetulnya masih cukup besar ya stoknya, kita masih di sekitar 3.500 ton dan itu bisa kalau untuk kebutuhan SPHP maupun bantuan pangan. Jadi sebetulnya kami tetap siap dan stok itu untuk kebutuhan bahan pangan dan juga SPHP sangat cukup sampai dengan akhir tahun, bahkan mungkin sampai panen tahun depan.
10: Dirinya memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras meskipun produksi daerah menghadapi tekanan. Bulog Mamuju menyatakan stok yang tersedia diproyeksikan mampu mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun dan berpotensi bertahan sampai musim panen berikutnya. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.

Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini 17 September 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fitriani Umar, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

0: ads shopping. With shop ads and web ads, drive purchases directly.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
3: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
3: Pak. Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Ya, pendengar masih di 99.2 FM di RRI Mamuju di malam hari ini. Pendengar, dan seperti kita ketahui akhir-akhir ini musim kemarau ya di berbagai daerah, termasuk di daerah Sulawesi Barat, khususnya untuk daerah Mamuju, luar biasa kering. Ini bahkan kayak ini saya rasa pernah sih gerimis, tapi sepertinya gerimis yang benar-benar belum sampai ke tanah, sudah kering. Mendengar, nah saya dulu itu di kemarau panjang ini Kabupaten Mamuju menyalurkan bantuan pangan ke Pulau Balabalakang. Mendengar, ya, ada pemerintah Kabupaten Mamuju yang menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah ke Kepulauan Balabalakang untuk membantu warga terdampak kemarau panjang. Kemarau panjang benarnya. Ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Mamuju Muhammad Akbar mengatakan penyaluran bersama Bulog dilakukan ketika warga menghadapi keterbatasan air bersih dan juga hambatan melaut. Bantuan pangan dibutuhkan karena sebagian besar warga Kepulauan Balabalakang ini menggantungkan penghasilan dan ketersediaan pangan pada hasil tangkapan laut. Nah, ia mendorong warga dan pemerintah desa membangun lumbung pangan sebagai cadangan menghadapi kemarau, pacekle, kemudian maupun gangguan cuaca berikutnya, karena dia cukup jauh keluar ya. Ini Pulau Balabalakang. Dan Akbar mengatakan gelombang besar di perairan Balabalakang yang mencapai sekitar 4 meter membuat nelayan yang tidak dapat melaut dan berpotensi menurunkan pendapatan keluarga. Selain itu, kemarau panjang juga menyulitkan warga memperoleh air bersih karena masyarakat selama ini mengandalkan tampungan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, meskipun ini suasana kemarau juga tapi tinggi gelombang, jadi di sana tuh susah cari ini, mulai dari air bersih karena yang diandalkan air hujan. Nah, sekarang kan tidak ada hujan, kemudian mau melaut juga tinggi gelombang, jadi memang harus butuh perhatian khusus dari pemerintah di Pulau Balabalakang ini, pendengar.

0: Hey, Bu Cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya, nah. Sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Iya, mendengar masih di RRI Pulau Satu Mamuju. Dan berikut kami akan bergabung ke RRI Pusat Pemberitaan untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman, dengan saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Investasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga tidak hanya perubahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan bahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi dia lebih ke kasih-kasih ke Bapak Presiden.
3: Ya, benar, nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Sama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan mendeteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporannya sama, di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetum kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Al-Hadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing dua kaliran dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000 feet.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Al-Hadi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
11: terjawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk West Corridor atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
11: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
12: Nah, kami konsentrasinya saat ini adalah pertolongan pada pengumpulan pengumpulan. Intinya kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada pelaku maupun penumpang. Mungkin.
11: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
13: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
14: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia. Dibawa ke pemimpinan Bapak Presiden.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
15: Ya, kita ucapkan terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti ada kan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
13: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
16: Selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan dek, kadang-kadang sekarang cari duit kan susah, jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan dek, kalau dibantu mengeringankan kan.
13: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya. sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
18: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
17: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau tidak menerima MBG atau tanah.
18: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
19: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan tuh lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani. Apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di bagi dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya nggak, tetap aja orang akan racun.
18: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Betul, Pak.
20: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
21: Tidak ada, Pak.
20: Tidak ada geser ke Gus Alek?
21: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
22: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisa Abadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisa Abadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905.000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905.000 diambil $543.000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181.000. Sisanya sebanyak $362.000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gusmed.
20: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
21: iya, Pak.
20: Belum sempat bergeser.
21: Belum.
20: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
21: Betul.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Bapak.
20: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
21: Gus Yakut.
20: Gus Alek.
21: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
22: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
23: Fortuner, Pak. Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan?
20: Tahun
23: 2024. 550.
20: Cash.
23: Ya,
20: sampai juta, Pak.
23: Jogja, Pak.
20: Rumah di Jogja.
23: Iya.
20: Perolehannya tahun
23: 2024.
20: Nilai rumahnya berapa, rumah dan tanah ini?
23: Sekitar 1M kalau nggak salah, 1M lebih dikit. Ya.
20: Oke, okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
23: Dari percepatan.
20: Dari percepatan ya. Juga.
22: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
1: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang. Dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, pendengar masih bersama kami di RRI Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi, pendengar. Dan untuk malam hari ini, mimbar agama Islam dengan tema mengapa iman naik turun, ini cara menjaganya, dan bersama narasumber kami Hardianto SAG, beliau selaku penyuluh agama Islam Kemenag Kabupaten Mamuju. Untuk itu, pendengar, tetaplah bersama kami di RR Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Republik Indonesia Mamuju yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin an'am 'alaina bi nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar yang sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur karyat Allah Subhanahu wa taala karena karunia nikmat yang masih dipinjamkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kembali kita bertemu di ruang berbagi ilmu yang semoga pertemuan kali ini menjadi salah satu asbab kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan dikuatkan keimanan kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi uswah kita semua, teladan, ikutan, idola kita yang kemudian menjadi tuntunan kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Dengan mengikuti sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita berharap dengan semangat kita menjalankan sunnah tersebut, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian nanti. Para pendengar yang sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini untuk memberi pelajaran kepada kita semua bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tiada Tuhan yang berhak kita ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, dengan memberikan tuntunan kepada kita semua, sehingga dengan tuntunan tersebut kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, keimanan, beriman kepada Allah sebagai pencipta kita semua, pencipta alam ini, menjadi salah satu jalan bagi kita semua untuk mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian nanti. Tanpa keimanan di dalam hati setiap manusia, maka tentunya mereka akan menjadi manusia yang merugi di hari kemudian nanti. Setiap amal yang mereka kerjakan tanpa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tertanam di dalam hati mereka, maka tentunya aktivitas kebaikan yang mereka kerjakan akan menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian nanti. Itulah sebabnya para pendengar yang sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di surah yang sering kita baca, di surah Al-Asyr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi husrin, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu semuanya dalam keadaan rugi. Illal ladina amanu wa amilus salihah, kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempraktikkan keimanan mereka dengan amal soleh. Mengapa jemaah sekalian yang sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dianggap rugi? Karena
kebaikan yang mereka kerjakan tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang ada di dalam hati setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dia kuatkan keimanannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh, maka mereka akan mendapatkan keutamaan di hari kemudian nanti. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, mereka yang senantiasa saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Surah Al-Asr ini menjadi pegangan bagi kita semua untuk senantiasa menjaga keimanan kita agar tidak turun naik, agar senantiasa kokoh istiqomah dalam mendapatkan semangat keimanan kita semakin kuat, keimanan kita semakin kokoh. Maka untuk menjaga keimanan kita agar senantiasa kokoh, maka kita harus menghindari hal-hal yang bisa menurunkan atau membuat kita futur, membuat kita lemah dalam ketaatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama kita memberikan informasi kepada kita bahwa al-imanu yazidu wa yankus, keimanan itu bisa naik dan bisa juga turun. Yazidu bitta'ah, keimanan itu bisa naik kuat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yankus bil ma'siyah, dan keimanan juga bisa turun, bahkan bisa hilang ketika kita senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah sekalian, para pendengar Radio Republik Indonesia Mamuju dimanapun kita berada, para ulama kita kemudian memberikan tuntunan

untuk belajar bagaimana meningkatkan keimanan, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya kosong karena tidak ada ilmu di dalamnya. Sehingga karena kekosongan keilmuan di dalam dirinya tersebut menyebabkan mereka senantiasa terombang-ambing dalam keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mudah untuk diajak untuk keluar dari keimanannya. Itulah sebabnya jemaah sekalian yang sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa belajar. Karena setiap yang meningkatkan keilmuan kita, bagaimana menjaga iman kita senantiasa ada di dalam hati kita. Yang kedua, yang menyebabkan iman kita itu bisa turun, bahkan bisa hilang, yaitu lalai dan tenggelam dalam urusan dunia. Kesibukan dunia, apalagi di saat seperti saat sekarang ini, kehidupan ini semakin sulit, yang menyebabkan setiap orang sibuk mencari kebutuhan dunianya. Karena kesibukannya tersebut, ia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi, Maha Pemberi rizki. Ia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban mereka. Dengan kesibukannya tersebut lebih didahulukan daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara orang untuk memenuhi kebutuhannya ketika masuk waktu salat mungkin ia abaikan kewajiban panggilan Allah Subhanahu wa taala karena urusan dunianya. Ya. Ia bilang sebentar pi, nanti pi, dan seterusnya. Atau bahkan ada yang tidak tergerak sedikit pun hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala karena urusan dunianya. Para pendengar yang sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan keimanan kita itu biasa turun karena kita terjerumus kepada lubang kemaksiatan. Kita terbiasa melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apalagi pada saat sekarang ini, ya, banyak orang yang terbiasa tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah satu yang menyebabkan ia terjerumus, ia jauh kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita lihat, ya, pergaulan bebas, ya, yang lupa batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, minuman keras, ya, perzinahan, riba dan seterusnya. Kemaksiatan yang mereka lakukan itu menjadi noda di dalam hati mereka, yang kemudian ketika ia terus melakukan kemaksiatan tersebut, noda setitik demi setitik yang seterusnya ketika mereka tetap tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, noda-noda hitam di dalam hatinya tersebut semakin bertambah dan bertambah, akhirnya menutupi hati-hati mereka dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian yang sama rahmati Allah, para pendengar Radio Republik Indonesia yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menjaga hati kita dari kemaksiatan ini menjadi salah satu, ya, penguat bagi kita semua untuk senantiasa hati kita, keimanan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menyebabkan keimanan kita turun karena pergaulan, karena salah memilih teman, salah memilih tempat bergaul. Ya,

ketika seseorang salah memilih teman, yang temannya tersebut banyak atau bahkan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berteman dengan orang yang tidak ingat kepada peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka lupa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini bisa menyebabkan keimanan seseorang itu bisa luntur ketika ia salah pilih teman. Kita bisa ambil contoh ketika seseorang itu mungkin dia orang yang tidak atau bahkan jarang sholat umpamanya. Ketika dia berteman dengan orang yang rajin sholat, maka insya Allah sedikit demi sedikit, ya mungkin awalnya malu-malu, yang kemudian dia akan ikut sholat. Atau sebaliknya, ketika seseorang itu ya berteman dengan orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan aktivitasnya yang senantiasa lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa menjauhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin dia seorang santri yang pernah mondok, mungkin ketika dia berteman dengan orang-orang yang lebih banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa saja sedikit demi sedikit ia akan terkikis semangat keimanannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dia terus berada pada tempat hal tersebut. Maka menghindari tempat-tempat yang menyebabkan seseorang lupa kepada Allah, maka ini menjadi salah satu penguat bagi setiap kita untuk tetap kuat keimanan kita. Jamaah sekalian yang sama rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk menjaga keimanan kita, para ulama kita kemudian memberikan tuntunan kepada kita. Yang pertama yaitu istiqamah dalam ketaatan dan amal soleh, ya, walaupun amal soleh yang kita kerjakan tersebut sedikit, ya, walaupun amal soleh yang kita lakukan tersebut sedikit, istiqamah menjalankan amal soleh. Kita tahu bahwa kewajiban sholat wajib 5 waktu itu adalah salah satu pengingat, penguat, cas keimanan kita. Ketika kita jaga sholat 5 waktu kita, ya, kita jaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian kita tambah dengan ketaatan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun itu sedikit, maka insya Allah keimanan kita akan semakin bertambah. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah jaga kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga sholat 5 waktu kita. Jaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib untuk kita tunaikan. Karena sholat menjadi penjaga bagi kita semua. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Ya, ketika kita sudah terjaga dari perbuatan keji dan munkar, maka insya Allah keimanan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jagalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan kewajiban kita, yang kemudian kita tambah dengan amal-amal soleh yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah-sunnahnya. Yang kedua, kita jaga hati kita dengan
memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita tentunya sebagai manusia ya, yang tidak luput dari kesalahan, yang mungkin biasa lupa, maka tentunya ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Yang kemudian kita tingkatkan, kita tambahkan dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ya, zikir-zikir yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka menjaga keimanan kita ini harus kita lakukan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga dengan berzikir, beristighfar, membaca Al-Qur'an. Ya. Membaca Al-Qur'an dalam setiap harinya. Karena dengan bacaan Al-Qur'an yang kita lakukan setiap harinya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saja. Ya, kita berharap bacaan Al-Qur'an kita tersebut menjadi wasilah bagi kita semua untuk senantiasa terjaga keimanan kita. Ya. Ya. Menjaga, terjaga keimanan kita. Apalagi ketika kita tambah dengan ya, berupaya untuk memahami isi dari Al-Qur'an yang kita baca tersebut, kita baca terjemahannya, kemudian kita baca ya, apa maksud dari ayat-ayat tersebut, sedikit demi sedikit kita kuatkan keimanan kita ya. Apalagi ketika selanjutnya ya, kita berada pada ya, tempat-tempat yang mengkaji ajaran agama kita bersama dengan orang-orang yang senantiasa berzikir, senantiasa bersama dengan orang-orang yang membaca Al-Quran, maka insya Allah keimanan kita akan senantiasa terjaga. Ya, selanjutnya yaitu bersama dengan orang-orang soleh. Ya, bersama dengan orang-orang soleh. Ya, kita cari, kita bergaul dengan orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Rasulullah mengingatkan kepada kita ya, bahwa teman itu bisa membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, teman juga bisa membawa kita kepada ya, jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihlah teman-teman kita, bergaullah dengan orang-orang soleh yang kita berharap ya, dengan bergaul dengan orang-orang soleh tersebut, kesolehan mereka ya, bisa menguatkan keimanan kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap mereka bisa mengingatkan kepada kita ya, datang ke masjid, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa menjaga sholat di waktunya di masjid, maka kita berupaya juga untuk bisa hadir di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertemu bersama dengan mereka, kita saling mengingatkan, kita saling yang menyapa, sehingga ketika kita bertemu kita mendapatkan keutamaannya, yang kemudian kita bisa meminta nasihat bagi mereka, apalagi kepada orang-orang yang memiliki ilmu, para ulama kita, para kiai ya, para ustaz. Maka kita memohon ke ya, minta nasihat dari mereka. Maka jemaah sekalian yang sama rahmatullah Subhanahu wa taala, kemudian ya, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikuatkan keimanan kita ya, dijaga keimanan kita, semangat kita untuk
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat kita menjalankan amal soleh, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kepada kita semua, ya, kita berdoa untuk dikuatkan hati kita dengan membaca doa ya mukallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ta'ati. Wahai Allah Rabb yang membolak-balikkan hati, ya, kokohkanlah hati kami dalam agamanya, kokohkanlah hati kami dalam ketaatan menjalankan perintahnya, dalam ketaatan menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa memohon doa kepada Allah, karena Allah lah yang membolak-balikkan hati kita, Allah lah yang memberi petunjuk kepada hati-hati kita semua untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mohonlah hidayah, mohonlah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dalam keimanan yang Allah sukai, yang Allah rahmati. Oleh karena itu jamaah sekalian yang sama rahmatullah Subhanahu wa taala, berbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk ke dalam hati kita untuk dikuatkan keimanan kita, untuk dijaga ya keimanan kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang futur dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sama rahmatullah Subhanahu wa taala, ya, menjaga keimanan agar tidak runtuh, agar tidak menjadi futur, menjadi turun keimanan kita, maka ini kita bisa mengambil pelajaran dari banyak kisah dari para sahabat, para orang-orang terdahulu. Dan pada saat ini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana ya seorang perempuan ya yang berada pada zaman Fir'aun laknatullah alaih, seorang perempuan yang menjadi pembantu, yaitu Masyitah, yang pada saat itu dikisahkan bahwa dia sedang bersama dengan anaknya Fir'aun, ya, yang pada saat itu dia sedang menyisir, memperbaiki, mempercantik rambut anaknya Fir'aun, yang kemudian tanpa sengaja sisirnya jatuh, dan secara refleks ya dia mengucapkan ya kalimat yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mengucapkan bismillah, yang atas ucapan tersebut diprotes oleh anaknya Fir'aun. Dia mengatakan, "Hei, adakah Tuhan selain bapakku?" Ya. Yang kemudian Masita mengatakan, ya, ada, yaitu Tuhan, Tuhanku dan Tuhannya bapakmu. Yang jawaban ini akhirnya disampaikan kepada Fir'aun, yang akhirnya si Masita bersama keluarganya kemudian ingin disiksa. Maka dibakarlah api, yang dipanaskanlah kuali yang berisikan air dan seterusnya sampai mendidih, yang akhirnya ya satu persatu di antara mereka keluarganya itu dilemparkan ke dalam kuali yang panas tersebut. Yang ketika Masita ingin dilemparkan, ya, disuruh melemparkan anaknya, sang bayi kecil, ya,
maka sang muncullah dalam hatinya keraguan bahwa betapa panasnya kuali yang sedang mendidih ini. Tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya, sang bayi yang masih kecil tersebut yang secara normalnya tidak bisa bicara, atas izin Allah kemudian berbicara kepada ibunya, "Wahai ibuku, janganlah engkau ragu, karena siksaan dunia ini tidak seberapa. Tidak seberapa. Maka sesungguhnya Allah Maha Kuasa." Akhirnya mereka pun melompat ke dalam kuali yang panas sedang mendidih tersebut. Ya. Dari kisah ini kita mengambil pelajaran bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ada ujiannya. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan ada satu saat nantinya, ya, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ya ingin disiksa di dalam kuali yang panas. Maka kemudian ya dia dikuatkan dengan orang yang ada di sekitarnya. Ya. Walaupun itu anaknya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin, para pendengar yang sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika keimanan kita sedang goyah, sedang turun, maka ya segera bergaul, segera datang kepada orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama. Ya. Ketika kita bersama dengan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ketaatan tersebut yang kita lakukan dengan bersama orang-orang yang taat, kita berharap ya ketaatan tersebut bisa meningkatkan keimanan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita rasakan keimanan kita sudah turun, ya, tetapi kita enggan atau malas untuk pergi meningkatkan keimanan kita, malas pergi ke masjid, malas membaca Al-Quran, malas bergaul dengan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, malas belajar, maka yakinlah bisa saja keimanan kita semakin turun, semakin turun. Dan ketika ada orang yang mengajak kita dengan godaan rayuan dunia, bisa saja keimanan tersebut bisa hilang, ya, digantikan dengan ya kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin para pendengar yang sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa mengingat, kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita jaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan menjalankan perintahnya, dengan senantiasa ya menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya setiap kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pasti akan tercatat di antara orang-orang yang rugi di hari kemudian nanti. Ya. Tetapi ya kita berharap semoga kita tidak tergolong di antara orang-orang yang rugi, ya, dengan kerugian yang besar. Ya. Maksudnya kerugian yang besar, ya, kita tetap senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tetap bersama dengan orang-orang yang saleh, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tergolong di antara orang-orang yang rugi sedikit. Ya. Orang yang ruginya sedikit. Semuanya kita pasti rugi, tetapi ada yang ruginya sedikit, ada yang rugi semua. Ya. Rugi semua. Maka jemaah sekalian yang sama rahmat Allah
Subhanahu wa Ta'ala, maka pada akhirnya kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua untuk senantiasa menjaga keimanan kita. Ya, Allah senantiasa menjaga iman-iman kita dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya iman itu bisa naik dengan ketaatan, tetapi juga bisa turun dengan kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita untuk taat kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Lah minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang. Bang, gula ni dah habis. Kopi pula habis kat rumah ni.
1: Iyalah Rahmi, Rahmi.
0: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
1: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga bang cari ikan.
0: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu, ha? Jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari, abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
2: Dahlah, Mak. Tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Ha, Sarah. Sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng Mak kau nih, Sarah.
2: Sarah makan di sekolah saja lah ubi nih. Dah lambat nih, Mak.
0: Iyalah. Sini, Mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup engkau senang.

0: ramainya pasar hari ini. Eh, tu kan? Fatimah! Fatimah! Fatimah kan ni?
1: Ya, siapa ya?
0: Rami, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rami. Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iya, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
0: Macam ni lah orang kampung, Timah. Timah, cantiknya kau, Timah, sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
1: Tentu. Ha. Eh, kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah. Beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Eh, Timah, di luar negara tu, ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya. Saya tu, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Ma. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Ma. Ma.
2: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat nanti.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan berangkat ke jagoan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Dah sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Bang Saleh, pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya, Leha. Nak antar ikan asin nih.
0: Oh, sini-sini Leha timbang. Ni 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih Abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk Abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habis kan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga Abang.

0: Bang Saleh, kau pergi jaring ke?
1: Ya, kau tak jaring Karim?
0: Baru saja balik. Dah siang ni bang. Tak lama lagi air tu pasang.
1: Tak apalah Karim, sebentar je. Abang bosan kat rumah.
0: Yalah, hati-hati ya bang.

0: Alhamdulillah. Banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang.
0: Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Eh, air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut ni. Aku harus kuat narik jaring ni. Aduh, kenapa kaki dan tanganku ni? Kebas rasanya. Ya Allah, kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh, ya Allah, kaki dan tanganku tak dapat bergerak. Tolong.

0: Sarah, sabar ya Sarah.
1: Ayah kenapa, Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah kau udah tak ada, Sarah.

Setiap ada di pelantar belakang rumah nih, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

0: Iya, masih di 99.2 FM mendengar, dan selanjutnya kita dengarkan drama radio dengan judul Jaring Ayah, produksi RRI Ranai. Kemudian kita lanjut dengan untuk program Ngobras malam hari ini, pendengar, kami akan menghadirkan siaran ulang dengan tema Belajar Bahasa Inggris sebagai Ruang Aktualisasi Anak Muda. Tetaplah bersama kami di RRI Persatu Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus bersama di Pro 1 RRI Mamuju untuk malam hari ini, pendengar, kita akan kembali melanjutkan jumpa kita di program acara selanjutnya. Pendengar, kami akan hadirkan dialog interaktif Ngobras, ngobrol bareng komunitas, akan membincangkan topik yaitu belajar bahasa Inggris sebagai ruang aktualisasi anak muda. Sesaat lagi, pendengar, tetap bersama kami.
2: Mamuju malam ini.
3: Mamuju malam ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja berada. Senang sekali saya Randy bisa hadir menemani Anda di malam hari ini di program acara Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Ya, malam ini pendengar kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni belajar bahasa Inggris sebagai ruang aktualisasi anak muda. Dan memang pendengar, di era globalisasi saat ini kemampuan berbahasa Inggris bukan lagi sekedar nilai tambah, ya, tetapi telah menjadi salah satu keterampilan penting yang membuka banyak peluang, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga membangun jejaring internasional. Nah, untuk mengupas tema ini pendengar, kita sudah tersambung melalui sambungan virtual, ya, ada Ibu Anita Mayangsari Amir SPD. Beliau adalah tutor bahasa Inggris di LPKT Majene. Saya sapa dulu, selamat malam, assalamualaikum Ibu Anita. Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk ke RRI Mamuju malam hari ini.
1: Ya, terima kasih juga sudah diberikan kesempatan yang sangat berharga ini.
0: Baik, baik. Sebelum kita lebih jauh tentang tema kita malam ini, kita mau tahu dulu Ibu ini siapa, mungkin bisa kenalkan diri dulu dan ceritakan perjalanan hingga menjadi tutor bahasa Inggris di LPKT Majene. Silakan.
1: Baik, perkenalkan, saya Anita Mayangsari Amir SPD. Selain menjadi tutor bahasa Inggris di LPKT, Lembaga Pendidikan Kota Tua Kabupaten Majene, saya juga merupakan guru bahasa Inggris di UPTD SMA Negeri 2 Majene. Jadi pada dasarnya, saya pertama kali berada atau dipercaya menjadi tutor bahasa Inggris di LPKT Majene itu dari salah satu teman. Awalnya karena kita sama-sama tertarik untuk meningkatkan minat dan ketertarikan orang-orang khususnya di Kabupaten Majene sendiri untuk belajar bahasa Inggris. Akhirnya saya bergabung di LPKT Majene, kemudian menjadi tutor di sana sekaligus mendampingi adik-adik yang mau belajar bahasa Inggris mulai dari nol, karena Majene yang notabene merupakan kota pendidikan. Saya rasa dengan slogan sebagai kota pendidikan, saya merasa bahwa saya harus membantu adik-adik, khususnya siswa-siswi yang ada di Kabupaten Majene untuk bisa mengenal bahasa Inggris. Seperti yang tadi kau sudah sampaikan, bahwa bahasa Inggris itu bukan hanya sebatas pelajaran, tapi juga modal utama untuk bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih sekarang ini.
0: Baik. Apa yang membuat tertarik menekuni dunia pendidikan? Karena bahasa ini kan banyak, ya. Apakah memang basicnya Ibu Anita ini di bahasa Inggris atau sebelumnya mungkin di bidang lain gitu?
1: Baik, saya kebetulan tamatan dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Yeah. Dan memang ketertarikan tentang bahasa Inggris itu sudah ada dari saya masih kecil. Masih belum masuk SD, saya sudah sangat tertarik. Awalnya malah dari radio. Jadi saya ingat sekali waktu saya kecil itu saya mendengar siaran berita di Radio Republik Indonesia.
0: Oh,
1: karena
0: RRI,
1: dulu belum
0: ya?
1: Ada televisi, betul. Jadi saya ingat sekali saya pertama kali mendengar penyiar membacakan berita di radio itu menggunakan bahasa Inggris. Saya lalu tanya ke orang tua saya, ini bahasa apa? Karena ini bukan bahasa Indonesia. Tapi beritahu, oh itu bahasa Inggris. Akhirnya dari situ saya tertarik karena bahasanya tidak pernah saya dengar. Saya tertarik untuk mempelajari dan alhamdulillah diberikan kemudahan dan sekarang sudah menjadi guru bahasa Inggris.
0: Guru bahasa Inggris. Menjadi guru hanya di LPKT Majene atau ada di mungkin bimbel atau sekolah gitu?
1: Saya juga mengajar di UPTD SMA Negeri 2 Majene, guru bahasa Inggris.
0: Sebagai guru juga menarik ini, ya. Untuk membagi jam apa namanya sebagai guru dan sebagai tutor di LPKT Majene ini seperti apa pembagian waktunya?
1: Kebetulan kalau di LPKT Majene itu kita memulai kelasnya itu sore sekitar jam 4 sampai jam setengah 6. Itu pun dibagi, ada yang jadwalnya Selasa, Kamis, Sabtu, ada juga yang Senin, Rabu, Jumat. Jadi alhamdulillah adik-adik peserta kursus maupun bimbel itu tidak terganggu sama sekali jadwal pelajarannya karena kita mengambil jadwalnya itu setelah sore hari atau setelah mereka pulang sekolah.
0: Oh baik, LPKT Majene ini semacam bimbel gitu ya Bu ya?
1: Iya betul, lembaga pendidikan dan kursus.
0: Oh lembaga pendidikan dan kursus, baik baik. Ini punya cabang atau hanya di Majene saja ini?
1: Ya, hanya di Majene saja.
0: Oh di Majene saja, oke deh. Di situ yang diterima jenjang apa Bu Anita?
1: Untuk program kursusnya, kita menyediakan program untuk mulai dari usia SD, SMP, SMA, kemudian ada juga kursus untuk tingkat mahasiswa dan
0: Oh,
1: umum.
0: oke.
1: Kita juga punya program kursus komputer. Selain bahasa Inggris, kita juga ada kursus komputer dan bimbel CPNS. Itu di luar dari bahasa Inggris.
0: Oh, gitu. Baik, baik. Kalau menurut Ibu Anita, kenapa anak muda saat ini perlu untuk menguasai bahasa Inggris, Bu Anita? Silakan.
1: Berdasarkan pengalaman saya pribadi, seperti yang saya ceritakan tadi ya, bahasa Inggris itu bukan hanya sekedar pelajaran. Awalnya saya menyangka bahwa tidak ada gunanya, tidak akan ada manfaatnya mempelajari bahasa Inggris itu. Saya tidak tahu apakah nanti akan bermanfaat atau tidak, karena pada saat itu saya usianya masih kecil dan saya belum begitu tahu bahwa bahasa Inggris ini merupakan sebuah keterampilan. Tapi semakin ke sini, semakin dewasa, saya percaya bahwa oh ternyata dengan menguasai bahasa Inggris, saya tidak hanya menguasai satu bahasa, tapi saya bisa mengakses begitu banyak hal, terutama penggunaan gadget, komputer, laptop, dan lain sebagainya. Itu kan bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Nah, dengan menguasai bahasa Inggris, ternyata kita tidak hanya menguasai satu bahasa saja, tapi kita bisa mengakses begitu banyak cabang ilmu. Terlebih lagi sekarang kita sudah masuk di era digitalisasi, di mana segala sesuatu, terutama untuk guru, tenaga pendidik, kita dituntut untuk bisa berkolaborasi dengan AI, kemudian dengan papan digital, dan lain sebagainya, sehingga dengan menguasai bahasa Inggris, ini akan sangat membantu anak-anak kita, khususnya siswa, untuk ikut juga atau termotivasi untuk belajar bahasa Inggris.
0: Oke. Seberapa penting bahasa Inggris ini dalam menghadapi persaingan global, Bu Anita, kalau sepengalaman gitu melihat ya, karena memang mungkin ada dari anak-anak muda kita itu pengennya kerja di luar negeri. Apakah memang bahasa Inggris di situ dibutuhkan gitu, Bu Anita?
1: Sangat, sangat dibutuhkan sekali, terutama untuk siswa-siswi yang berprestasi, tapi mereka mungkin mengalami kekurangan di bidang finansial. Mereka bisa memperoleh beasiswa, mereka bisa mengakses beasiswa dan mendapatkan beasiswa, tapi mereka tidak bisa memperoleh beasiswa begitu saja. Mereka harus melalui tes kemampuan atau kecakapan bahasa Inggris yang kita sebut dengan TOEFL atau ITP. Ada juga yang namanya TOEFL Prediction, kemudian banyak sekali tes-tes bahasa Inggris yang harus mereka lewati untuk kemudian memperoleh beasiswa. Nah, dengan menguasai bahasa Inggris, entah itu bahasa pengantar atau bahasa keseharian atau kosakata-kosakata dasar, mereka bisa terbantu untuk mencapai skor maksimal di tes TOEFL tadi, ITP atau CBT yang berdasarkan komputer atau menggunakan kertas. Dengan menguasai bahasa Inggris, otomatis mereka bisa memperoleh beasiswa. Ditambah lagi, seperti yang tadi saya sampaikan, jika mereka berkeinginan atau mereka punya impian untuk melanjutkan pendidikan atau bekerja di luar negeri, mereka harus mempunyai keterampilan di bahasa asing. Karena di negara lain juga mereka harus menguasai bahasa pengantar atau bahasa asing supaya anak-anak kita atau siswa-siswi di Indonesia yang ingin melanjutkan kuliah di luar negeri atau bekerja di luar negeri, mereka bisa berkomunikasi dengan penduduk asli di sana atau penutur asing tanpa apa dengan melalui kemampuan berbahasa Inggris.
0: Baik. Ya, kalau kita lihat tuh di mungkin di zaman saya dulu sekolah gitu ya. Bahasa Inggris itu bisa dibilang cukup apa namanya? Menakutkan tidak juga, tapi mungkin apa ya? Agak dihindari mungkin sama anak sekolah. Nah, ini kenapa hal itu bisa terjadi sebenarnya? Anak muda itu cukup menghindari bahasa Inggris atau mungkin takut untuk mulai belajar bahasa Inggris?
1: Mungkin saya akan menggunakan POV saya sebagai orang yang pertama kali mendengar bahasa Inggris.
0: Iya, boleh.
1: Seperti yang saya ceritakan tadi, saya juga tidak tahu apakah ini bahasa yang saya pelajari ini nantinya akan bermanfaat atau tidak. Saya pun tidak pernah memprediksi bahwa saya akan sesuka ini dengan bahasa Inggris
0: Oke.
1: untuk kemudian menjadikan ini sebuah mata pencaharian atau pekerjaan. Nah, beberapa siswa saya pernah curhat, katanya mereka tidak takut belajar bahasa Inggris. Yang mereka takutkan adalah judgment orang lain. Mereka takut dinilai mereka lebay, mereka takut dinilai mereka terlalu sok Inggris atau sok kebarat-baratan. Kamu di Indonesia tidak usah pakai bahasa Inggris,
0: Iya,
1: kamu belum
0: iya.
1: tentu ke luar negeri dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya yang membuat mereka takut untuk belajar bahasa Inggris adalah judgment dari
0: Judge-nya
1: orang lain,
0: itu.
1: penilaian orang lain, betul. Jadi mereka takut dinilai lebay, alay, kamu udah lah nggak usah pakai bahasa Inggris, kita di Indonesia pakai bahasa Indonesia saja. Padahal saya seringkali menyampaikan begini ke siswa saya, kalian sebenarnya tidak harus menggunakan bahasa Inggris di keseharian, tapi dengan menguasai bahasa Inggris kamu bisa mengakses apapun, karena gadget yang kalian gunakan, secanggih apapun gadget yang kalian gunakan, kalau kalian tidak menguasai bahasa pengantar bahasa Inggris atau minimal kosakata dalam bahasa Inggris, kalian tidak akan bisa mengakses semua menu yang ada di gadget itu, entah itu di laptop atau di iPad atau di HP sekalipun. Apalagi siswa-siswi sekarang kan sudah menggandrungi Mobile Legend atau FF dan lain sebagainya. Dan saya rasa, saya selalu bilang sama siswa saya, kamu secara tidak sadar sudah belajar bahasa Inggris melalui game online itu, hanya mereka menganggap bahwa bukannya belajar bahasa
0: Iya,
1: Inggris itu
0: iya.
1: hanya di kelas saja. Saya bilang bukan. Mereka bisa belajar bahasa Inggris dengan cara apapun dan dengan metode apapun.
0: Oke, baik. Misalnya ada seseorang yang mau mulai belajar bahasa Inggris, tapi bukan sejak usia dini, misalnya di usia-usia yang sudah misalnya tamat kuliah misalnya gitu, baru mau mulai untuk belajar bahasa Inggris. Apa yang pertama harus dilakukan? Apakah cari tutor atau mungkin bisa belajar secara otodidak? Yang Ibu Anita sarankan apa?
1: Pertama, kita harus mencari tahu dulu apa yang mereka mau kuasai.
0: Oke.
1: Karena bahasa Inggris itu ada 4 keterampilan. Ada berbicara, mendengarkan, menulis, dan membaca. Nah, kita harus tahu dulu siswa ini membutuhkan apa. Apakah mereka membutuhkan bahasa Inggris itu untuk berkomunikasi, apakah untuk ikut tes, atau apakah hanya untuk ya sekedar gabut aja. Mereka tidak tahu mau ngapain, mereka mau belajar bahasa Inggris karena mereka lagi liburan mungkin, atau penasaran dengan belajar bahasa Inggris. Nah, mereka harus tahu dulu poin mereka yang akan mereka tuju apa. Target mereka apa? Jika mereka ingin menguasai komunikasi keseharian, percakapan sehari-hari, mungkin yang pertama harus mereka kuasai pertama adalah kosakata. Karena
0: Kosakata
1: bahasa
0: dulu.
1: Inggris itu betul kosakata. Semakin banyak kosakata yang mereka kuasai, itu akan sangat membantu mereka dalam khususnya di percakapan sehari-hari. Yang kedua adalah semakin sering mereka mempraktikkan, semakin sering mereka menggunakan kata-kata itu dalam percakapan sehari-hari, maka
0: Iya.
1: itu akan semakin terbiasa. Jadi sebenarnya pembiasaan. Bahasa Inggris itu yang bikin bahasa Inggris susah dikuasai adalah kalau kita tidak punya partner, tidak ada teman untuk berlatih, tidak ada teman
0: Oh
1: untuk
0: iya.
1: praktek dan lain sebagainya. Karena sebenarnya bahasa Inggris mudah, yang bikin susah itu adalah penulisannya beda dengan pengucapannya. Tapi kalau kita terbiasa mendengarkan cara pengucapannya, maka itu akan kita hafal secara otomatis, akan tinggal di ingatan kita secara otomatis. Dan yang kedua itu tadi, kita harus cari partner untuk kita praktis, untuk kita praktek sama-sama, belajar bersama, supaya ada temannya.
0: Baik. Kita jadi ingat lagi pepatah bahwa lah bisa karena biasa gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Kalau kesalahan yang paling umum nih dilakukan oleh pemula apa, Ibu Anita?
1: Kalau kesalahan mungkin dari metode kali ya.
0: Iya. Metodenya.
1: Kebanyakan siswa itu belajar itu dari apa yang mereka baca. Makanya
0: Oh, baik.
1: kebanyakan siswa hanya membaca sesuai dengan tulisannya karena mereka tidak mau berlatih mendengarkan. Jadi ada beberapa siswa saya yang memang sebenarnya mereka pintar bahasa Inggris, cuman
0: Oke.
1: mereka tidak pernah mendengarkan pronunciation atau pengucapan yang benarnya.
0: Oh, baik.
1: Jadi kadang saya sendiri sebagai tutor kadang kesulitan karena sebenarnya mereka sudah bagus bahasa Inggrisnya, mereka kosakatanya banyak sekali, mereka menguasai banyak kosakata dasar, tapi sayangnya mereka lebih banyak belajar itu melalui metode membaca,
0: Membaca.
1: bukan mendengarkan. Betul. Padahal yang membedakan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris adalah bahasa Indonesia kita baca sesuai dengan tulisannya, penuturannya sesuai dengan tulisannya, sementara bahasa Inggris itu
0: Beda lagi.
1: penuturannya akan jauh berbeda betul dengan apa yang kita baca. Jadi ada beberapa siswa yang misalnya good morning dia baca good morning padahal harusnya
0: Iya.
1: good morning. Jadi kadang kesulitannya di situ, apalagi mereka yang belajar otodidak dengan yang belajar melalui lembaga kursus itu kan outputnya juga beda-beda. Yang
0: Iya,
1: biasanya
0: iya,
1: yang
0: iya, iya.
1: mungkin belajar bahasa Inggrisnya otodidak atau belajar sendiri, kadang mereka mengalami kekeliruan ketika membaca dengan mendengarkan. Sementara mereka yang belajar melalui lembaga kursus, itu kan otomatis dilatih secara bertahap. Dari pengucapannya dulu, kemudian bagaimana membaca, lalu kemudian menuliskan.
0: Baik. Kalau cara untuk memperbaiki kesalahan ini tanpa membuat proses belajar terasa berat, apa yang harus dilakukan?
1: Sebenarnya metodenya simpel sekali. Saya selalu menyampaikan ke siswa saya seperti ini. Bahkan entah itu di lembaga kursus atau di sekolah, saya selalu bilang, kamu kalau mau belajar bahasa Inggrisnya enak dan menyenangkan, belajar melalui hobi. Misalnya, kalian suka dengar lagu, maka belajarlah bahasa Inggris mendengarkan lagu,
0: Oh,
1: melalui lagu.
0: baik,
1: For
0: baik.
1: example, kalau dengar lagu bahasa Inggris, jangan langsung cari liriknya. Kamu tulis-tulis aja dulu apa yang kamu dengar, kamu tulis, nanti misalnya lagunya sudah selesai, kamu ceklah di Google apakah lirik yang kamu tuliskan sudah betul atau
0: Oke.
1: tidak. Kalau misalnya siswanya suka nonton film, mungkin bisa diawali dengan nonton film tanpa ada subtitle.
0: Oh, baik.
1: Dihilangkan subtitlenya.
0: Iya,
1: Jadi
0: iya.
1: supaya mereka terbiasa mendengarkan dulu dengan cara pengucapan yang benar, baru kemudian mereka bisa praktek dengan teman atau gurunya.
0: Artinya empat keterampilan tadi.

0: listening, reading, speaking, writing. Jadi kita mendengarkan dulu, kita dengar dulu pronunciation-nya, baru kemudian kita lihat apa yang kita dengar, apakah sesuai, lalu kemudian kita sebutkan, untuk kemudian kita tuliskan. Jadi seperti yang disampaikan tadi, bagaimana kalau ternyata saya lebih mahir di listening? Ada beberapa orang yang belajar bahasa Inggris, dia tata bahasanya kurang, tapi ketika disuruh menyampaikan atau disuruh mendengarkan, dia bisa mendengarkan dengan baik. Dan semua skill itu kan tidak semua orang bisa menguasai keempat-empatnya, tapi tergantung apakah dia lebih mahir di mana. Jadi kalau misalnya dia lebih mahir di reading, membaca, otomatis pronunciation-nya bagus dan itu akan berpengaruh dengan kemampuan mendengarkan. Tapi kalau misalnya ada siswa yang lebih mahir di menulis, maka biasanya dia menuturkannya juga lebih baik, tapi mungkin kurang di listening. Jadi tidak semuanya dominan seperti yang tadi Ho sampaikan. Outputnya akan berbeda jika dia mendominasi atau dia memprioritaskan satu keterampilan di antara keterampilan yang lain, atau dia hanya memilih satu keterampilan dari empat keterampilan itu.
1: Oh, baik. Tapi kalau misal seseorang yang mau ikut tes nih, misalnya ya, satu tes di lembaga misalnya gitu, atau tes CPNS lagi itu kita katakan ya, yang paling penting untuk dipelajari itu dari empat keterampilan bahasa Inggris yang mana, Ibu Anita? Apakah semuanya harus berjalan beriringan atau seperti apa?
0: Berdasarkan pengalaman pribadi, kalau di tes TOEFL sendiri, tes TOEFL itu kan memang dikhususkan untuk orang-orang yang menguasai bahasa Inggris, yang memang mau dilihat sampai di mana kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah, biasanya kalau di TOEFL itu sendiri, keterampilan yang digunakan atau keterampilan yang dilibatkan dalam tes TOEFL itu sendiri ada tiga, yaitu listening, reading, dan grammar. Sementara untuk speaking, itu biasanya di IELTS. Jadi ada tes tersendiri yang khusus untuk menguji kemampuan berbicara, wawancara. Sementara tes TOEFL itu sendiri hanya untuk menguji kemampuan mendengarkan dengan kemampuan tata bahasa. Nah, kalau kita bicara tentang tes CPNS, saya rasa bahasa Inggris tidak dilibatkan atau tidak ada dalam soal tes CPNS, tapi ada beberapa istilah yang di dalam soal-soal tes CPNS itu yang memang menggunakan istilah-istilah atau bahasa terapan seperti bahasa Inggris. Nah, itulah tadi kenapa saya sampaikan bahwa untuk belajar bahasa Inggris pertama kali sebaiknya orang-orang yang mau belajar bahasa Inggris itu memperbanyak kosakata. Kosakata dulu. Kalau
1: Kosakata dulu.
0: kosakatanya sudah banyak, otomatis mereka akan terbiasa dan mereka akan tahu terjemahan dari kosakata itu sendiri. Entah itu kosakatanya dimasukkan dalam soal bentuk apapun, selama mereka bisa kuasai kosakatanya, saya yakin mereka bisa menjawab soal.
1: Baik. Bu Anita, kita akan jeda dulu. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Ngobras malam hari ini. Untuk yang mau tanya-tanya, silakan boleh gabung lewat WhatsApp, juga boleh telepon atau kirim pesan ya di WhatsApp kami 0822-9609-0996, juga di 0426-2322-443. Tetap bersama di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes. Mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Aku udah punya skin baru nih. Keren tau. Coba lihat.
6: Aku dong.

0: ikut dance challenge yang lagi viral itu.
1: Ya elah, gitu aja sombong. Kalau aku nanti mau bikin mukbang enak kayak kakak di video ini nih.
2: Bagi dong.
0: Ya, bagi dong.
3: Apakah gawai yang mereka gunakan tersebut sudah aman dari ancaman konten negatif di internet? Menghindarkan anak dari semua hal buruk itu seharusnya bisa dengan mengaktifkan fitur kendali orang tua pada perangkat telepon pintar mereka. Dengan fitur parental control, maka kita dapat mengatur waktu penggunaan smartphone anak, memblokir aplikasi tertentu, dan memantau aktivitas online anak. Saatnya lindungi anak-anak kita dari konten tidak pantas di internet seperti konten kekerasan, pornografi, dan kecanduan terhadap game online.
4: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
5: Aku.
4: Oke, silakan.
5: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
4: Ya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama di Ngobras, ngobrol bareng komunitas untuk malam hari ini. Kita masih temani Anda bersama Ibu Anita Mayangsari Amir, SPD. Beliau adalah tutor bahasa Inggris di LPKT Majene. Baik, Ibu Anita, kita teruskan lagi. Ini ada, saya terima pertanyaan yang masuk dari pendengar kita, dari Pak Ihwan yang ada di Mamuju. Iya, katanya gini Bu Anita, kalau seseorang merasa sudah terlambat belajar bahasa Inggris, apakah masih bisa menjadi lancar? Bu Anita, silakan kita jawab.
1: Baik, sebelumnya saya tidak pernah membenarkan kata bagaimana jika saya sudah terlambat belajar bahasa Inggris. Karena sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk mencoba selama mau. Jadi yang penting mau dulu. Itu yang saya sampaikan sama siswa saya. Tidak ada yang namanya tidak bisa, yang ada itu tidak mau. Karena beberapa tahun belakangan ini seharusnya kan kalau dulu itu bahasa Inggris itu diajarkan mulai dari bangku SD, tapi kemudian ada beberapa tahun itu SD tidak lagi mengajarkan bahasa Inggris, baru kemudian diajarkan lagi. Jadi beberapa kali saya menemukan ada siswa yang memang dasar bahasa Inggrisnya tidak ada, karena katanya mereka tidak belajar bahasa Inggris mulai dari SD. Dan memang pada dasarnya tidak semua orang tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Tidak seperti saya. Saya akui bahwa belajar bahasa Inggris itu memang butuh ketertarikan dulu. Kita harus tertarik dulu belajar bahasa Inggris. Bukan hanya bahasa Inggris, belajar bahasa asing apapun. Kalau kita tertarik, maka pasti minat itu akan selalu ada. Nah, bagaimana jika Ikhwan merasa bahwa kayaknya saya sudah terlambat sekali untuk belajar bahasa Inggris, tapi saya mau. Nah, yang penting mau dulu. Kalaupun ingin memulai dari mana, ya itu tadi saya sampaikan. Kita mulai dari kosakata dulu. Atau kalau misalnya, kan ada beberapa orang yang memang kekuatan menghafalnya sangat minim sekali. Artinya, mungkin saya malas menghafal. Apa yang paling efektif? Bagaimana caranya supaya saya bisa belajar bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Inggris tanpa harus menghafal kosakata? Nah, bisa dimulai dengan percakapan yang paling sering kita gunakan. Okay. Misalnya, menyapa.
0: Oh,
1: baik. Hi, hello, good morning, good afternoon, dan lain sebagainya. Menyapa dulu. Jangan langsung mentarget kamu harus atau kita harus menguasai begitu banyak kalimat dalam satu kali. Sesekali dulu, yang penting penggunaannya intens. Selama kita konsisten menggunakan, menyapa teman menggunakan bahasa Inggris, atau menyapa misalnya Mas Randi dengan teman-teman di kantor, saling menyapa dulu. Good night, good evening Mas Randi, how are you? I'm fine, thank you. Kita mulai dari situ dulu.
0: Sebentar, nah, teman-teman malah bilang, santai Moko. Pokoknya jangan minder dulu ya.
1: Jadi, kalau responnya, kalau kita pikirkan ke responnya orang, kita tidak akan mau lagi mencoba.
0: Betul.
1: Jangan pikirkan respon orang dulu, karena kalau kita sudah mau, maka biarkan yang lain menjudge kita seperti apa, karena yang akan mendapatkan manfaatnya itu kita sendiri.
0: Baik, baik. Saya ada terima lagi untuk pertanyaan yang masuk dari pendengar kita nih, Bu Anita ya, dari Ibu Irma yang ada di Mamuju. Nah, pertanyaannya begini, kalau seseorang hanya punya waktu 15 menit sehari untuk belajar bahasa Inggris, aktivitas apa yang paling worth it dilakukan? Nah, baik, silakan Ibu Anita.
1: Baik, untuk mengefektifkan waktu. Jadi kalau misalnya dia hanya punya waktu 15 menit dalam sehari, di luar dari itu dia sibuk dan lain sebagainya. Cara paling efektif untuk membantu belajar bahasa Inggris adalah dengan mendengarkan dulu. Jadi misalnya kalau sekarang kan sudah zamannya podcast. Nah, bisa dengan membuka YouTube atau mendengarkan podcast, mendengarkan lagu atau menonton film. Menonton film atau kemudian lewat lagu, kemudian bisa praktek atau membaca. Jadi 15 menit itu jangan dihabiskan dengan satu, misalnya 15 menit hanya untuk mendengarkan lagu tok saja atau mendengarkan podcast. Jangan, bisa dengan mendengarkan podcast sambil Anda menulis, seperti yang saya sampaikan tadi. Mulai dengan hobi dulu. Kalau misalnya hobinya mendengar lagu, maka dengarkan satu lagu berulang-ulang kali, tapi jangan menghabiskan satu lagu itu selama 15 menit. Durasi lagu itu kan 4-5 menit. Nah, dalam kurun waktu 15 menit itu, usahakan ada jeda. Mendengarkan, kemudian menuliskan, lalu mendengarkan lagi, dan begitu seterusnya. Untuk kemudian boleh dicek apakah penulisannya sudah betul atau tidak. Karena sekarang kan anak-anak asal dengar lagu, mereka langsung cari lirik dan sebagainya. Dan itu tidak efektif. Kenapa? Mereka tidak menggunakan kemampuan nalar mereka untuk menerka apakah apa yang mereka dengarkan itu sesuai dengan apa yang mereka tuliskan. Nah, 15 menit itu sangat lama sekali. Jadi kalau langsung dihabiskan hanya untuk satu sesi saja, misalnya mendengarkan podcast selama 15 menit, tapi tidak diselingi dengan menulis mungkin, atau tidak diselingi dengan mencoba mengulang kembali kata yang didengarkan, maka itu juga sia-sia. So, bukan tentang berapa lama kita belajar, tapi betapa efektifnya kita menggunakan waktu yang lama itu. Jika hanya menggunakan 15 menit hanya untuk satu aktivitas, tidak diselingi dengan evaluasi, pengulangan, dan lain sebagainya, maka 15 menit itu juga akan sia-sia, outputnya tidak akan terasa.
0: Baik-baik. Terakhir ini Bu Anita, karena waktu juga tidak begitu lama untuk jumpa kita di Ngobras. Kalau misalnya ada anak muda yang punya anggapan begini, saya tidak akan kuliah atau saya tidak akan kerja ke luar negeri, saya jadi untuk apa belajar bahasa Inggris? Nah, seperti apa yang bisa disampaikan dari Bu Anita?
1: Kalau orang-orang berpikir bahasa Inggris bisa membuat mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau bisa membawa mereka ke luar negeri, itu tidak sepenuhnya benar.
0: Oh, baik.
1: Karena luar negeri itu tidak hanya menggunakan bahasa Inggris. Kalau kita bicara masalah bahasa internasional itu ada banyak. Bahasa Mandarin juga termasuk bahasa internasional. Kemudian bahasa Arab juga, dan ada beberapa negara yang memang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar atau bahasa kedua mereka. Ada bahkan beberapa negara yang lebih cenderung mempertahankan bahasa ibu mereka dan tidak mengindahkan bahasa lain untuk digunakan dalam percakapan sehari-hari. Jadi kalau ditanya, buat apa saya belajar bahasa Inggris? Toh saya tidak mau ambil beasiswa, saya tidak mau ke luar negeri, saya juga tidak mau kerja di luar negeri. Well, mungkin bahasa Inggris tidak bisa membawa Anda ke luar negeri, tapi bahasa Inggris bisa membantu Anda beradaptasi dengan dunia global yang semakin canggih seperti sekarang ini. Kita harus selalu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Tidak ada yang tidak menggunakan gadget sekarang ini. Tidak ada yang tidak mengenal yang namanya AI, Artificial Intelligence, ChatGPT, Canva, Gemini, dan lain sebagainya. Tidak ada yang tidak menggunakan itu. Bahkan anak sekolah sekarang sudah diberikan tugas-tugas mengedit, kemudian membuat video interaktif, membuat gambar-gambar interaktif, dan itu semua menggunakan teknologi.
0: Betul.
1: Not to mention game online ya, tanpa menyisihkan game online. Siapa yang tidak menggunakan game online sekarang? Anak kecil mana yang tidak main FF,
0: Free Fire,
1: kemudian
0: ya?
1: Mobile Legends, ya, Free Fire. Siapa yang tidak mengenal game online? Dan game online itu kan diakses menggunakan bahasa Inggris. Jadi toh kalaupun misalnya kalian tidak mau kuliah, kalian tidak mau ke luar negeri, tapi kalian punya hobi, nah dari hobi itu sendiri, otomatis kalian harus mempelajari bahasa yang digunakan oleh media-media yang kalian gunakan setiap hari. Gadget itu, handphone ketika baru dibeli kan dia tidak bisa langsung tersetting bahasa Indonesia. Karena memang basically ketika dikeluarkan dari pabrik atau ketika mereka diproduksi dari pabrik, itu settingannya memang bahasa Inggris. Nah, kalau kalian tidak menggunakan bahasa Inggris atau tidak menguasai bahasa dasar bahasa Inggris, bagaimana kalian bisa mengganti menunya menjadi menggunakan bahasa Indonesia? Kemudian Mobile Legend, Free Fire, dan lain sebagainya. Secara tidak langsung, kalian belajar bahasa Inggris menggunakan metode main game. Kemudian gadget dan lain sebagainya. Artificial Intelligence, AI, ChatGPT, Gemini, seperti yang saya sebutkan tadi. Itu semua secara tidak langsung menuntut kita untuk belajar menggunakan bahasa Inggris. Karena kalau kita tidak punya dasar bahasa Inggris, maka kita tidak akan bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi di era digital seperti sekarang ini.
0: Iya. Baik, Bu Anita, terakhir ini mungkin sebagai closing, kasih mungkin apa ya, peribahasa mungkin atau penyemangat gitu dalam bahasa Inggris tentunya ya, biar anak muda itu makin semangat, Bu Anita, silakan.
1: Mungkin seperti yang saya sebutkan dari tadi, when there is a will, there is a way, di mana ada kemauan di situ ada jalan.
0: Oke.
1: So if you want to start doing something, then you have to have your will dulu. Kamu harus punya kemauan to finally find the way to be successful and to reach your target. Jadi kalau ada target, jangan hanya mengejar targetnya, tapi juga harus menjalani prosesnya.
0: Baik. Terima kasih Ibu Anita untuk kebersamaan
1: Terima
0: kita
1: kasih.
0: Malam hari ini di Ngobras ya. Kita cukupkan, dan juga untuk pendengar terima kasih sudah membersamai kita di Ngobras malam hari ini. Bu Anita, semoga di lain kesempatan bisa jumpa kembali ya dengan topik menarik lainnya. Ya. Dan pendengar, untuk Ngobras malam hari ini bersama Ibu Anita Mayangsari Amir SPD, beliau tutor bahasa Inggris di LPKT Majene. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Saya Randi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia dari Pro 1 Mamuju di mana pun Anda berada. Kita berjumpa di Ruang Rindu di edisi hari ini, hari Kamis, tanggalan 17 September 2026, pendengar. Dan bersama saya Fitri akan menemani Anda hingga pukul 1 jam ke depan yang pasti, pendengar. Di yang bergabung di nomor 0423224 atau nomor 0822960996. Halo, penelpon pertama kita di malam hari ini. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, siapa di mana ya?
1: Dengan Bang Sidan di Polman Devitre.
0: Bang Sidan, ini 97,6 bagus kah di sana?
1: Ya sudah bagus, sudah 2 hari ini bagus, Devitri.
0: Iya, karena ada tadi ini yang masuk apa ini 96,7 sudah di
1: bukan 96,7 tapi 97,6.
0: Ah, itu dia. Di sudah di ini sama teman-teman teknik disampaikan 97,6. Ini masih jam 9 lewat berapa ini tadi? Dia katanya belum bisa. Ternyata bagus ya.
1: Iya, okay. Sudah bagus. Ada bus lagu deh, Fitri.
0: Apa itu?
1: Lagunya T-Pex, Salam Rindu.
0: Salam Rindu, oke. Okay.
1: Ya, kirim salam buat Rindu di Jalan Tama Sapi. Mm-mm. Terus ada juga Hamsa di Polmang. Ada Bapak Yuli, ada Unding. Terus ada Anik di Boteng. Mm. Ada Bu Mida di Adi-Adi. Ada Bapak Ulang, ada Pak Rizal. Ada Hasara di Galulengke. Hmm. Kemudian ada juga Pak Mahir, ada Amar di Rawa Indah, terus ada Bu Lia di Mate, Bu Norma di Babana, si Patuo, Bu Murni, kemudian ada Sultan di Galutulu, ada Bobby, ada Maulana, Tane Janggo, Abraham, terus ada juga siapa lagi ini, Mama Nanda, Pak Salman. Terus ada Medi dan semuanya saja tanpa terkecuali Devitri.
0: Oke.
1: Okay. Buat Devitri ada Sri Lewu Timur. Semuanya tanpa terkecuali buat Devitri. Ada lagunya dek?
0: Ya, Salam Rindu Tip X.
1: Iya, buat Devitri lanjut terus kesehatan selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita selanjutnya. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
2: Dengan Bobby Fitri.
0: Bobby, Polman, apa kabar, hey. Bobby?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Iya, kayaknya nih semangat sekali si Bobby ini.
2: Iya dong.
0: Oke.
2: Saya mau lagu Malaysia.
0: Malaysia.
2: Lagunya Lestari. Judulnya, judulnya itu nama penyanyi.
0: Lestari itu nama penyanyi.
2: Ya, judulnya Air Mata di Hari Persandinganmu.
0: Air mata di wih. Air mata berarti ini di ceritanya ditinggal menikah ini. Oke.
2: Okay. Ya, cari dulu lagunya. Saya menyapa dulu ya.
0: Nah, silakan.
2: Ah, yang baru lewat ada Sidan. Selamat malam Sidan. Kemudian ada Gibran, ada Tanti Perli Purlara, kemudian ada Piko, ada Sultan, ada Ibu Mida, ada Ani Boteng, Papa Ulang, ada Pak Salma, Bang Kumis, Mama Nanda, Pak MS, ada Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Nurma, Darmawati, Pangeran Kodok, Aco Herudin, Purnama Sari. Ah, semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam.
0: Oke,
2: dan oke. Sudah ketemu lagunya, Fitri?
0: Iya, Lestari.
2: Ya. Oke.
0: Permata
2: lanjut di juga.
0: Oke, makasih.
2: Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
3: Salam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, siapa di mana?
3: Dengan Tanti Pelipur Lara di Pambusuang.
0: Tanti Pelipur Lara di Pambusuang, apa kabar di sana Pambusuang?
3: Alhamdulillah kabar baik, Mbak Fitri.
0: Adakah Pak Gae?
3: Tempatku tidak ada pagai, daerah bawah dia ada pagai bagian Baluntul.
0: Oh iya iya iya, berarti kita sebelah-sebelah atas ya.
3: Ya betul, dekat-dekat lapangan malam, Mbak Fitri.
0: Oh iya iya iya iya, oke.
3: Apa namanya, mau kak pesang lagu?
0: Iya boleh, asal jangan es kopi, es teh.
3: Mau Desirat Nasari, Tenda Biru.
0: Oh, orang ini malam rata-rata orang ditinggal nikah semua ini. Desi, Tenda Biru, karena Tenda Biru juga ditinggal nikah tuh.
3: Agus saja itu, Mbak Fitri.
0: Ya. Oke.
3: Kirim salam dulu nih. Buatnya yang pertama saya temui di ada Ibda Lapandini, Bang Kumis, di bawah sana di Majene ada Astriani, Bunda Adi juga ya, Mama Nanda, Bu Dharma, Pak Mahir, Bulia, Sipatuo, Tonden, Asril di Luwu sana, Hendre Kanduri. Di sini ada delapan ada Bang Kumis juga ya. Bob tadi, Sidan juga, di Pulewali ada Maulana, Sipor Sarip, siapa lagi, Kak Abraham, ada juga Gibran yang ada di bunga-bunga sana, Albar. Semuanya Mbak Fitri tanpa terkecuali di.
0: Oke.
3: Selamat malam semua. Buat Mbak Fitri lanjut tugas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir ada Pak Gainya ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar malam ini Mbak Fitri?
0: Alhamdulillah baik, seperti biasa.
4: Iya, iya.
0: Iya.
4: Kabar yang sama.
0: Dari mana? Pak Erwin.
4: Iya, iya, betul.
0: Ya. Ya. Apa kabar?
4: Alhamdulillah, kabar yang sama Mbak Fitri.
0: Saya mau tanya ini, apa itu artinya Tamah Sapi?
4: Dalam Tamah Sapi itu, ya...
0: Apakah itu bahasa ya, atau nama seseorang?
4: Ya, Anda tahu ini. Ya, pokoknya Jalan Tamah Sapi beda namanya.
0: Ya, ya pokoknya ya, itulah ya. Ya, ya. Oke.
4: Iya, boleh sih kami minta lagu Kak Fitri.
0: Lagu Melayu
4: Cinta
0: apa?
4: Cinta Segitiga.
0: Ya. Nah?
4: Cinta Segitiga.
0: Lagunya siapa itu?
4: Iya, tidak aku tahu anunya itu penyanyinya karena lagu lama.
0: Oh iya ya, lagu nostalgia.
4: Iya.
0: Oke, silakan.
4: Iya, kirim salam. Iya, ada tadi siapa yang baru lewat tadi? Pokoknya ada Bang Sidan, ya. Terus ada juga Anto di NTK bersama Astri di Lut Timur, ada Ibu Lia, ada Amar, ada Darmawati, ada Pak Janili, ada Ani di Boteng, ada Pak Paulan, ada Nida, ada Johairudin, terus ada juga Pak Mahir di Tapalan, ada Serian di Magine, terus ada juga siapa ini? Ada Dina, ada Sardino. ya ada juga Fadila, Pak Salman di Galuh Lombok, ada juga Pak Sultan, ada Maulana, ada Bapak Yuli di Lomban sana, ada Medi Parma, Putnama Sari, ya pokoknya semuanya ditampak terkecuali Mbak Fitri. Buat Mbak Fitri selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan dia sehat selalu bersama dengan keluarga.
0: Amin.
4: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dulu lagu rekusannya Bang Sidan. Apa ini? Salam Rindu. Ya, sepertinya Bang Sidan ini sedang merindukan seseorang. Kemudian lanjut Rekla, nanti ada dua lagu lagu Malaysia. Dem Hobi, apa, air mata di hari persandingan. Oke pendengar, tetaplah bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Air mata di hari persandinganmu dari Lestari. Oke, kita lanjut ke penelpon kita selanjutnya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Halo.
1: Halo. Halo.
0: Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
1: Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, siapa di mana?
1: Iya, saya Fitri Maulana.
0: Maulana, ya Maulana, ada apa kabar?
1: Ya, kabar baik. Ya, ketemu lagi di...
0: Iya, di udara. Ada lewat kapal ini. Pesawat.
1: Sama ini lewat terus mobil, ay.
0: Oke.
1: Cara tugas ini.
0: Sebentar lagi nih selesai kayaknya. Oke.
1: Okay. Iya. Lagunya mau Tommy Jepisa kalau ada.
0: Tommy Jepisa yang mana?
1: Di Elisa.
0: Elisa. Oke, okay. Gelisa. Ya. Lagunya untuk siapa?
1: Ya, ada Asriana juga pindah di sana. Iya. Ada siapa tadi itu yang sudah lewat? Erwin di Taman Sapi, di?
0: Iya, yeah, Erwin di Taman Sapi.
1: Kalau apa saja ini ya. Sapanya tadi ya. Nah, kasih banyak ini. Ada Kipran juga di Kota Kembang, ada Pak Salman di Galuh Lombok, ada Kuto, ada Pak Salman, ada Bang Kumis juga, Tuan ya. Ada Todori, Nenika, tadi. Kemudian ada Sriani, ada Dina, Oni, apa ya di sana juga di Polman. Ada Pak Irwin, KMS dengan Bobby, salam apa saja di Malang ini ya. Ya semuanya mau pendengarnya Ruang Rindu di Malang ini ya. Okay. Tanpa dikecualikan. Untuk Pak Fitri, salam tugas. Mudah-mudahan sehat selalu melaksanakan tugasnya. Amin. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami di nomor 0426232243 atau nomor 0826090996. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu
2: Memori ada dalam lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Siapa di mana?
2: Dengan Viko Kak di Polewali.
0: Viko Polewali, apa kabar Viko?
2: Alhamdulillah Kak Fitri baik.
0: Alhamdulillah. Ini sedang nongkrong di luar ini atau di rumah ini?
2: Nongkrong di Kelambu ini.
0: Ya ya ya ya, lucu juga dong tempat nongkrongnya ini. Oke.
2: Masa mau pulang nongkrong jam sudah jam 10.
0: Iya sih, sudah mau setengah 11 sih. Tapi kadang-kadang tuh anak-anak muda suka begitu ya, suka nongkrong di luar pelakuan. Oke.
2: Boleh request lagu kah?
0: Lagunya apa itu?
2: Lagunya Thomas Sahara.
0: Thomas Sahara.
2: Iya.
0: Sahara. Oke.
2: Kirim salam dulu buat yang pada live tadi, contohnya selamat malam. Terus ada Dalia Pandini. Ada juga Bobby Maulana. Terus ada juga apa ya? Pak Mahir, Pak Salman. Siapa lagi? Ada juga Sultan. Ada juga Asrana Mitopani. Ada juga Gibran, apa kabar sana? Siapa lagi? Ada juga Ibu Lia, Ibu Nurma, Ibu Sahara, semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Buat Kapit lagi terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut saja nongkrongnya ya di Kelambu katanya. Oke, kita lanjut. Halo. Saja nongkrongnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruan rindu. Ruan berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, siapa di mana?
3: Ibdalia di Bala Polmang.
0: Ibdalia di Bala, apa kabar?
3: Alhamdulillah kabar baik.
0: Ini nongkrong juga, sudah nongkrong mau tidur juga ini kayaknya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Bisa lagi lagu?
0: Oke, okay, saya lihat dulu ya. Ya oke, okay, lagunya.
3: Maksud itu lagu ke anu, lagunya Fatin.
0: Baru itu kalau Fatin.
3: Oh.
0: Itu baru.
3: Anu mau tentang rasa Astrid.
0: Astrid tentang rasa. Oke. Okay.
3: Kirim salam dulu buat Piko yang baru lewat, ada Maulana, ada Kanek Jangko, ada Rizky Amelia, ada Sidang, Oni, Dina, siapa lagi? Ada yang Nerakbas, yang Mama Nanda, Medi Parma, Ibu Sahara, Ibu Lia, Ibu Mida, Ibu Darmawati, ada Yumsa di Mampili, ada Bapak Wati, Mama Wati, Antoin Rekang, Astri Luwu Timur, ada Pak Mahir, dan semua-semua dan semuanya mau tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Untuk DP terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan RRI Digital, interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, mendengar lagu dari Tommy JP, Elisa. Nah, lagu dari Elisa ini yang dipopulerkan oleh Tommy JP di tahun 80-an hingga 90-an. Pendengar, bercerita tentang kerinduan mendalam seorang kekasih yang terpisah jarak dan ruang dengan pasangannya. Oke, okay, ya masih ingin bergabung bersama kami di nomor 0426232244 atau nomor 0822 9609096 di malam hari ini sebelum kita berpisah untuk edisi Kamis 17 September 2026. Ya, dan lagu kenangan ini di tahun 2000-an ke bawah ya, biasanya ini agak lumayan berbeda dengan lagu-lagu yang persis sekarang. Istilahnya kalau sekarang lagu-lagu Gen Z, untuk Gen Z ya. Nah, yang lagu lama yang kenangan-kenangan itu adalah lagunya yang didengar sama milenial-milenial di masa remajanya, dan bahkan di tahun milenial ini kelahiran 90-an ya, 80-an ke bawah bahkan rilisnya ya, di kayak penyanyi-penyanyi Tommy Jepisa, kemudian ada almarhum Niki Ardila, gak termasuk Desi Ratnasari juga tadi, dan ada Inka Kristi, banyak Panceh ya, Pundang juga. Kalau laki-laki tahu, saya taunya tuh meja bisa Panceh, ada siapa lagi nih penyanyi lagu-lagu kenangan di tem. Ini penyanyi-penyanyi lagu kenangan. Ada Iwan Fals, kemudian ada Krisye, almarhum Ebit G. Ade. Ini penyanyi legendaris Indonesia ya, di tahun 80-an 90-an ya. Kemudian untuk di perempuan ada Vina Panduwinata juga. Tapi kalau di ini di genre pop, lawas, penyanyi lawas ya. Oke, dan pendengar, kita kembali dengarkan ini, kita menyeberang. Ini sebenarnya bukan Thomas Arya, bukannya orang Melayu nih. Bukan Malaysia, kayaknya masih Indonesia, tapi dia beliau di penyanyi Melayu. Thomas Arya Sahara, pendengar.

Iya pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Ruang Rindu di edisi malam hari ini. Nah, saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudera luas.

0: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
1: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.

Permainan tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

Mopalus merupakan tradisi masyarakat Kabupaten Buol, berupa tradisi melakukan pekerjaan secara bersama-sama atau gotong royong. Mopalus biasa dilakukan suku Buol pada saat mengolah lahan perkebunan atau persawahan, mulai dari mempersiapkan lahan sampai memanen hasil. Selain itu, Mopalus juga dilakukan pada saat ada warga yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan tersebut bisa berupa membangun atau memperbaiki rumah, membuat dan memperbaiki saluran air, jalan, dan pesta perkawinan atau syukuran warga masyarakat Buol.

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk-pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk lesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk-pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

Iya, saudara pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya ramu musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran era Rimo Muju FM 96 dan 100,2 MHz hari ini, Kamis 17 September 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Memuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui FM 96 dan 100,2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju mengudara melalui frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Kembali menyampaikan rangkaian siaran hari ini, edisi Jumat tanggal 18 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian-rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, seperti biasa setiap Jumat subuh pagi ini kami hadirkan kembali program Mutiara Pagi disiarkan berjaringan Korwil Nusantara 4 RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Ampana, RRI Bone, RRI Bau-Bau dan RRI Mamuju. Dengan tema hari ini adalah musim kemarau tiba, apa yang mestinya kita lakukan, bersama narasumber Ustadz Fikri Bajaber LCMHI dan selengkapnya dipandu oleh host Maria Immaculata dari RRI Palu. Segera kami bergabung bersama rekan-rekan di RRI Palu.
1: Menit waktu Indonesia Tengah, dan tentunya dengan berbagai pembahasan yang mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan sekaligus menjadi pengingat bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, pendengar, beberapa waktu terakhir kita merasakan kondisi cuaca yang cukup panas dan musim kemarau yang membuat sejumlah aktivitas masyarakat ikut terdampak, dan persediaan air perlu dijaga, lingkungan membutuhkan perhatian, dan kita pun perlu lebih bijak dalam menggunakan sumber daya yang ada. Namun sebagai umat Islam, bagaimana sebenarnya kita memandang datangnya musim kemarau? Apakah kemarau ini hanya persoalan perubahan cuaca, atau ada pula pelajaran dan sikap yang semestinya kita tumbuhkan sebagai seorang muslim? Nah, untuk membahasnya telah hadir di studio bersama kami saat ini, beliau adalah Ustadz Fikri Bajaber LCMHI. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, luar biasa hari ini kita berjumpa kembali Ustadz, yeah. Ya. Dan kali ini dalam siaran berjaringan kita, dan sekali lagi bahwa program ini disiarkan melalui RRI Makassar, RRI Palu, Kendari, Mamuju, Toli-Toli, Ampana, SP Bone dan juga Bau-Bau. Nanti juga Anda bisa bergabung bersama kami pendengar ya melalui line telepon di 0811-456-03908 atau bisa langsung melalui kanal YouTube RRI Palu, bisa memberikan pertanyaan di sana, nanti akan kami bacakan. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu mukadimah dari Ustadz kita, Ustadz Fikri Bajaber LCMHI. Silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahun ni'mah walahul fadlu walahul thana'ul hasan. Salawatullahil barwir rahim wal malaikatil mukarrabin ala sayyidina Muhammad Tohal Amin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma inna na'udhu bika min hali ahlin nar lillahi ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat, terutama Allah masih memberikan kita nikmat iman, karena iman ini merupakan syarat diterimanya amal soleh, yaitu maknanya ketika seseorang melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan, supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu syarat yang paling pertama, yaitu yang melakukan ini adalah seorang mukmin, yang melakukan ini adalah seorang muslim. Maka ini merupakan syarat yang paling utama agar seseorang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim, "Innad-dina 'indallahil Islam." Agama yang hanya diridai oleh Allah hanyalah agama Islam. Dan Islam merupakan agama seluruh para nabi, mulai daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat yang luar biasa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai seorang muslim. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kepada kita tentang syariat, yang mengajarkan kepada kita bagaimana jalan keluar dalam keadaan sulit. Salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang dalam keadaan musim kemarau, yaitu dianjurkannya bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat istisqa, yaitu sholat di mana seseorang memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diturunkan kepada kaum muslimin hujan yang berkah. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah. Musim kemarau Allah yang mentakdirkan, seperti juga Allah yang mentakdirkan musim hujan. Kebaikan dan keburukan segala sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya dari tidak ada kemudian menjadi ada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa khalaqa kulla syai'. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, yaitu menjadikan segala sesuatu dari tidak ada kemudian menjadi ada. Maka kemarau dan hujan, siang dan malam, semua terjadi dengan kehendak dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga menjadikan di muka bumi ini sebab dan akibat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab dan akibat. Allah menjadikan, menciptakan rasa sakit, dan Allah menjadikan, menciptakan bagi rasa sakit tersebut obat. Seperti juga Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan misalnya kemarau, dan Allah juga menciptakan bagi dia hujan. Dan Allah juga bisa menjadikan sebab suatu musibah itu karena perbuatan manusia itu sendiri. Ya, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَتَهُ أَلْقَاهَا. Ya, dalam ayat Al-Quran Allah ta'ala berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ لَمْ يَكُ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمِهِنْ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ini dalam surat Al-Anfal ayat 53. Jadi terkadang musibah yang menimpa suatu kaum, musibah yang menimpa sesuatu kaum, suatu masyarakat, suatu komunitas, suatu daerah, bisa disebabkan karena apa yang ada pada diri kaum itu sendiri. Walaupun itu terjadi dengan takdir Allah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi sesuatu itu sebab dan akibat. Dan sebab serta akibat ini Allah yang menciptakannya. Nah, Allah menjadikan salah satu sebab musibah di satu kaum itu keadaan mereka itu sendiri. Ya, bisa jadi karena perbuatan maksiat yang merajalela di kaum tersebut, atau bisa jadi karena mereka sudah tidak saling menasihati di antara mereka. Nah, ini bisa menjadi sebab-sebab musibah turun kepada satu kaum. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'au munkaran falam yughayyiruh aw syaqallahu an ya'ummahum bil adzab." Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya masyarakat, sesungguhnya manusia, "Idza ra'au munkaran," kalau mereka melihat perbuatan mungkar terjadi di antara mereka, perbuatan maksiat terjadi di antara mereka, falam yugayyiruh, dan mereka tidak merubahnya. Mereka tidak menasihati, padahal mereka tahu itu adalah sebuah perbuatan mungkar, dan mereka punya kemampuan untuk menasihati, mereka punya kemampuan untuk merubah kemungkaran tersebut. Apa kata Nabi? Aushakallahu an ya'ummahum bil azab. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan azab bagi mereka bersifat umum. Maknanya semua akan menimpa, semua akan tertimpa daripada adab tersebut. Orang baik ataupun orang yang zahirnya baik ataupun orang yang tidak baik, ya, orang yang ibadah ataupun yang tidak ibadah, semuanya akan tertimpa musibah tersebut manakala tidak ada yang namanya saling menasihati, tidak ada yang namanya pencegahan terhadap kemungkaran. Nah, ini menjadi introspeksi bagi diri kita, ya. Oleh karena itu, sepatutnya ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita ini dengan berbagai macam musibah, Allah menguji kita dengan berbagai macam bala, itu harusnya kita kembali ke diri kita masing-masing. Ya, apa yang sudah kita lakukan? Ya, baik itu bersifat masyarakat umum atau bersifat pribadi. Bisa jadi ujian itu terjadi pada pribadi seseorang, ya, musibah datang. Intinya apa? Bahwa ketika Allah juga menurunkan musibah kepada seseorang atau kepada satu kaum dan mereka sabar atas itu, ini menjadi sebuah kebaikan buat mereka, ya, menjadi sebuah kebaikan buat mereka. Jadi dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah Ta'ala berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara. Nah, dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Allah, ya, maka Allah akan memberikan bagi kalian air atau hujan. Nah, jadi istighfar ini penting untuk diamalkan, ya. Istighfar ini, Allah menjadikan istighfar ini jalan keluar bagi setiap kesulitan. Oleh karena itu para ulama di zaman dulu, para ulama hatta sekarang, kalau kita datang kepada mereka, kita meminta nasihat untuk sebuah bacaan wirid, bagaimana Allah memberikan jalan keluar terhadap kesulitan, ada datang misalnya dengan misalnya dia pengen punya anak, iya, ya, atau pengen ini, pengen ini, banyak, ya, hajat-hajat. Para ulama biasanya menasihati orang tersebut dengan mengatakan, akthiru minal istighfar, perbanyaklah kalimat istighfar. Nah, ini kalimat istighfar ini Allah akan jadikan likulli hammin kharaja, ya, haraja. Ya, Allah akan menjadikan bagi setiap kesulitan itu ada jalan keluarnya. Nah, ini penting. Nah, kalau misalnya itu berkenaan dengan kemarau, juga syariat menganjurkan seseorang untuk mengajarkan atau melaksanakan sholat yang namanya sholat istisqa. Ya, itu alhamdulillah di daerah kita di Kota Palu itu sudah dilaksanakan di beberapa tempat, bahkan pemerintah sendiri, pemerintah Kota Palu secara resmi telah melaksanakan sholat istisqa, dan alhamdulillah kita ini ya sudah beberapa kali sudah hujan, ya, alhamdulillah.
1: Semalam juga hujan.
2: Iya, luar biasa. Jadi kalau kita berbicara, walaupun sudah hujan, kita berbicara tentang bagaimana seseorang itu ketika menghadapi musibah, sikapnya, yaitu sabar, dan maknanya tidak jatuh kepada maksiat. Jangan semakin kita diuji, semakin kita diuji oleh Allah, semakin juga merajalela perbuatan maksiat yang kita lakukan. Nah, ini tidak sepatutnya kita lakukan. Jadi untuk membedakan sebuah musibah itu, bala, iya, atau sesuatu yang merupakan tanda murka Allah bagi seseorang, ataukah ujian bagi dia supaya Allah naikkan derajatnya, itu bagaimana? kita bisa lihat dari sikap orang menghadapinya. Nah, kalau dia menghadapinya ketika Allah kasih musibah ini, dia hadapi dengan sabar, maknanya dia tidak jatuh ke maksiat disebabkan musibah, dia jaga betul walaupun Allah uji, dia tetap menjaga diri, ya, tetap apa namanya, tidak jatuh kepada dosa disebabkan musibah, maka ini musibah ini bermanfaat buat dia. Musibah ini menjadikan derajatnya naik bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru sebaliknya, kalau ada orang yang ketika Allah uji dengan musibah, dengan berbagai macam musibah, tapi ternyata musibah tersebut membuat dia lebih jauh daripada agama, buat dia lebih berbuat maksiat, maka ini musibah ini menjadi bala bagi orang tersebut. Nah, ini sepatutnya kita menyikapi bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita seperti itu. Ibu Maria. Ya.
1: Ustaz, kita juga membuka line telepon ya untuk pagi ini. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 08 1145603908. Dalam program kita di Mutiara Pagi Islami, banyak hal tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Fikri, dan terkait juga dengan amalan ataupun ibadah yang dilakukan. Dan sebenarnya kalau berbicara tentang amalan dan kemudian ibadah nih Ustadz Fikri, apa saja yang paling dianjurkan saat menghadapi musim kemarau panjang? Tadi Ustadz Fikri juga sudah menjelaskan terkait dengan sholat istiqal ini, dan memang ini sudah dilakukan baik itu di pemerintah kita sendiri dan kemudian lembaga-lembaga, sekolah-sekolah ini sudah melaksanakan. Seperti apa nih Ustadz Fikri terkait dengan amalan atau ibadah?
2: Ya, jadi untuk pelaksanaan sholat istiqal itu diatur dalam fikih ya, di dalam syariat, yaitu dia hampir mirip dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, dengan diawali dengan sholat dua rakaat, dibuka dengan 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat kedua, kemudian di setelah itu khutbah. Cuman bedanya kalau di khutbahnya itu biasanya kita apa namanya baca takbir, iya, kalau di takbiratul di id ya, tapi ini diganti dengan istighfar. Ya, jadi 7 kali istighfar, ya, 9 kali istighfar di khutbah pertama, kemudian 5 kali istighfar di 7 kali istighfar di khutbah yang kedua. Nah, seperti itu. Dan dianjurkan sebelum melaksanakan sholat ada beberapa hal yang perlu dilakukan ya. Misalnya masyarakat dianjurkan oleh penguasa atau pemimpin di daerah tersebut untuk berpuasa ya selama 3 hari.
1: 3 hari.
2: Okay. Ya, sebelum itu. Kemudian disuruh juga ketika pergi ke tempat ibadah tersebut dianjurkan dilakukan di lapangan terbuka. Kemudian setelah itu dianjurkan juga pergi masyarakat membawa orang tua mereka, anak-anak mereka untuk sholat dan menggunakan pakaian yang sederhana. Nah, kemudian setelah itu bahkan dianjurkan membawa hewan ternak yang mereka miliki. Nah, seperti itu. Ini semua demi kesempurnaan sholat tersebut. Demi kesempurnaan sholat tersebut. Jadi kalaupun tidak dilaksanakan ya tetap sah. Cuman kita bicara tentang bagaimana supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita lakukan dengan sempurna ibadah tersebut. Nah, seperti itu ya. Kemudian semua ini dilakukan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita betul-betul serius dalam permintaan kita, dalam permohonan kita kepada Allah supaya diturunkannya hujan yang berkah tersebut.
1: Baik. Ya, dan memang kita merasakan Ustaz ya, di tahun ini begitu panjang musim kemarau, termasuk juga di halaman RRI Palu rumput yang tadinya hijau ini semuanya menguning ini.
2: Ya. Ini rata ya.
1: Iya, betul.
2: Semua hampir di semua daerah. Kita mendengar keluhan-keluhan di beberapa kabupaten yang mereka punya kebun itu kebanyakan kekeringan.
1: Betul.
2: Iya, mati dan lain-lain karena kurangnya air.
1: Iya, dan itu berimbas juga kepada pertanian.
2: Pertanian.
1: Akhirnya beberapa bahan pangan meningkat.
2: Naik. Ya, kita lihat di pasaran sekarang, ya beberapa bahan pangan itu naik harganya karena memang musim kemarau.
1: Baik. Bagaimana kemudian umat Muslim menyikapi ini, Ustaz?
2: Ya, kita sebagai kaum Muslimin, pertama kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Allah Maha berkuasa memberikan musibah, dan Allah juga Maha berkuasa untuk memberikan jalan keluar terhadap musibah itu. Ya, maka semuanya sebagai seorang hamba yang penuh keyakinan bahwa Allah menciptakan sesuatu, kita kembali kepada agama, kita kembali kepada amalan-amalan yang dianjurkan oleh agama untuk meminta jalan keluar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut tidak lepas dari agama. Hal tersebut tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin secara ilmiah para pengamat mengatakan ini karena begini. Tapi kita tetap sebagai kaum muslimin ini kita tidak kita meyakini ini semua tidak terlepas dari kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu.
1: Baik. Baik, kami kembali persilakan untuk Anda di 0811 4560 3908 untuk pagi ini pendengar dalam program kita di Mutiara Pagi Berjaringan. Kita coba sudah tersambung dengan penelpon kita untuk pagi ini. Silakan. Baik. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Ya, baik. Assalamualaikum, dengan siapa, di mana Bapak?
3: Waalaikumsalam, Laudi Muhammad di Kota Baobab.
1: Oh, Pak Laudi Muhammad di Kota Baobab. Baik, silakan. Apa yang ingin ditanyakan ini Pak Laudi Muhammad?
3: Kenapa zaman sekarang banyak orang mikir begitu? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banyak, Bapak banyak orang apa bisa disimak?
3: Orang pikir, orang pikir.
4: Orang apa berpikir?
3: Ya, itu saja. Terima kasih banyak.
1: Banyak orang, Pak Laude, halo. Bisa di,
3: halo.
1: Ya, bisa diulang pertanyaannya?
4: Banyak orang apa, Pak?
3: Nah, kita pada zaman sekarang banyak orang pikir apa?
1: Kikir.
3: Oke. Banyak itu. Mungkin dari kekuasaan atau dari kepemilikan. Sekarang ini banyak orang pikir.
1: Oke,
2: okay, ya, ya, siap.
1: Baik Pak Omar Lodi, terima kasih banyak nih dari
2: ya, siap.
1: Baik, baik dari Kota Baobab nih Ustaz ya. Ya.
2: Nah, jadi bagaimana? Apa? Ini pertanyaan singkat ya. Tapi memang ini dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi mengatakan di akhir zaman, kaum Muslimin itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti buih di lautan.
1: Iya.

apakah jumlah kita sedikit pada waktu itu ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak, jumlah kalian banyak. Terus, tapi kata Nabi, antum seperti apa? Kalian pada zaman itu seperti buih lautan. Artinya banyak tapi tidak mempunyai kualitas. Kemudian Nabi jelaskan apa sebabnya. Apa sebabnya sifat-sifat orang muslim di zaman akhir zaman seperti itu? Kata Nabi dua. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kata Nabi, cinta dunia dan takut mati. Ini kikir didasari dari mana sehingga timbul yang namanya kikir ini? Apa hubbud dunya, cinta dunia. Nah, jadi orang terlalu cinta sama dunianya sehingga dia takut, ya, takut untuk mengeluarkan apa yang dia punya saking cintanya. Dan dia takut untuk mati, untuk meninggalkan harta yang dia miliki. Dan itu Rasulullah sudah jelaskan seperti itu. Jadi dua hal ini yang menjadikan kaum muslimin tidak berkualitas. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Jadi orang yang semakin dia cinta dunia, dunia yang dia pentingkan, ya, akhirnya apa, urusan agama dia tidak terlalu peduli karena dia punya hal yang dia kejar. Seperti itu. Pada akhirnya apa, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "An-nasu niyam fa idza matu istaiqadhu." Kata Sayyidina Ali bahwa orang ini seperti orang yang tidur. Masyarakat kebanyakan seperti orang yang tidur. Mereka lupa tujuan apa mereka Allah ciptakan di dunia. Fa idza matu, ketika mereka mati, istaiqadhu, baru mereka terbangun. Baru mereka sadar, ya Allah, telah habis kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, ini keadaan orang sekarang, sebagian orang besar. Mereka bagaimana mengikuti tren yang ada, ya, bagaimana kehidupannya itu lebih layak, ya, tingkat ke ekonominya lebih tinggi, itu yang dipikirkan. Tapi dia tidak pikirkan apa sudah amal saleh yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya siapkan untuk kubur saya. Nah, dia tidak sadar bahwa hidup ini, waktu ini berjalan dan kesempatan Anda untuk berbuat baik semakin sedikit. Nah, dan ini sudah dicetukkan oleh Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu waktu beliau ini tidur di tikar yang terbuat daripada pelepah kurma. Maka waktu itu waktu itu Sayyidina Umar masuk kepada Nabi. Nabi ketika itu terbangun dan Sayyidina Umar melihat di pipi beliau dan badan beliau ada bekas daripada tikar tersebut. Karena tikar itu kasar, ya. Jadi membekas di wajahnya Nabi. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, Ahlul Furs," yaitu pada waktu itu ya Raja Persia itu yang kafir, mereka tidur di atas sutra dan kemewahan. Wa anta afdalu khalq, dan engkau ya Allah, ya Rasulullah, makhluk Allah yang paling mulia, tidur di atas tikar yang sederhana. Maksudnya apa kata Nabi, mali walid dunya wa ma dunya wa mali, apa hubungan saya dengan dunia ini dan apa hubungan dunia ini dengan saya? Inna ma ana karakibin istadhalla tahta syajar thumma roha fatarakah fatarakaha. Kata Nabi, saya ini seperti rakibin, orang yang melakukan perjalanan, ya, kemudian mendapati pohon. Fastadhalla, kemudian dia berteduh di bawah pohon itu. Setelah dia merasa sudah pulih, tarakahu, dia tinggalkan pohon tersebut. Begitu dunia ini bagi kita. Nah, ini harus disadari. Dengan begitu dia sudah faham, dia tahu bagaimana tujuan dia Allah ciptakan, maka tidak terlalu tergantung hatinya, terpaut hatinya dengan harta, sehingga mudah bagi dia untuk mengeluarkan harta itu untuk demi kebaikan dia di akhirat. Karena orang sebenarnya ketika dia bersedekah, ya, misalnya dia punya uang 100 ribu, ya, taruhlah yang dia sedekahkan 10 ribu, 90 ribu dia pakai makan misalnya. Sesungguhnya
Uang dari 100 ribu itu yang dia simpan cuma 10 ribu. 90 ribu itu dia habiskan untuk

0: dirinya yang sebentar lagi dia akan masuk ke toilet dan dia akan keluarkan itu. 10.000 itu yang dia simpan, yang dia sedekahkan, itulah yang dia tabung. Untuk apa? Untuk kehidupan di akhirat. Seperti itu.
1: Baik, Pak Laude, demikian apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz terkait dengan pertanyaan tadi, terkait dengan kikir itu tadi ya, Ustaz. Baik, Ustaz, waktunya sangat singkat ya pagi ini. Nah, terkait dengan musim kemarau ini kaitannya juga dengan tadi pertanyaan dari Pak Laude begitu, apakah ini juga merupakan peringatan
0: dari peringatan Allah kita SWT? Ya, termasuk peringatan ya. Dalam hadis Nabi mengatakan ya ma'syaral muhajirin khamsun idzabtulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Jadi kata Nabi, wahai kaum muhajirin, ada lima perkara di mana jika telah menimpa kalian, maka tidak lagi kebaikan bagi kalian. Dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak menemui zaman itu. Di antara lima hal itu kata Nabi, dan tidaklah menahan zakat mal, ya, sedekah. Nah, mereka tidak menahan zakat mal, tidak mengeluarkan zakat sesuai dengan yang wajib, ya, kecuali Allah tahan juga hujan dari langit untuk mereka. Iya. Jadi salah satu sebab ya Allah tahan hujan ini, salah satu sebab apa? Karena orang tidak berzakat. Tidak berzakat. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kemudian, jika seandainya bukan karena binatang yang hidup di muka bumi, maka Allah tidak akan turunkan hujan. Kalau bukan karena itu, di dalam sholat istisqa kita disuruh sunnahkan bahwa binatang. Karena sebab binatang ini mungkin Allah jadikan hujan turun. Karena sebab anak-anak kecil yang tidak berdosa, Allah sebabkan, Allah jadikan sebab hujan turun. Nah, seperti itu.
1: Baik. Baik, Ustadz, yang terakhir mungkin sebagai closing untuk pencerahan kepada kita semua. Mohon maaf ini banyak penelpon sebenarnya, tapi kita gak bisa terima ya. Insya Allah nanti bisa jumpa lagi dengan Ustadz di lain waktu. Dan sebelumnya Ustadz, sebagai closing ini untuk pencerahan sekali lagi, silakan.
0: Ya, untuk penutup bahwa kita perbanyak istighfar ya di dalam kehidupan kita. Hendaklah melakukan muhasabah di dalam diri kita. Kita sadari betul untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia, sehingga waktu kita manfaatkan kebaikan demi akhirat. Ya. Karena itu yang sepatutnya kita lakukan di dunia. Kata Nabi dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang cerdas itu orang yang berhasil menaklukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Itu orang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kira-kira dari saya.
1: Iya, baik. Terima kasih untuk Ustaz, dan tentunya banyak hal ya yang kita dapatkan perbincangan bersama Ustaz Fikri Bajibar LCMHI tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi musim kemarau ya, diantaranya menjaga air sebagai nikmat Allah, tidak berlebihan dalam penggunaan, serta senantiasa peduli terhadap sesama dan kemudian lingkungan. Sekali lagi terima kasih Ustaz Fikri Bajibar LCMHI untuk kehadirannya pagi ini. Insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu, Ustaz. Baik. Baik, sekali lagi semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita semua pendengar untuk senantiasa bersyukur, menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya Maria Immaculata mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dalam program Mutiara Pagi berjaringan Koril 4 Saripati Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Baru saja kita ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 4 disiarkan RRI Makassar, Kendari, Palu, Tolitoli, Ampana, Bau-Bau, Bone, dan RRI Mamuju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perselisihan dalam keluarga seringkali terjadi karena persoalan harta warisan, perbedaan pemahaman tentang siapa yang berhak, berapa bagiannya, dan bagaimana cara membaginya, tidak jarang menjadi awal retaknya hubungan persaudaraan.
2: Di Sulawesi Barat khususnya kita sering sekali menjumpai persoalan keluarga retak bukan karena harta sedikit, namun karena salah paham mengatur harta. Ya, ada yang mengira mungkin hibah itu warisan, ada juga yang mengaku wakaf tapi tidak jelas.
1: Lalu bagaimana sebenarnya Islam mengatur pembagian warisan? Siapa yang berhak menjadi ahli waris? Bagaimana menentukan bagian masing-masing? Dan bagaimana agar pembagian warisan tidak menjadi sumber perselisihan? Ikuti kajian khusus Fikih Mawaris bersama Ustadz Abdul Wahab LC dalam program Mutiara Pagi setiap Rabu pukul 5.30. Sampaikan pertanyaan Anda di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
3: Bu Sulastri yang ada di Mamuju menanyakan begini Ustaz, tanya Assalamualaikum dari Mamuju Mutiara Pagi. Bagaimana hukum warisan jika janin hasil dari nikah siri, Ustaz? Apakah ini ada diatur seperti itu pertanyaannya? Silakan.
2: Menjadi anak sah ya. Kemudian janin atau anak yang berhak itu penuh
1: itu warisannya. Kajian Fikih Mawaris setiap Rabu pukul 5.30 di Pro 1 RRI Mamuju.

Terima kasih sampai saat ini bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Mamuju di udara melalui frekuensi 96 MHz, 97,6 serta di 100,2 MHz. Juga Anda bisa dengar kami di streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Setelah tadi kita menyimak sejumlah penjelasan-penjelasan seputar Islam dalam program Mutiara Pagi disiarkan perjaringan Korwil Nusantara 4 dari RRI Palu. Lanjutkan perjalanan kita pagi ini, sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput tim reporter RRI segera kami hadirkan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju kembali menghadirkan sejumlah informasi yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi hari ini Jumat 18 September 2026. Sari berita antrian BBM, Bupati Mamuju Sutina Suhardi meminta polisi tindak SPBU nakal. Sekitar 200 hektar lahan jagung dilaporkan mengalami gagal panen akibat minimnya ketersediaan air. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Abdul Hafid Majid. Yang pertama, Saudara Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi meminta kepada pihak kepolisian untuk menindak SPBU yang tidak mematuhi ketentuan dalam penyaluran BBM subsidi. Selengkapnya Ahyan Irsyada melaporkan.
1: Menanggapi antrean BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Mamuju, Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi meminta kepolisian untuk menindak SPBU yang tidak mematuhi ketentuan dalam penyaluran BBM subsidi. Dalam wawancaranya, Sutina menilai antrean terjadi karena meningkatnya permintaan terhadap BBM bersubsidi setelah sebagian masyarakat beralih dari BBM non-subsidi akibat kenaikan harga. Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah bersama kepolisian akan melakukan pengawasan terhadap SPBU yang diduga tidak mematuhi aturan, termasuk yang melayani pembelian menggunakan jerigen maupun kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi.
2: Kami, pemerintah, saya ya, itu sudah banyak menandatangani permohonan tambahan BBM dari SPBU yang ada di Kabupaten Mamuju. Hanya mungkin memang karena kan harga Dexlite dan Pertamax yang semakin mahal sehingga ini kemampuan masyarakat mungkin jadi mereka beralih ke yang subsidi sehingga itulah mungkin yang mempengaruhi kalau sama ini pakai Pertamax tapi karena mahal atau pakai Dexlite karena mahal sehingga ya sudahlah kita pakai yang subsidi dulu gitu. Nah itulah mungkin yang salah satu mempengaruhi antrian BBM yang ada di Kabupaten Mamuju.
1: Lebih lanjut, Pemkab Mamuju juga rutin memberikan rekomendasi kepada SPBU untuk mengusulkan penambahan kuota BBM. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi kelangkaan BBM di Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Syada melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengapresiasi pandangan fraksi DPRD atas kritikan rancangan APBD Perubahan 2026. Berikut laporan Marhadi Umar.
3: Dan fraksi hari ini ya normatif ya, ya mempertanyakan yang pertama.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengapresiasi masukan serta pandangan umum seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Sulawesi Barat terhadap rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana usai menghadiri rapat paripurna DPRD Sulbar di Gedung DPR pada Selasa 15 September 2026. Junda menilai sorotan dan pertanyaan yang disampaikan oleh tiap-tiap fraksi dewan masih berada dalam koridor normatif sebagai bagian dari fungsi pengawasan anggaran di tingkat legislatif. Junda menjelaskan bahwa mayoritas fraksi di DPRD pada prinsipnya memahami dan menilai penyesuaian dokumen RANPERDA perubahan APBD tahun 2026 sebagai langkah hukum yang sah serta wajar. Meski demikian, pihak legislatif memberikan catatan kritis agar pendistribusian alokasi anggaran perubahan benar-benar diarahkan untuk percepatan pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
3: Dan fraksi hari ini ya normatif ya, ya mempertanyakan yang pertama, mengapa ada rasionalisasi tentang pendapatan ya. Itu nanti kita jawab nanti malam. Kemudian dia kedua, mereka pada umumnya menekankan bahwa APBD perubahan itu sah wajar ya. Namun diharapkan bahwa nanti dalam pendistribusiannya ya, perubahan itu betul-betul ya untuk memenuhi target-target yang sudah kita tetapkan. Nah, secara umum yang lainnya itu normatif dan insya Allah nanti malam kita akan jawab.
4: Pemprov Sulbar berkomitmen menyusun jawaban tanggapan eksekutif secara komprehensif guna memastikan proses pembahasan dan perda perubahan APBD tahun 2026 berjalan lancar dan tepat waktu. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: DPRD Sulawesi Barat menargetkan pembahasan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang APBD perubahan 2026 rampung pada September 2026 ini. Kembali Marhadi Umar melaporkan.
2: Pembahasannya tidak lama agar...
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Sulawesi Barat menargetkan pembahasan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang APBD perubahan 2026 rampung pada September ini. Setelah menerima penjelasan Gubernur Suhardi Duka dalam rapat paripurna pada Senin 15 September 2026, Wakil Ketua 1 DPRD Sulbar Surya Suhardi mengatakan bahwa tahapan pembahasan APBD perubahan sebenarnya sudah berjalan sejak beberapa hari lalu. Ia berharap pembahasan tidak berlarut-larut agar segera tercapai kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi dan DPRD Sulbar. Setelah disepakati, RANPERDA tersebut akan segera dibawa ke Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri untuk proses penyesuaian.
2: Semoga pembahasannya tidak lama agar segera kesepakatan bersama Gubernur dan DPR agar dibawa ke Mendagri lagi untuk penyesuaiannya. Tahapannya kan dari Agustus kemarin, jadi sudah berjalan, mudah-mudahan bisa selesai di September ini. Karena perubahan APBD ini kan tidak terlalu banyak, beda dengan APBD pokok tentunya kan.
4: Terkait target waktu pembahasan, Sureda menyebut prosesnya sudah dimulai sejak Agustus lalu. Ia optimis pembahasan dapat tuntas pada September 2026. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Bantuan dana alokasi khusus di angka literasi ke Sulawesi Barat mengalami penurunan di tahun 2027 akibat efisiensi. Muhammad Ilham melaporkan.
5: Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Profesor Aminuddin Aziz mengumumkan dana alokasi khusus atau DAK non-fisik program literasi Sulawesi Barat akan dipangkas pada 2027. Aminuddin menegaskan pemangkasan anggaran tersebut murni imbas kebijakan efisiensi nasional bukan karena menurunnya komitmen Perpusnas terhadap literasi Sulawesi Barat. Ia menyampaikan DAK non-fisik untuk program literasi Sulawesi Barat akan turun dari Rp600 juta rupiah menjadi Rp510 juta rupiah pada tahun depan. Aminuddin menambahkan bahwa komitmen terhadap gerakan literasi khususnya di Sulawesi Barat akan terus berlanjut meski nilainya berkurang.
6: Tapi saya terus sampaikan di sini, perpustakaan SDM akan terus mengawal kerumunan ini supaya betul-betul terasa nanti tahun yang akan datang juga berlanjut. Oleh karena itu, ketika Pak Musari tadi mengatakan tahun ini gerakan yang kebersamaan ini kami dorong melalui dana alokasi khusus. Tahun ini mendapatkan 600 juta rupiah. Tahun depan memang karena ada penurunan efisiensi, kita hanya bisa menentukan saya 500 juta rupiah, Pak Gubernur. Nah, tapi ini tetap lumayan dari ada tidak ada sama sekali daripada kita kabut gitu.
5: Lebih lanjut, ia menambahkan Perpusnas tidak mengalokasikan bantuan buku untuk Sulbar tahun ini, namun akan menyediakan kembali untuk 10.000 lokus se-Indonesia pada 2027. Aminuddin berharap pemerintah daerah tetap mengawal program Sulbar Mandaras meski anggaran pusat menyusut demi mewujudkan masyarakat yang cerdas. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Saudara, sekitar 200 hektar lahan jagung di Mamuju dilaporkan mengalami gagal panen akibat minimnya ketersediaan air. Berikut dilaporkan Nur Asmi Saleh.
8: Banyak yang juga kegagalan panen, kurang lebih 200 hektar lah.
9: Kekeringan mulai berdampak serius terhadap produksi jagung di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Sekira 200 hektar lahan jagung dilaporkan mengalami gagal panen akibat minimnya ketersediaan air. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju, Sofian, saat diwawancara Kamis 17 September 2026 mengatakan, dampak kekeringan dirasakan sejumlah wilayah sentra pertanian, di antaranya Kecamatan Tapalang, Tapalang Barat, Simboro, Mamuju, hingga Kaluku. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Mamuju menyiapkan intervensi untuk membantu petani yang terdampak. Salah satunya melalui penyaluran bantuan benih jagung untuk sekira 3.000 hektar lahan. Menurut Sofian, bantuan tidak hanya diberikan kepada petani jagung. Pemerintah juga menyiapkan bantuan benih padi sekira 3.000 hektar sebagai langkah antisipasi dampak kekeringan terhadap tanaman pangan. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban petani, terutama dari sisi biaya produksi, sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan di tengah ancaman kekeringan.
8: Jagung memang sangat berdampak juga di wilayah misalnya Tapalan, Tapalan Barat, Simboro maupun Mamuju bahkan ke Kaluku, banyak yang juga kegagalan panen, kurang lebih 200 hektar lah. Tahun ini kita melakukan intervensi kurang lebih 3.000 hektar bantuan benih kepada petani-petani kita yang terdampak, termasuk juga bantuan benih padi kepada daerah-daerah yang terdampak, kurang lebih 3.000 hektar juga benih padi kita akan turunkan untuk mengantisipasi dampak kekeringan ini yang petani-petani yang terdampak, sehingga ada intervensi pemerintah ke sana untuk mengurangi biaya produksi mereka di musim tanam.
9: Dirinya menambahkan, intervensi pemerintah diarahkan untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung petani setelah mengalami dampak kekeringan. Dengan demikian, petani tetap memiliki kesempatan untuk kembali menanam dan mempertahankan produksi pangan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Saudara pedagang ikan di tempat pelelangan ikan TPI Kasiwa Mamuju menghadapi kondisi sulit akibat menurunnya pembeli dan terbatasnya ketersediaan pasokan es batu. Ahyan Irsyada selengkapnya melaporkan.
10: Jangan sampai kita kasih naik, lebih-lebih tidak ada pembelinya.
1: Pedagang ikan di tempat pelelangan ikan atau TPI Kasiwa Mamuju menghadapi kondisi sulit akibat menurunnya pembeli dan terbatasnya ketersediaan pasokan es batu. Kondisi tersebut membuat pedagang khawatir mengambil stok ikan dalam jumlah banyak karena ikan beresiko tidak terjual dan sulit disimpan. Salah seorang pedagang ikan di TPI Kasiwa Mamuju, Murni, mengatakan kelangkaan es batu dipengaruhi kondisi kemarau yang menyebabkan sulitnya mendapatkan air bersih, ditambah pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam 2 pekan terakhir sehingga menghambat produksi es batu. Murni mengatakan kondisi tersebut membuat pedagang memilih menjual ikan dengan harga modal agar stok tidak terlalu lama disimpan. Selain itu, jika stok ikan juga masih tersisa, proses pengeringan menjadi satu-satunya jalan yang diambil para pedagang demi menghindari kerugian.
10: Ikan sekarang tidak mahal, tidak murah, cuman pembeli yang kurang. Terus komplingnya itu nelayan susah bahan bakar. Jadi kita juga sebagai penampung was-was ambil ikan karena ikan susah laku, terus es juga susah karena lampu sekarang mati-mati. Jangan sampai kita kasih naik, lebih-lebih tidak ada pembelinya. Ini saja kita tidak kasih naik, bahkan kita jual modal, pembeli masih kurang. Terus mau disimpan es susah, jadi satu-satunya jalan dikeringkan.
1: Murni berharap kondisi pasokan bahan bakar minyak dan listrik segera kembali normal, sehingga produksi es batu untuk kebutuhan pedagang dapat kembali lancar. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Mamuju menyalurkan bantuan beras ke Kepulauan Balabalakang untuk membantu warga terdampak kemarau panjang. Muhammad Ilham melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Mamuju menyalurkan beras cadangan pangan pemerintah ke Kepulauan Balabalakang untuk membantu warga terdampak kemarau panjang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Muhammad Akbar dalam dialog Suara Nusantara Rabu 16 September 2026 mengatakan penyaluran bersama Bulog dilakukan ketika warga menghadapi keterbatasan air bersih dan hambatan melaut. Bantuan pangan dibutuhkan karena sebagian besar warga Kepulauan Balabalakang menggantungkan penghasilan dan ketersediaan pangan dari hasil tangkapan laut. Ia mendorong warga dan pemerintah desa membangun lumbung pangan sebagai cadangan menghadapi kemarau, paceklik maupun gangguan cuaca berikutnya.
11: Kemarau yang ekstrim ini bukan saja mereka kasihan tidak mendapatkan air sebagai sumber kehidupan mereka, karena mereka kan biasanya menanda air hujan untuk jadikan sumber mata air, sumber air. Nah, ternyata juga tidak bisa mereka melaut karena gelombang besar, ada sampai 4 meteran. Jadi memang perlu diberikan bantuan dalam bentuk seperti ini. Alhamdulillah kemarin juga pusat juga lewat Bulog penyaluran beras cadangan pangan pemerintah pusat. Jadi 2 kali ke sana. Ya alhamdulillah mungkin dalam 1 bulan ini, mudah-mudahan ini cepat berlalu. Mungkin mereka dan siapa ini cukup lah untuk itu. Dan kemarin juga air berapa tahun itu yang mungkin 50 tahun kalau tidak salah, itu sudah disalurkan ke sana untuk itu.
5: Lebih lanjut, Akbar mengatakan gelombang besar di perairan Balabalakang yang mencapai sekitar 4 meter membuat nelayan tidak dapat melaut dan berpotensi menurunkan pendapatan keluarga. Selain itu, kemarau panjang juga menyulitkan warga memperoleh air bersih karena masyarakat selama ini mengandalkan tampungan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Saudara, Bulog Mamuju memastikan stok beras aman hingga panen tahun depan, meski terjadi gagal panen akibat kemarau. Nur Asmi Saleh melaporkan.
12: Untuk di Mamuju sendiri kami sebetulnya masih cukup besar ya stoknya, kita masih di sekitar 3.500an ton.
9: Gangguan produksi pangan akibat kondisi cuaca dan kekeringan tidak langsung mengancam ketersediaan beras di Kabupaten Mamuju. Perum Bulog memastikan stok beras masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun, bahkan diperkirakan mampu bertahan hingga musim panen tahun depan. Pimpinan cabang Perum Bulog Mamuju Norin Sama saat menjadi narasumber di dialog RRI Mamuju Rabu 16 September 2026 mengatakan, Bulog tidak hanya mengandalkan produksi beras dari daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Sebagai bagian dari jaringan pangan nasional, Bulog memiliki stok yang dapat didistribusikan ketika produksi di suatu daerah mengalami kendala. Menurutnya, gangguan produksi di daerah tetap berdampak terhadap penyerapan beras oleh Bulog. Namun, kondisi tersebut telah diantisipasi melalui penyediaan stok yang memadai. Khusus untuk Kabupaten Mamuju, Bulog saat ini masih memiliki stok sekira 3.500 ton beras. Stok tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP maupun bantuan pangan bagi masyarakat. Norin menegaskan, jumlah stok yang tersedia masih cukup untuk menjaga pasokan beras di Kabupaten Mamuju hingga penghujung tahun.
12: Bulog itu prinsipnya sebetulnya tidak hanya mengandalkan produksi dalam daerah itu sendiri sebetulnya. Karena kami secara nasional itu kita kan punya stok kurang lebih 5 juta ton ya. Ketika ada kendala seperti ini, bagaimanapun juga memang pengaruh ke kami dari sisi penyerapan, tetapi secara ini tentu kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa sudah kita antisipasi dengan adanya penyediaan stok yang cukup ya. Untuk di Mamuju sendiri kami sebetulnya masih cukup besar ya stoknya, kita masih di sekitar 3.500an ton dan itu bisa kalau untuk kebutuhan SPHP maupun bantuan pangan. Jadi sebetulnya kami tetap siap dan stok itu untuk kebutuhan bahan pangan dan juga SPHP sangat cukup sampai dengan akhir tahun, bahkan mungkin sampai panen tahun depan.
9: Dirinya memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras meskipun produksi daerah menghadapi tekanan. Bulog Mamuju menyatakan stok yang tersedia diproyeksikan mampu mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun dan berpotensi bertahan sampai musim panen berikutnya. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Baik saudara, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi hari ini, Jumat 18 September 2026. Berita-berita tersebut juga Anda bisa baca selengkapnya pada portal resmi kami di rri.co.id. Anda juga bisa menyaksikan melalui YouTube channel RRI Mamuju. Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Abdul Hafidz Majid. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukmin, Ketua KPID Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi media yang dapat dipercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan terus mengawal suara Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media yang mengedukasi, mendidik, memberi informasi, menghibur masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Awali hari Anda dengan menyimak beragam informasi, berita terkini, peristiwa terbaru, dan kabar terhangat dari Sulawesi Barat.
1: Dan tahun ini juga, ya, benarnya Pak Kadis, tahun ini kita akan pengadaan ambulan perairan.
2: Jadi saya melihat memang karena begitu antusiasnya masyarakat untuk melaksanakan haji, sehingga terkadang
3: pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya atau P4S, petani peternak muda keren, membagikan ribuan bibit cabai.
0: Cari informasi seputar pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, hingga berbagai peristiwa di tengah masyarakat.
4: Inilah Warta Sulbar selengkapnya bersama saya Randy.
5: Payanita Wahyuni.
6: Dengar demikian rakyat informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi.
0: Warta Sulawesi Barat setiap hari pukul 6 dan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Mamuju pagi ini.

0: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke
2: yang
1: tempat
2: tadinya,
1: kami itu
2: senang dia, bawa uang tunai. Saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

0: Good morning, gimana kabar pendengar? Sehat? Alhamdulillah kalau demikian. Setelah mungkin di malam hari Anda beristirahat dengan cukup, tidurnya berkualitas, maka pagi hari tentu Anda akan terbangun dalam kondisi fresh, kondisi segar bugar. Semoga apa yang menjadi rencana-rencana Anda hari ini, apa yang menjadi planning Anda, semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan tentu RRI juga akan tetap mengawal Anda dalam beragam pilihan musik hiburan dan juga informasi-informasi di ruang dengar Anda. Bersama saya Hafidz Majid, pagi ini di edisi siar 18 September 2026 sampai pukul 11 kebersamaan kita. Kita awali informasi pertama dari dunia olahraga. Kami lansir dari kantor berita Radio Nasional RRI.co.id, tim basket putri Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Archi Nagoya 2026 dengan kemenangan. Sri Kandi Merah Putih berhasil menundukkan Thailand dengan skor 6-1-5-2 dalam pertandingan penyisihan Grup A. Kemenangan di IC International Arena Kamis 17 September kemarin ini terasa istimewa bagi tim Indonesia. Hal ini karena Thailand ini adalah merupakan tim yang sebelumnya mengalahkan Indonesia pada SEA Games 2025 lalu. Pelatih kepala timnas Indonesia Gitautas Kevinas mengatakan bahwa pertandingan menghadapi Thailand berlangsung begitu ketat dan tidak semudah yang terlihat. Dikatakan Thailand ini memberikan perlawanan kuat dengan materi pemain dan pelatih yang berkualitas. Baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Mamuju pagi ini. Mamuju

0: hari Anda dengan menyimak beragam informasi, berita terkini, peristiwa terbaru, dan kabar terhangat dari Sulawesi Barat.
1: Dan tahun ini juga, ya, benarnya Pak Kadis, tahun ini kita akan pengadaan ambulan perairan.
2: Jadi saya melihat memang ya, karena begitu antusiasnya masyarakat untuk melaksanakan haji, sehingga terkadang
3: pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya atau P4S, petani peternak muda keren, membagikan ribuan bibit cabai.
0: Cari informasi seputar pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, hingga berbagai peristiwa di tengah masyarakat.
4: Inilah Warta Sulbar selengkapnya bersama saya Randy.
5: Ayanita Wahyuni. Dengar demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi
0: Warta Sulawesi Barat setiap hari pukul 6 dan pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
6: Bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
7: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustadz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustadz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
6: Itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu. Rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya, tidak ada. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun tidak pernah marah-marah. Itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya, itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Dengarkan Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI Mamuju.

0: Inilah untaian kata mutiara dan pesan leluhur dari Tanah Madar. Marondon duambung yan nak matea, mawanau mawapo, ramwanai menjari marak dia. Muak tania to nama saya ni Lita, anak tania to nama saya ni Pak Banua.
1: Esok atau lusa,

lama diambil orang. Asik sekali. Hati-hati di jalan, tetap fokus berkendara. Jam-jam segini mulai ya ramai ya. Anak-anak ke sekolah, berangkat ke sekolah, diantar orang tua masing-masing. Ada juga yang membawa kendaraan sendiri. Tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang pasti agak sedikit terurai sebenarnya setelah jembatan Karema ya, jembatan di masuk Jalan Soekarno-Hatta ini sudah difungsikan. Ini agak sedikit terurai kendaraan yang melintas di Jalan Jenderal Sudirman masuk ke

0: Urip Sumoharjo ataupun juga masuk ke Jalan Diponegoro. Jalan-jalan ini memang setiap pagi ramai untuk orang tua yang berangkat kerja ataupun juga mengantar orang anak-anak ke sekolah gitu ya. Oke, tetap fokus berkendara. Saya masih menemani Anda dengan pilihan musik dan juga informasi-informasi menarik untuk pendengar di manapun Anda berada. Kami lansir dari kantor berita Radio Nasional RRI.co.id. Ini rencana pembentukan badan usaha khusus migas di bawah Presiden Prabowo. Jadi Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan badan usaha khusus minyak dan gas bumi atau Bukmigas ini nantinya akan berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo. Meski demikian, Bahlil memastikan kehadiran Bukmigas tidak akan mengurangi kewenangan masing-masing kementerian. Kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta Kamis kemarin, Bahlil mengatakan pemerintah masih mencari formulasi yang tepat untuk memperkuat Bukmigas, terutama dalam hal perizinan. Jadi pemerintah berharap perizinan lintas sektor tidak menjadi hambatan dalam meningkatkan lifting atau reproduksi, maksud kami lifting atau produksi minyak mentah. Bahlil Lahadalia juga menyebutkan bahwa pemerintah akan mendorong fleksibilitas dalam negosiasi dengan pihak swasta maupun pemerintah, termasuk terkait cost recovery dan pembentukan kerjasama lainnya. Sementara itu, terkait dengan bentuk kelembagaan Bukmigas, Bahlil Lahadalia menegaskan masih dalam pembahasan. Ia juga belum memastikan apakah Bukmigas ini akan menggantikan SKK Migas nantinya. Pemerintah akan menjelaskan rencana pembentukan Bukmigas ini kepada DPR seiring dengan pembahasan undang-undang. Baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id.
1: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: sampai itu pemerintah ta yang misalnya WFH,
1: work from home,
0: ya work from home, bekerja dari rumah. Mau anda ya, anda malah dek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu dari semua dia tanggung jawab na si pegawai si kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik? Mau ia kerja bakti dari dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
1: Yeah. Oh iya iya.
0: Mau dia disimbor pegawai dia tahu mau dia disimbor. Untuk apa? Ia si pejabat ta si kantor dari dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusana saat dengar. Loi mak kantor, anda dan doi efisiensi tu, ya tu. Anda dan loi mak kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doa tu, enggak bergaul mendulu dia, mencari masjid lau lah itu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lori bir tanggalalan dia tu, macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Iya.
0: Hasilnya. Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala KMSP jawab tadi. Andan di teruas yang berwa. kan itu namanya jadi. Mungkin. Jadi nari mau ya tiapa miri Pak. Nari sakwe enden berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi saya pejabat apa saya mau kata di masyarakat pacari itu dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena anda melewat HP malam itu siang baruang malam itu si harga-hargai nama dek Pak Kepala Dinas Pak Iyatu dek ni harap nama dek selama dek
2: Pampasan Melani setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Dia yang tetorawara, dia ndo wede nak apa segala, bahkan dia yang anak-anak, melok lo lupa. Menekan-nekan lo lupa. Ia waktu biasa ku silakan ikut ku. Ia waktu di ku STNK. Sudah tua nakal kembali. Biasa terdapat tentu memang anu. Memang udah murah jadi sepona. Sejuk-sejuk mampu bomo. Ia waktu biasa ku mengkuai itu maku pengantin baru tu ini. Waspada tak punak kita mesti tentu. Semuanya tentu waspada tak apa punak. Jarang nemu di sapo. Ya itu biasa kukua istilahnya kukua anu jarum super, laki-laki jarum super. Laki-laki jarang di rumah suka pergi.
2: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan. Baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, itu kita bicara perlindungan hukum. Dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini? Yang bisa
2: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: tetap fokus saja berkendara untuk yang lagi pegang setir. Ya, semoga menyenangkan bersama Pro Satir RI Mamuju. Kalau Anda di Mamuju, sebagian Mamuju Tengah tentu mendengarkannya melalui frekuensi 96 MHz. Kalau Anda di Majene, mendengarkannya lewat frekuensi 100,2. Dan Anda yang berada di Polewali Mandar dan sekitarnya, mendengarkan RRI di frekuensi 97,6. Di luar Sulbar, di luar Indonesia, tetap bisa terhubung bersama kami melalui streaming di rri.co.id atau dengan aplikasi RRI Digital. Jadi yang belum download aplikasi RRI Digital, buruan download di handphone Anda sehingga Anda bisa tetap mendengarkan RRI Mamuju di mana saja Anda berada. Pendengar, Bupati Mamuju Sutina Suhardi ini mengimbau kepada masyarakat untuk lebih proaktif dan mengecek dan melaporkan jika data desil yang tercatat itu tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka. Jadi, kata Bupati Sutina Suhardi, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbarui data apabila ditemukan ketidaksesuaian. Masyarakat tidak perlu ragu untuk melaporkan kondisi ini karena pemerintah desa, kelurahan maupun juga dinas sosial siap untuk membantu proses perubahan data desil sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sutina mengatakan masyarakat juga memiliki peran penting dalam memastikan data yang dimiliki oleh pemerintah itu benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Warga yang merasa data desilnya tidak sesuai itu dapat menyampaikan laporan kepada pemerintah desa atau kelurahan maupun ke dinas sosial. Jadi kata Sutina, dirinya telah meminta jajaran pemerintah desa, kelurahan dan desa dinas sosial untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin melakukan perubahan data. Jadi apabila masyarakat merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan desil yang tercatat, pemerintah ini membuka ruang untuk dilakukan yang namanya pembaruan data. Jadi pemerintah Kabupaten Mamuju ini mengajak masyarakat untuk tidak hanya menunggu, tetapi aktif untuk melaporkan apabila terdapat data yang tidak sesuai, sehingga bisa segera ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku. Anda punya komentar terkait ini ataupun juga komentar Anda terhadap beberapa isu-isu lain, isu-isu di Mamuju, Sulawesi Barat ataupun juga skala nasional, boleh bergabung bersama kami di 0822 9609 0996 atau juga di 0426 2322 443.
1: Capek main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pa, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
1: Pa, Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Baik, pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
2: Baik, kita masih di Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
3: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
4: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
5: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Alfian. Inilah lagu lawas ya. Tetapi tetap memberikan semangat untuk para pendengar RRI yang tetap setia di jalur ini ya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, saya coba terima kembali Anda yang bergabung di 0426 2322443. Ada hal yang ingin Anda suarakan, ada hal yang ingin Anda sampaikan pagi hari ini, atau mungkin juga sekedar menyampaikan komentar ataupun juga opini Anda terkait dengan beberapa informasi yang kami hadirkan tadi. Ini pertanyaan masyarakat seputar desil ya. Katanya kalau masyarakat merasa data ekonominya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, kemana harus melapor atau menyampaikan perbaikan data? Ini sesuai dengan informasi yang kami sampaikan tadi bahwa pemerintah Kabupaten Mamuju, Bupati Mamuju Sutina Suhardi ini memang memberikan himbauan untuk masyarakat bisa lebih proaktif untuk mengecek dan melaporkan data desil yang tercatat kalau tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi yang ada. Jadi kata Sutina bahwa pemerintah ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbarui data apabila memang ditemukan ketidaksesuaian. Karena ada juga yang merasa bahwa ya rumahnya mungkin lebih bagus, apa, lebih jelek dari rumah tetangganya, tetapi justru tidak mendapatkan bantuan atau mungkin masuk di desil yang lebih tinggi. Nah, ini ketidaksesuaian seperti ini mungkin bisa di masyarakat bisa lebih proaktif melaporkan ke pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah desa, kelurahan, ataupun juga melalui dinas sosial ya, Kabupaten Mamuju. Kata Sutina bahwa masyarakat juga tentu memiliki peran penting di dalam memastikan data yang dimiliki benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan begitu ya. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Oke, dicoba kembali di 0426 2322443 dan juga di 0822 9609 0996. Jadi masyarakat yang merasa ekonominya tidak sesuai dengan desil yang tercatat, maka pemerintah ini membuka ruang untuk kemudian dilakukan pembaruan data. Itu yang disampaikan Bupati Mamuju Sutina Suhardi. Kita ke informasi lain juga, masih kami kutip dari kantor berita Radio Nasional RRI.co.id. Ini kekeringan mulai berdampak serius ini terhadap produksi jagung di Mamuju, Sulawesi Barat. Ini data yang ada, sekitar 200 hektar lahan jagung dilaporkan mengalami gagal panen akibat ketidaksediaan air atau minimnya ketersediaan air. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Sofian mengatakan bahwa dampak kekeringan memang dirasakan sejumlah warga, dirasakan sejumlah wilayah ya di sentra pertanian, diantaranya di Kecamatan Tapalang, Tapalang Barat, Simboro, Mamuju, dan juga di Kecamatan Kaluku. Jagung memang sangat berdampak, banyak juga yang kegagalan panen karena lebih dari 200 hektar ya. Dikatakan lebih dari 200 hektar lahan yang memang terancam. Menghadapi kondisi ini, maka pemerintah Kabupaten Mamuju menyiapkan intervensi untuk kemudian membantu para petani yang terdampak, salah satunya melalui penyaluran bantuan benih jagung ya, sekitar 3.000 hektar lahan. Kata Pak Sofian bahwa bantuan ini tidak hanya diberikan kepada petani jagung, pemerintah juga menyiapkan bantuan benih, benih padi kepada sekitar 300 hektar sebagai langkah antisipasi terhadap Ya, jadi bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban petani, terutama dari sisi biaya produksi, sekaligus juga menjaga keberlanjutan produksi pangan di tengah ancaman kekeringan saat ini. Anda bisa baca selengkapnya di portal resmi kami di rri.co.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman RRI, dimanapun berada, saya Muhammad Yusuf selaku PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Mamuju pagi ini. Mamuju.

0: balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di

0: perselisihan dalam keluarga sering kali terjadi karena persoalan harta warisan, perbedaan pemahaman tentang siapa yang berhak, berapa bagiannya, dan bagaimana cara membaginya, tidak jarang menjadi awal retaknya hubungan persaudaraan.
1: Di Sulawesi Barat khususnya, kita sering sekali menjumpai persoalan keluarga retak bukan karena harta sedikit, namun karena salah paham mengatur harta. Ya, ada yang mengira mungkin riba itu warisan. Ada juga yang mengaku wakaf tapi tidak jelas.
0: Lalu bagaimana sebenarnya Islam mengatur pembagian warisan? Siapa yang berhak menjadi ahli waris? Bagaimana menentukan bagian masing-masing? Dan bagaimana agar pembagian warisan tidak menjadi sumber perselisihan? Ikuti kajian khusus Fikih Mawaris bersama Ustadz Abdul Wahab LC dalam program Mutiara Pagi setiap Rabu pukul 5.30. Sampaikan pertanyaan Anda di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
2: Bu Sulastri yang ada di Mamuju menanyakan begini Ustaz, tanya assalamualaikum dari Mamuju Mutiara Pagi. Bagaimana hukum warisan jika janin hasil dari nikah siri, Ustaz? Apakah ini ada diatur seperti itu pertanyaannya? Silakan.
1: Menjadi anak sah ya, kemudian janin atau anak yang berhak itu penuh itu
0: atas warisannya. Kajian Fikih Mawaris setiap Rabu pukul 5.30 di Pro 1 RRI Mamuju. Di balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
3: Berpikir sebelum saya buka bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
4: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mam.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM, menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: baik, masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami bergabung bersama rekan-rekan di pusat pemberitaan Pro 3 RRI untuk menyiarkan Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Mamuju,
2: kanal informasi dan inspirasi.
1: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EE50.
4: Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
1: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
5: Dari Dewan Energi spesifiknya.
6: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50 yakni sawit dicampur dengan metanol menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
3: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan